0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar antu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya, lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Mau
0: main 6 juta.
1: Nyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya, mayanya benung, maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana dari temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masuk antau nya. Aku tu parai meringsa. Ini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai meringsa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepan. Nyal lagu kedih baik. Ulin gujung kejam ke tadi studio pagi tu. Negebi hanya 9 minit. Udah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi dengan bala peningat kita. Ke, belum mending ketua ke pagi tu. Tuan.
0: Lalu kita berhati ke pagi tu. Kelebih lagi Pak Ikas pengamah gaya angin kita. Hadi kucing nitiah ke peneraya kebisi. Di peda. Aku ba air pollution real time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretunya 407 di Kuching itu ke lebih lagi ba tunga ngagai menua kota itu lalu Samrahan 307 lalu di Sleman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333. Adap kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu neh.
1: Mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit neh bakal sakit ampus kenya kelebih lagi ya.
0: Ya, matnya. Lalu pihak mega nanti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan maya deto maya pemisi yang biak sekolah. Nanti ni tiap patut ya maya tu kita main biak berjalan lantang kati tak ke ngawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ningat berita kemarin. Kita ya udah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai boleh gawak ko tenyak kita.
0: Menteri kita. Mayuah upias nyangkanya dekat ditutup. Jadi kita yang ngarap ke utai itu tadi nak jadi bukan nama ngai kia. Jadi ke siti utai ya ke
1: ketika nanggol ba ekonomi.
0: Ya nanggol ba ekonomi, nanggol mega ba pengawak ya ke de kerja. Lalu bersebut ba pengawak tanggul kita tanggul tu tadi.
1: Topik tu pagi tu.
0: Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngawa hari kita ya ke balat bendara bersebut jam ya ke diatu ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah biar pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak pemisi. Jadi biar pemisi anak sekolah.
1: Pemisi sekolah.
0: Pemisi sekolah. Kau baik pemisi anak sekolah. udah di plan kita mana kage menua tu ke rawon kita usik sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kame berjalan pan ngai agak nyadi au jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di Prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebun asal ya,
1: terus komen ngai Facebook kami peninga.
0: Okey, jadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus main peninggal semua. Berperinang pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun Meza Voice. Terima kasih Dayak Rock.

0: kartun.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Tiap aja lah ya ke sebuah tu anang laju menyiku lagu hari hani je laju bapa ipak pengkap kangkuan ne pihak tua tadi ne tanya yeah. Agi bi ya laban kita nemu jarak atau kendur kita tu merati kau tak indah bekaku deh nada sebuah depan mata nantu muda ulau anagi tambah kengah sebuah tambah linsawa gaya
1: iya yeah, kabur terpedak ne
0: okay jadi agena ke cerita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuah asap tu badin publisik dan perambu utai sebelah tu tadi agi bi
1: nah aku tu kojako kak babaya aku utai agi mayuh utai berau di bayatang ketegal gaya hari kebetok aku tu nulah berjalai nempuh asap tu laban sendak sepot aku
0: ya mama
1: maka aku nurun ke kerja tadi apa mak sendak nuju kupiah pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng
0: ya mama laban siti orang ketua kelebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh tapi berasa emang spek ko
1: berasa ya
0: aku kayak bola apanya pansut mimet kita yari ya, di dindiang aja pansut jari luar upiah RTM kita tua nyawa saya kena selam orang lamai sepotnya lah emang berat nak saya ne
1: sama berkenyak aku aku hilau mak aku berkenyak lagi laban aku kita 2-3 hari tu gawak berjakuk bar radio tak ke ngantik sebuah tu nak gak ketika surut tau ke ngetu pedihan lah kelebih lagi kita ke nak berpengerai tu
0: ya mainnya tadi lalu ya main kadang-kadang tak ke ngirau ketua jadi ngarap ketau bayang nak online nak boleh nen bayang nak online nyak ke masalah ni deh lagi aku ngiga utai ke saya capan nyawa kena mai gede meda. Ya. Okey, atu terus ngawa komen dari yang peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ke tegal ke sebuah asap tu pagi tadi gebi. Au jadi ke terubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ah ya belum bersebun gak jam ya ke dia tu. Jadi ko ya pemisi tu enti ni tia bisi program sidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan hujung minggu nyen ngena teksi ka bala manu babi poto pegai stop semua tai das dia magang dang nya me ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngai lagi na temu ni bagi tek tunu ni bagi tek tanya lawan nyu nambah kesebuan lagi dah
1: aman
0: ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno sebab pagi wai peningat kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya. Namun utai ti di pramu sigi tetanggua laban hari ke persebuan kelebih lagi sidak ke dia ba area Balai Ringin asai ku pemadau tinggi perbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bau asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja ba kebun sawit sigi jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya laban aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke pulai ke Kuching di tau deh temu pagi ku mupuak kemari deh artinya deh gibi deh aku berarti penjalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pama agi leh untuk peda udah limpas kilah ke Lacau ke atas mimin majak lama majak petang majak lama majak petang ya,
1: sepiku jalan
0: Wow, jadi nyam tadi ngah kita ya ke bebai ke perengkap pengakuan. Nah, salah mega kita masang api jam ke detok. Ngambil ku orang nemu kita besi dia. Lepas kadang kadang ngah kena ada pedal lagi. Lebih lagi, amu tu si kal tu. Kenangi kita lebih ya kemien. Nanti bukan kita baiknya empat mata oleh pedal ni. Apa saya kira? Tapi tu si kal tu kadangnya ngah ke kalau nak pedal ngah kena rindah surah. Nak kenyum dia kederimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi mega ngah peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari. Bandaraya Miri kanurun gawak pagi tu entah ngai nyadi ga nyau asai ke pandam murang dan laban sebuan asap tu ka panda nan urang bisa tolah bandian nurun ke jangna mutu sikal ko ya tang tajak panda nurang madah tuke ga ini alah tuke tu nganti nganti nganti nganti nama lanja atau alau ladai latai alau latai ulah bukai ulah latai ada latai pada ja mitripun madah kena ulah pesebuan pia ari
1: iya kita bisa Johnny Ben tuan selamat berjalan ke pengawak ke ketika balat sebuah ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai main nama tak ke cemai nyau tuan
0: dan kerja typo salah tulis ya kini
1: nama tak kuyanya jadi tau batana nyau merkeh udah nada lagi air laban kami tunggak ke jalan lingga bumai payak sige ngagak cemai dulu.
0: Oh,
1: cemai.
0: Oh, nampun benih. Oh,
1: benih.
0: Benih. Ha.
1: Aduh, pawang padi. Aku amat pengawak ketegak sebuah ngau kemarau. Oh, benih.
0: Oh, benih benih cemai. Amai, amai. Bila mak mesti kau ninggal jako nyawar tunggak ke semanggar ini buat dah. Ya. Dah, ngemeniahnya. Oh, ngemeniah. Minya kita nanam pawang dulu kelebih lagi bala kita ya ke bumai payak deh.
1: Ya.
0: Jadi kasih amai ke sidak ya ke nyau tetanggul ke ketinya buat tu tu, kak bumai, nyau kak berengkah, kanya menjadi ke mana nyai meni hantar dia dah. Aw nyuna uliah ke tegal tanah kalau keriang jam kerja itu aman gak leban. Hari kita saja apa di pedak ya bakal ke petang, tang pengangat nanti di sepi ko tadi gibir dah. Apa ngan apa, kau berhenti ko di rumah, nanti pasang kaku ikon, amat terbakar mandinya, jemput ah.
1: Amat aku piak meh, malam ke kesiat nak boleh tidur. Tau dua malam dah nak uliah tindua lamang kelaluangan.
0: Ya, nya ke mana aku tau nyau ke bisir undiang kak ngagai can ya, kak ngenyau es buak no galek nya.
1: Nya, dah ujung juga anjur orang kepenam.
0: Oke, terus bagi tema pendengar baru pagi itu datang untuk mencek kumih peninggalan. Lagu ke di bayi urai pagi itu Lidah Tanah.

Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapem ga Deni Umpiang pagi tu engkini engkini yang aja am kita ya orang ya ke ulah berjalai maya pemisi itu neh lebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan maka balat kita menjadi kita di Melaya adian. Nah yeah. Tengok main benda sedaya bisiknya main bablah pantai petunggal aku pun aku hiking ya bah Melaya adian. Aku tu tengok kan aku tengok kan hiking tanya me ngai ke baru-baru bukit ya aku tu nyodir orang ke hospital.
1: Nyuna ada dua pagi ke kita?
0: Ya, matnya.
1: Kami kan dek jadi ulu balang kami.
0: Okey, jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisi meri komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri samat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munafakan pan ampit berkena jerebu pagi tu. Tang saja pihak pengawak ba kebuladan atau nak ada kerja lawan pedih darga sekumpang musian kita ke bersebuan tu balat prosesnya dada semadi amat ke ketiga tu ke sepuat ke lawan ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tu jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa nanti nak ngena nyawa tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa bak MLG dia tu nyawa asai ke gawa bakilang MLG baru ga nyawa bersengkabung mewaki bak kanan pihak ko jenatan rayang
1: iya kita bisa jenika juan ke pagi tu sikit balak amai sebuah maya tu. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suah nyerang 4 kali udah ke udah ke wap emergency ngamik nem. Ramu napi sebuah tu ngetu ngeja pengawak luar rumah jogging berpiknik berkebun nyemak keluar rumah nato nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great dia tadi M 95 tu ya sikit bang saya ke Nur kita kita tipu napis sebuah sap ngage sebut ke di singkat kita nya.
1: Oh, meli ngage engkal ge kini.
0: Ah, beli nen meli nen.
1: Ya. Nampak diri ampus deh. Ana bertunu secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong diri ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asupsi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya amat asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah sabtu lalu aku berarti ke nemi ya dia tu pada aku kelalu jauh mai mudah kalau kena klinik pun isak kena sakit sakit ampus tu jadi nama aku buat saya di gibi nemi ada tu mudah kelalu mudah nar kena ampus
1: nah, pelawak aku hari segi pemakai pelawak aku tu
0: Bap makan eh?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi asai aku sitir gak hari ya ke bawahnya ke immunity ya nemu ya dia tu.
1: Nyamak aku.
0: Ya bisa kurang imun alaman sitir ketegal ke kita nemu angin kita itu tadi maja hari maja kama. Kesatunya. Kedua ya tubuh sudah ya nantu terlebak nantu nakal baka. Bukan pada kita itu lah. Lalu kita keliat semua. Ada semua kayakku deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua bina saya payah mainnya semua. Ini ayuh kau pernah ayuh hujan main tanah di ruap aw. Ayuh sungainya mirup, main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah pun tubuh kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh angak gitu mesti tak ya. Ada lu data satap. Anak gitu baka anak tua ada lu pencak ikon itu ke dia tu. Yang kena kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi enggak gaya peninggal kita pagi tu. Anak Peter dapat cakap tadi.
1: Anak Peter berdau.
0: Jadi kuya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di Perambu diadu kian. Tang lalu nak nyadi megang meh ketegal ke sebuah nasab. Ke kibak ngai nyadi, ke kanan ngai nyadi. Tang kapena kerja ya ke patut dikerjanya. Nak tahu nak dikerja ke? Tajak pan hari bersebuan. Ni alah nak makai ketegalnya. Tang ti rawannya. Nak ngawak ke? Bisik maya bukai nur kita rawan. Tau dudi hari lah. Lantang nyak meh. Sebenarnya terdilai mimet laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tinggal ke sebuah aja meh.
1: Ya, meh. Kita bisa selesai sudah.
0: Ah, sudah tak ada seko.
1: So pagi ingin main selesai. Ku jako ke mai anak mandai sungai, piknik laban hari ke kelaluangan ngau bermain fanfare BMIC ke. Semina ngagai Sarawak Service Center ajak maya ujung minggu tadi agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak meh terpapak ku laban dia bisa ekon semua.
0: Agi sempat nanti bakal kita ngagak program bandar ya ke tertutup deh. Neng awak uliah nak gak ditagang deh. Ya. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenyak tadi ba hotel. Hotel kedam mudah di tamak sebulan tadi. Sebenarnya ba pengawak ba luar tahu ke nyau pop dia meh laban ngenang ke maya hari raban masa hari kebasan kemari Sarawak atas sunyi main tadi banding ke ngau amun buka deh. Ketegal kenyak meh pengawak sebuan tu ujung ke pengawak tu nak muju di atur di kapir.
1: Lalu pihak mereka mayuh aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kau berapi kejap.
1: Nada lain nak boleh mendaknya.
0: Nanti guna kau masuk kejap. Dah lu pernah kejap tengah sebulan enggak? Pasang di kedindak biar terang bekas lama. Nyolayan gig gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peninga ya kebuka tentang sebelumnya. Terus apa gula siapa lain kau kami pada 2 pagi. Wah lagu kedua Silva banyak pagi itu dia ketika saya.

0: Saan na bla?
1: Mingjaw, Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami, Nori dan kita, Nintian Ngari, bermacam lagu, Nori.

0: Ada di si lagu lo.
1: Aku di langkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: bintang kita. Gelora Pagi Y 9.12 Nelas tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai pemerindang malam.
1: Y FM segulai sejalan.
2: Ya tentu lagi sekolah yang lain kami YFM awak pengerak pagi. Ya tinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu negeri.
3: Ya. Nanti kita lagi bisa komen tu tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
2: Lupa. Kau nemu dia benar-benar yang sepuat je dia tu. Lagi tempat. Ini ada yang
3: madah ke kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya agak saya sebut semua pengawak nak bertuah magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997 lah.
2: Oh.
3: Ampir betul.
2: Aku kan ampir akhirnya. Mudah tu si kemudian siapa yang aku duti paginya. Oh. Leban kegagalan ada sekolah. Mainnya kemancal. Kapan aku nanti pernah jalan lagi. Dia madang melayu dan terengkah mem sekal.
3: Aku ampir deh.
2: Pun tiga aku mainnya.
3: Oh. Aku pas ibu mainnya.
2: Aku.
3: Oh, okay. Kita bisa anyam incat. Jadi aku ya sama pagi ngagas seduai kami di kota Pedawan batu 10 pen balak bersebuan kami menyanek bisa program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyin tadi balak manu babi tau udah baca deh
2: udah tadi. Okay, jadi semua pagi menggagain jelah ce ririn pagi tu peninga kita hari melugu Sri Amanti cedak ba melugu dia ngai sebut nyebura pendiau dia kia naban nakak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah kia sebutnya benar nyinta lapan mayu apa nang gua tengah sebut tu ka berkebun cukup dia nara jam ya ke dia tu ka penda safety melo standby ke face mask hanya face mask saja bangsa 95 N95. Tinggal mui kakaknya pendiau ya mesti tulis N95 dia.
3: Google.
2: Aja beli jampaknya kembiah lagi.
3: Iya.
2: Entah berkenan ke engau sengkabuang mua tu mesti bukan dikeluar ke berita ne. Kalau ya kita mua perintah menurut sarapan dia tu menang ya ketika tempat yang ngelalau balas sila ya ke berjual ke sengkabuang mua tu ngambil ke nitiah ke penekak atau ke memenuhi kehendak pasaran. Kau jaku Melayu macam ne. Ba orang kebunan ke sekabun talu pihak mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi ana siti ana bersimpan ke stua bisnis kada orang tu tadi ia sengaja ngalai ke stua macam nemu utainya tadi orang benar berbuat ngiga deh nah dari tu ana meh tu angkum pu bisa tang nanti dia kata mana tu lepas tu angkum pu ya. Ya iya benar angkum pu jual lagi hanya ke selalu kenyadi deh. Jadi kita kadang kap benda tu kira nya suntuk guna hambanya suntuk penemu suntuk rundiang kap benda meli meh nya ke
3: kita covid tu bak menyak
2: ya
3: kena kala gak
2: kenya. Bisa experience magang kita bawa teh kenya. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenya beluar dan kita ke pedagang tu pedagang meh.
3: Anam bami boleh.
2: Ya. Pedagang wati mana? Minya tadi deh. Antu si stua jual meh. Anam si stua padah nade stua lu padah ke stua kumpu bisa. Udah stua kumpu jual ke bah ini nguliah ke deh. Sebab mau bakar ke nyua berau tadi. Nade berau ko wae ke jual tentang berau komis bilek bisa. Nanti kang kunya ke beli. Bah nama empat deh nanti nyuapnya. Arti ya bisa. Minya. Okay, jadi anda merasa itu ada tiba pengujung. Terima kasih yang agai komen balap peninggal. Lama kita terima kasih agam benda balap tu. Tadi mayu lah. Anda oleh yang kerja atau anda oleh menaik dia. Lalu mayu tertanggul ketengah kesebuan tu.
3: Lalu pihak mereka ngakai semua balap peninggal. Munyi ke kami dua tuan tadi. Sama-sama kita nyaga pengerai. Kelebih lagi kita ke ampus.
2: Apa ketua pihak?
3: Ketua. Nah, mayu nyemak. Jadi tak mumpuk irau ku peninggal laban kak pulai ku pias laban senak sepot ku dah tau laban ku tadi kepancut dari kereta amat senak sepot ku nuju ke pias tadi ulah ngetu nya aku takut mat nep orang lagi
2: nya main nanti ulah tua tu lagi lu mekol jadi bupia tu ulah tua gaya upia pengarah dia upia pengarah dia mana pun aku sini upia pengarah dia
3: ikon tanya gaya
2: mana gaya doa yang lantang gaya. Okay, kau jangan bupa dulu. Kami doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka. Ya. Ini,
3: bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di

Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menanti P1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pemesai menuatu kenyang kawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini adik Kapit diambat lalu dibaik ngenak perahu tinyadi ke basa nyaga bela ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan alingintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus nyau bini yang megak sama ngangu mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai semina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Malam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikena kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yudah bekejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusak, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusak. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai ti boleh ditangkup kita. Ungkup pengawal ti boleh dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak boleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai ti boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung ti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki ngau bini inya utetik berga. Mai anak gibia apa indai mendol sila bertanya dol sila minta. Ndak berasainya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sida nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tulen tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nakak tulen tapi aku. Berik aku pengering kena ngerjau te tepatut kerja aku kenapa hari. Bala peningah awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Irama dandut bubu bansa.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abak industri muzik, pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: Nemban Baadan. Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depeninga, bisi siko nembia bengal agu nak uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Y, Milan 12. Y.

Niang Michael Jemat, lagu ke diberi nama Sayau-sayau Buah Kemayau, lagu dikenal ketai ngepun tak kemungka Y912 kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 seritok 1 hari bulan 9 2026 ya, kita nyingkang bak bulan baru bak tahun 2026 tu peningai ya. Jadi terima kasih ngai guys tonton James ngemegan dan sinangai tak ke Gaby ya ku dah bergulai ngok kita bak 2 pagi Y lalu nangkan ketuk peningai kita bergulai ngak ku Imelda Johnny tak kemai nyentuk ke pukul 12:30 hari tu lagi ya. Jadi nama berita kita pagi tu peninga ngarak ke ngemuan berita ke mana ngarak ke sama belak gerai tajak pen gaya hari kita lagi bersebun di luar din peninga ngarap ke sama belak nyaga pengerai nyaga pengelikun di rempu maya kita ke pansut keluar rumah ya. Tentu ya anang kurang hirup air jadi anti nadai ke buah dia wajak di rumah haut sama sama kita nyaga dirimpu ngamaga diri sebilia ya. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru muka radio tak ke masa radio pagi tu. Tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM kelimpah harinya kita ke dia di luar menua Sarawak kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik serta mega channel Astro pagi tu 871 ya. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi itu peningat tentu yang ada berubah jam kedua tu lagi kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa jam ketiga atau ke jam kepenudi lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai tuai Iban bak tusun tik ke 37 ya bakanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 tu lagu ke dibai Sheila J Gilek Semut YFM segulai sejalai.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, berusah tau jadi sembarang maya. Bersantu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Why? Milan 12.

0: Andrew Bonnie James meninggal aku nadai berita. Ngujung kejam kita dia tu pukul 9.45 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peninggal ya. Ke benar mendeng ke kami jam ke dia tu nak ngira dini alai nur kita ngarak ke terperinang mendeng ke lagu-lagu ke di tebah aku ba Y912 ke pagi tu ya. Jadi ba jam ke terubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita peninga kelebih lagi berkawa ngau sebun ya ke benar nuntung kita jam ke dia tu ya. Jadi angin di Sarawak peninga teriput ke majak kamah lebih 4 kana menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di tau ngerusak ke pengerai ya urung ya pukul 9 pagi tu tadi. Jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Tinggi ianya 408 ditangkan ke Ngau Kuching 402 Samarahan IPU 371 lalu Seri Aman 364 ya. Jadi menua-menua kebukai baka Serikai IPU 337, Sibu 315, mega ngerikut ke angin ti balat anak manah ke pengerai ya. Jadi sekedar kena menua ti ngerikut ke IPU ti anak manah ke pengerai mega ianya Sama Laju, Miri, Kapit, Bintulu, Limbang ngau menua-menua ke Bukai ya. Jadi ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai serta pengelikun di Rempu ya. Iki lalu berita ti nangkan ketuk ke peninga ya berkawa ngau penyakit ya ke bisi nanggur kita maya musim sebun tu ya peninga. Jadi fasiliti pengerai di Serata Sarawak seruran bersedia napik kes penyakit berkawa ngau sebun asap di majak bertambah dia sapit premier ke mega menteri pengerai mensemayuah penguat berumah ngau perintah loka Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai mensemayuah dia tu dipejalai ke nengah 15 fasiliti pengerai sentinel di Serata Sarawak ya. Jadi tiga penyakit berkawa ngau kuliti angin ti dikemata ke ianya penangguh senak seput tau ke URTI ampus ngau pedis mata ya. Jadi kenyau hari pun bulan 8 tu tadi peninga pukul rata kes URTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu ya. Jadi orang mayu lah kelebih lagi raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak berluar serta ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti diau di luar rumah ya. Jadi berbab ngenyak magak peninga Direktur UPIS Pengerai Sarawak Dr. Veronica Luga magak madah ke kes URTI ngau pedis mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu tadi ketegal sebun asap ya. Jadi dua kes tu maja nambah bak minggu kedua bulan ke sebaka ya. Tajak pun pihak peninga kes ampus nadai nambah nakak ke dia tu tang UPIS Emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisik nambah bak minggu ketiga bulan 8 ya. Tegaknya yang lalang mensia mayuah ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar rumah dia bak dalam begunan serta nentu ke pintu ngau cermin rumah kita tu tadi tau ke tingkap meruan ditutup ngambil ke asap kamah tu tadi nak tamak ngagai rumah kita ini. Jadi yang megang lalang mensia mayuah ngambil ke ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngirup air ngau cukup serta nyaga pemersi diri empu. Okey, itu tadi sekedar berita ya ke dikunci kaku ngau kita berkawa ngau sebun asap ya ke majak bertambah ba menua kita di Sarawak dito.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sarawak Forestry Corporation, nang kang urang gabi ka berjaga ri kena serang bayak ba sungai, bayak tau ke tebing air. Seruran nitih ka atur, seliah ke diri ari mandi, nyinti tau ke nyala lebo maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bayak, lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayak. Pernah tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC Semarang Maya. Berjaga, penusah tau jadi Semarang Maya. Bersantu ari Sarawak Forestry Corporation.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rinduk kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

0: Cina, PC, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Rumpur.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Ikan kekek, lagu kedih baik Saloma Peningal. Lagu dikenak ketengepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari dua Peningal, tentu ia bergulai ngaku Imerda Johnny. Tak kemel nyentuk ke pukul 11 pagi tu lagi. Okay, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Saumah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ianya sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia di cukup terbilang dari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peningal ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang Pi Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang ga pengawak ya ke belagu dalam filem dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayuh bengkah filem nyang kawong filem Seniman Bujang Lapok tahun 1961, Ragam Pi Ramli 1964, ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak sepemanjai karier ya, dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang Pi Ramli mega sama menerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelarnya tadi Peningal nunjuk ke status ya jadi bini siku Tan Sri. Akhirnya tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperinang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM, segulai sejalai.

0: Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi segala sejalan dengan kami buat program lagu-lagu Pububansa ke pagi Tok Peninga buat pagi hari dua. Yang tadi lagu ke dibaik Keisha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia ke ada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 Peninga. Ya. Jadi Keisha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program bak Indonesian Idol Tok Peninga ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single Kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor satu bak Mayuh Bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kawum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak pengelama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik Peninga, Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua Tok Peninga tentu ya bak program lagu-lagu Pububansa ke sekali Tok menang kita ngau lagu Mandarin, lagu ke dibai Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Anda mau berita dek mana kena. Okey, segala sejalan dengan kami ba YFM Y 912.

Ananda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedua 2NE1 peningah ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop ti dikeluar ke dalam bulan March 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 Ari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 Ari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningau boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bau ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi Siti ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peningah ya. Jadi kelimpah harinya megak sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Crush dikeluar ke dalam tahun 2014 14, Raban tu nak aktif lagi peningah buat pengelama 2 tahun. Lalu busy siku hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenudi sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peningah ya. Kita lagi terus berperinang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: kurang ke gula bapemakai.
1: 1. Irup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang ke gula atau ke susu pekat manis mayan mudar air irup buat kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu menewan. Pesan tu, RUY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan kemai erti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari nya tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A mong neng neng. Jadi dikena kita ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peninga tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu. Ba Y 912.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pemesai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud yau bini adik Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bala ketuai menua tu. Yau denya berjadi palan sivik ke baru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu hari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus yau bini yang megak sama ngangu mata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua Kapit. Pengrami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Anang Yurawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Clock Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Bejaga penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Y 9 12 Y 9 12.

Big Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Duna semampai laku. Dulu hari ingat tadi peningat kita udah berperinang dengan lagu kedibai Laila BJ Sunyi ya. Jadi terima kasih ngaga kita ya ke agi mengkang milih kami jadi ke stesen pemerinang kita. Bakal ke pagi tu peningat bak jam kita ke penudi bak Y912 ya. Jadi nangkan ketu lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban. Tang sebenarnya agi mic kita berarti ke berita lebih lagi berkawal dengan sebun asap untuk peningai ya. Jadi ketegal sebun asap dia Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara dengan Mensia Mayuh berlabuh hari Nsana ya. Jadi Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bak semengkah penerang ya madah ke tu berindia hari Bandaraya Kuching ti agi balak bersebun serta ngirau ke hati ya. Tuk mega dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala temuai, pengerja pengawak serta semua ia ke bisik kawonya di DBKU mega deka majak berarti ke gaya kualiti angin serta deka ngerah baru kemaya dua palan tu deka dibuka baru ngagai Mensia Mayuh ba saluran rasmi DBKU ya. Jadi Mensia Mayuh mega dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru berkawal dengan kualiti angin peninga ya. Oke, jadi kita terus berperindang untuk peninga dengan lagu ke dibai Michael Benzi, Anak Rumah Panjai, YFM Y912.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Drop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Menjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mic kita berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
2: Terubah tu aduh meri tapi bahasa angge peningal selamat kita penuh baru dalam program tu bak tusun ke 37 nyalai bekas lama mega bari ngojam ti sama meto aku datang baru ke studio merindang peningal kunci ke sekedar ari cerita tuai kita iban minggu dulunya kemari bak tusun ke 36 dia aku dah berkunci ngau peningal cerita siku ari tuai iban sekarang keliak ti tampak disebut orang jabu apa umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang ia tiba mimpi datai berumah orang linsing kuning lalu dia baik induk sikuk tamak ke bilik. Datai di bilik lebuah ti duduk berandau dengan induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau dengan suaya jadi tuai pematak kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nanti boleh meri nuan pengaruh pematak kayau leban tu nya rumah orang linsing kuning. Bukai geluang tau ke pengol libau. Kami ditu sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak teh ditu nya kaya raja. Bulir reta baka kami. Pihak ku. Induknya. Pai umpiangnya. Madah ke diri. Nak berguna ke pengaruh. Ngasuh kaya leban. Ya udah cukup menyer reta. Tanya lagi. Keras minta pengaruh. Ti tau ngasuh ya. Hanya dituai kayau ti berberita. Nuan sebenarnya berani tang. Nak tau matak kayau. Tau kenya dituai serang. Leban tu linsiang kuning. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya lagi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu pai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang linsang kuningnya. Alaya rekak marah baka orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangin madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran dekak diri. Ke diri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apa umpiangnya bakal ti bisi pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina uliah matak kayau anak aja. Lebuh raja Bruk nyerang ngumbang beroh langit ti nan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apa umpiang tu siku ari tuai ti dipilih raja nyadi ke mana sabuang. Silak kebukainya kaya pemanca nanang ti baru udah diciri raja nyadi pemanca di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apai runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apai dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh lagi ngaliah ngelaban raja. Lelunan ngau rentap di Bukit Saduak. Jabu apai umpiang sudah menjadi yang ngadan apai rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki ke Saduak minta nanang sudah luyuhnya nunduak. Ni laban hari pengaluh jakuk ya ngau ngandiak yang membuat hati seduainya dia seduainya pun lalu setuju dekat nunduk nyerah ke diri lalu setanah ngau raja raja Bruk. Hanya lai berduduk harinya jabu apa umpiang tu punya lalu nyadi siku hari tuai ti dikarap lalu tampak di mata raja kelimpah hari ti berani jabu apa umpiang tu tuai ti amat berpemulih utai mayanya keliak. Tang kena ku cerita yang laban ya ti udah madah ke diri nyanggai kaya raja di menua petara di menua petara atau ke goodness dalam mimpi ya nyalai lebuah ya nyau udah menyerta dia rumah yang angus lalu bukannya mega rumah sekedak peturun ya jabu apa umpiang tu menyak parai tuai bangkai yang tak ditumbak ke tang di lumbuang ke kaban belayan ya nak jauh hari sekerak di Batang Lupar hari li pasal Semanggang atau ke bandar siraman tekemi hari tu. Bukannya aku cerita siku hari tuai iban sekarang menya ti tampak nama di kumbai jabu apa umpiang. dalam program ke kumai kita tuai bantu aku bukan ini ingat ke dua ikut tuai sekarang di tempat kita jalan nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buahnya dah tak aku sengaja ngelawang kena di itu leban cerita seduanya udah cukup lenak serta mana benda ditusui Datuk Seri dan Melanggu Anak Saga buat dalam program ke kumai buah randau tidak keluar ke hari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke programnya subak tentu lagi ingat ke ceritanya. Jadi lebuah kita yang kenang cerita tua-tua Iban sekarang. Tak saya kena nyentuh ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tua sekarang. Di pemadu terbilang bernama Libau tahu ke tempat lagi di kumai rentap. Cerita ya tu pan udah mereka bisik ditusui Datuk Serinya buat program buah randau dulu subak. Tang saja pihak itu kita ngelibat mimit cerita ngau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu leban ya tu tuai iban menyok di pemadu terbilang atau ke dalam buku English most famous serta tempat rita hari tuai-tuai sekarang terbukai ya ukai semina berita di Batang Sekarang tau ke di Sekayu Sarawak tang mega sedura nyentuk ke menua air ngelan disebut Englishnya tadi England ngau air rupa ku iban tanya Europe di menua tasik luar din. Nyalai dia saya kena patut ke nama ya di kelawang ke itu. Tang tajak pihak, dalam program tu aku ndak tak nusui ngau lenak tau ke ngau panjai cerita tuai ke berdebar rentap tu. Laban munyi ku akunya tadi, ya tu siku hari tuai ti tanpa rita nyalai mayuh begak kita peninga nemu cerita tu. Kali kejang hari tu suai, dikenang orang ketuai, ngau dibaca kita hari bob cerita lama takut history book tau keninga kebisi ditusui hari radio tan cerita ya ti dekat dikunci kaku ditu ianya dekat nyelit ke mimit buat senentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia yang kau ceritanya tadi buat senentang tu apin kalau didinga tau kejaran ditemu sekedar kita jadi rentap tu anak aningkan sedua imbuang kena ku cerita ningkan sedua imbuang tu keliak jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebendar rentap tu ada keliak nadai tentu ditemu. Bisi sekedar cerita madah ke rentap tu ada basiti endur di Batang Kajau pati Batang Kepuas Ulu Kalimantan Barat. Ianya menua asal laki ni ya. Tanti ni tiah ke sekedar tuai iban sekarang bisi madah ke rentap tu ada di nanga kejemut sekarang ini. Hanya di jakuknya tadi cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie ngau Datuk Elemen Langgu Saga ditiba dalam buap ke ditulis luar rentap warrior legend and enigma bak limpia 21. Jadi ku tuai rumah impi di sekarang ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette 31 di bulan Mas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang. Tang ya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah hari ananga kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang. Nakaknya kebisi ditemu di tu asal kini rentapnya keliau nanti nitiah kari cerita tuai iban tau ke sebut dalam Inggerisnya Iban Myth and Legends. Nang pantias aris orang ti berantau tau ke spirit beings. Laban buat dalam tusur asal Iban, Iban Mythological Genealogy, nunjuk keningkan apa rentapnya, puturun dari burung iri. Ngawari puturun segala burung. Sekedar kita peningat ti tuai ke umur tentu nemu cerita ngau tusur dari burung iri, ngawari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya imbuang turun dari maling pating bunga menyala. Ianya siku hari tua iban datai pindah ke sekarang ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditutui aku dulu agi hari tu. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar Malaysia bukai. Nyalai ya bisi kena pansok dalam kenang cerita tua-tua iban tu. Kena ku cerita kena pun ditu ya. Alah buah himbuang bertubuh bisi kerentap tu punya. Seminggu sebedar anak yang ada, dia himbuang bisi ni nga. Anak mit di dalam kandung yang nyabak, munyi ti baru dah ada. Udah bekaunya, malam Siti dia imbuang lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, imbuang ngasai ketemu engkau. Induk dua ikau. Timadah kejari kumang, engkau luluang. Jadi, ku seduainya, sumbar anak ketikan doang ke imbuangnya, dipadah ke seduai, libau pangau dara, rentap tanah, kudik menua. Tang kumang seduai luluang, nyak terbisi nangkan imbuang engkau jaku, madah ke sumbar ya nyak, semina tau disebut, nanti ya udah nunjuk ke pemerani, buat serang tau ke lebuah ya yang udah tulis kedengar. Kumang mengak lalu madah ngagi imbuang, anak yang jangan jemah hilang dekat nyadi orang ti berani tanpa nama jelai rita. Kelimpah harinya, kumang mengak madah ngagi imbuang, anak yang jangan hilang dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekanya ku jakuk kumang dalam mimpi imbuang. Nyau datai buat maya ti udah cukup bulan alai beranak, dia imbuang pun lalu beranak mereka ngada kanak lelaki. Pengada anak ianya ukai semina disambut nguati gaga tang bega. Disambut ngena adat asal tindang dikena iban nyambut pengada anak kedunya tu. Ripih adatnya ada ibu aku nyebut ngerintainya ditu. Ngai cerita tu pas tentang tu nya nyeligau hari batang cerita tindang dekat ditusui ditu. Sekumang imbuang ti bikindo udah tinggal ada kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belamal angin baya tip kindo lebannya ndang sikit kebakar ke orang rekun anak mit tiburu ada rambaunya keliar mayanya keliar nang api nemu ketiban api nemu nak utai ket kumai uyut tau kenyut engau rengkap nu anak tinduak anak yang tinduak dalam kujuaknya mega sampai di imbai kaki ini apa indah yang kau piring laban apa indah yang kini ya nak minta ya dimbiang sedak keliang di cium bunga nuyang di kematau sedak lajab bunga jawa di nang sedak kumang ini abang di bandung sedak luluang jadi hari siti kena ku cerita lebuah imbuang nyilak ke kuju anak ianya dia ya terkenyit pedak ke ular sawa merupuah nyengkilung anak ya di bendung jenak tinduak dalam kujuaknya ku penemu ngau pengarap bala kaban belayan kini ya sawanya kumang datai nginang anak mitnya. Jadi kena ku dalam pengharap orang ketua inti orang panggau libau datai ngusung kita. Sida ya suagi terpedak kita nya dalam tukuh ular. Nanti ular belalangnya bukan uing. Nanti ya terduang ya nyak keliang. Ular kesiran nyak bunga bunga bujarenggan. Nanti terduang. Ya nyak keliang udah disebut tadi jadi ular kesiran nyak bujarengan nanti nabau ki keliang nanti ini keliang nyak ular bulan kempiang padi ular sinuk ngenang ular sawok kenuk ku pengarap tuai nyak kumang tang bisi muka orang ketuai madah ke terduang terduang bulan ular kenawang nyak laja lalu punggok nyak ular meresian tau ke ular layu iku ngogi bisi sekedok orang panggau kebukai. Dua malam udah bekau nyoknya dia sawok ngonak mietnya tak nare ditemu dalam kujuaknya lagi. Yang lain mendak bekenya dia jabo entua imbuang ke Indo balat irau serta tusah narati leban nak nemu kebuah ngau kini ke penungok anak mietnya temu tak nadai dalam kujuaknya. Tang imbuang nak ngasuan tua ya tusati leban ya madah kiri udah dulu bisi mimpi sebedaunya. Jadi dalam jadi malam anak mietnya ti ditemu nadai dalam kujuak dia imbuang bisi mimpi dalam mimpi ya imbuang asai ke bertemu ngau kumang ti lalu bejaku nuan anak irau imbuang leban anak nuan udah debaik kami ke pengau libau udah ya cukup intu kami lo nyok baru kami mulai ke ya anak nuannya ila imbuang dekat jadi orang keberani menseni orang keberambah belinsar serta tempat nama jelai rita. Dia ku jaku padah kumang. Udah imbuang tenusi mimpi ianya. Dia kaban belayan kau. Orang ketuai sidak serumahnya lalu. Ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai kepiring bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak mietnya pulai. Dalam gawainya, lembambang dia suh nimang 6 hari 7 malam lingit piring tidak kujuak nak pok kumbu. Nyau cukup 7 malam udah ditimang lah mambang dia baru 6 minitnya bisi dalam kujuak. Jadi ku cerita nyok meh maya orang panggau libau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi laban anak imbuangnya tiudah diintu dikirai orang panggau libau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak kaya nama libau. Sidak segi bersampi ngarap ke nimbiak nyailak amat dekat nyadi tuai ti belamba belinsar tampak nama jelai rita. Tang tamen nak tak nadai mesai bulu mata ke sidak ngadang ianya tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang laban raja bangsa ribai ti datai resik besai ledong linang. Ti ngelar ia raja menua ulu tau ke raja of the interior. Jadi nyau kelama kedudia hari lebuh rentap tau kelibaunya udah mendengar sebut cumbar ya daripada ke kumang panjang lagi menyitu. Sumpit lasit tibuang temaga, sumpit mit ngelepak ke jerit bintang tiga. Labuah ke baruah munuh nyumbuh jelu nyala, makai non libau, runtuh tanah rentap nua. Nyalai berduduk harinya, ia lalu tampak disebut rentap kena mega dalam mayuh bob cerita lama tau ke history book ditulis dalam jaku English ya lebih tampak lagi di kumai rentap hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi bisi disebut dalam Sarawak history tau ke history of Raja Brook of Sarawak ngebuk ti bukai ningkan sedua imbuang bisi empat ikut lagi anak kelimpah hari libau tau ke rentapnya tadi sida empatnya jarup ringgit lepo. Lalu kebiaknya Indo bernama Serini. Lebuh rentapnya datai anyu nyadi raja berani, menyadi ia ringgitnya sigi dikandal kia nyadi kepala manuk sabung ya dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya ti patut niri ke ruang bilik, rentap jadi ke Indo ke bernama Sawai, anak umbung maliang patiang bunga menyala sudah bini teburi. Maliang bunga menyalanya siku hari tua iban sekarang ti terbilang tanpa rita ti udah disebut aku dulu tadi. Nyau kelama seduai ti udah bergulai bergulai sejalai mencepi diri lalu nadai anak dia rentap seduai bini ya sawai lalu ngiru anak induk ke bernama Tambung. Nyalai berengkah harinya ia lalu tampak di kumai orang rentap apa Tambung kelebih lagi buat sekedar sebut kau main kau jakuk main. Jadi laban jam tu tidung kuap kalau yang keluar ke program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nakanya aku dekat datai baru lagi nampung cerita tu nampung cerita tu tuai iban sekarang tu bak hari ngau jam ti sama minggu dudi ni lah nanti kita tu baru di tu aku ambil selamat berserak ngagai peninggal nampu aku.

Ya peningan yang nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 37 bergulai dengan Mr. Philip Langi ya. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mending ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu bak awak ngela tengah hari dan lepas tu lagi ya. Ningga ke kita ngau duitik lagu lagu ke di baik Stanley Pua pengingat lama tang sebenarnya tu lagu ke di by Andrewson ngalai berpadu nyawa ngau Lucy Carey Why Ku Sayau ngau tu peningah mupuk dulu aku bertemu baru kita iba awak ke bukai selamat merarau bye bye.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: Ni

0: Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Daniel Stephen, bawa berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebun kala 6 kandang menuang rekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU bak tikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340, lalu Sibu ngerikut 321. Berbaik ngunyak tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241, lalu sama laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa bak penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komando Operasi UPIS Buma Pedungan atau James Collin ada kepalan giat maranya dipelabak ke Belabuh Angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapi ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawa madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban ari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai sebelum ti berpadah ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam KP-nya dipejalai ke raban JBPM ngau PDRM serta empat raban ari company luar dinyawup ngambi air ari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang megam beri terima kasih ngagai semua raban tiudah bersawup madam KP lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal tentu ke atur oleh dipejalai ke ngau jampat nanti semua penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benung ngalih ari pengawak tiba kena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawak di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh hari Saritu nyentuk ke 7 hari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau mansia mayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa indai sidak megak sama di perancang ngantik nak lama. Ngambil ke sidak boleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabuah dikeluar ke nak lama agi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat di dekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetuk megak dekatnya di ke Siti Pemujur Baksida sebenar di nguji ngulih ke Midomas. Menteri Pemansiang Induk, nembiak miat ngal pengantin Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur Bala Atlet patut diperhati ke hari sukut pemansiang prestasi Sidatuk ke Dipupua dengan cara berenggan-renggan. Yang madah ke Bala Atlet patut nakak ulih nyikap diri. Datuk Seri Fatimah Mansud ke Jaku Toba pengerami Doria ke Ngau Nganjung Bala Atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 bak padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta bala etelitu ngambil keseruran numpu kerunding serta berpikir ngau nakak uliah dikenang angkat ke nama Sarawak ngau pemujur bala etelit OKU. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelantari YFM Bintulu. 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selama tengah hari ngakai kita pening semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Bintulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Iya, nyamnya lagu keterubah bawa ngelot ngari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita ngelot ngari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nyamka aku ngarap ke kita oleh boleh ngau kami. Oleh netap ke penindo kita mendiang kawa ngelot ngari idar kami Ari Binculu FM ke sari itu. Nang yang nintiang hari dua nak berubahnya kebenarnya. Nintiang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngelat ngari Ari Bintulu FM. Lalu ke sari itu ke ngelat ngari, bawa ngelat ngari bukulai ngelaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perenciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, selamat pagi Pak Ati, pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peninga. Ya, selamat pagi Pak Ati tu. Nah, tajak pan utainya ngemedias kati. Selalu yang ngemedias katinya selalu agak kok selamat pagi Pak Ati ni. Sampai dikingat, sampai bati yang medias katanya utainya utai sekali kena orang kini atau ke utai kenyadinya ngemedias kati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya jujur kok jaku dalam jaku Melayu kebenar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pen ingat magitai tekenya ya mana sebengkah ngambil ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ke pemanah utainya ya tajak ya pedes ngasuh kita pedes hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medak jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu laban aku lagi dekat nebah laku aku dah dipilih ditusun di tebah bawa ngelat ngari ke asal.

Ya, asap liak nak bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu, maya antin itu, antin medak gaya hari kita ke dia tu nyak peningah. Alaban nyak tak ke dia tu nyak ukai tak asap-asap sengapa nyak usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap liak maya tu. Laban dia tu nyak gaya hari kita bersebun. Nyak serata menua di Sarawak, Selampur menua gaya hari bersebun. Nanti bisi hujan madah. Ambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi hujan buat luar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai. Jadi sama jalan ke pengawak sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai ke bisi nyapa ba bungai ke betul banyak bungai. Ke bisi nyapa ba Tito Bin Culu FM. Aluang ke kita ke bukai. Kelimpah hari kita ke ninga ke kami. Hari radio kita muka oleh ninga ke kami. Hari Tito Bin Culu FM. Ngau muka ba Facebook RTM Bin Culu. Facebook RTM Bin Culu kita nak oleh ngau kami berandau tanpa TikTok Bin Culu FM kita oleh berandau sambil kita medak ninga kita oleh berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita ke milih ke program kami ninga ke kami alu gulai kita nyentuk ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selamat ngali hari muka genuan jang ke sen jang gibsinya apa ngau muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk ari kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni? Mesti 300 lebih ke ni. Saya aku tidak saruk aku pagi tadi. Lalu nyam lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih akik gayari ke balat bersebun ke dia tu.

Ya, lagu hari Alexander Peternya peninggal lagu Milih Menantu Inai. Lagu kesminat dikena merindang kita semua ke tengah hari itu ke Bulenggo kami bawa ngelau tengah hari YFM Abin dulu. Ya, ya jadi ya peninggal nyau ke dia tuknya aku dekat ngelansak ngomimit ke berita gaya hari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngainak madah kita peningah berkongsi dengan kita. Kita ke dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya indeks pencemaran udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Tahukah kita tahu mega namanya orang nyebutnya download apps bawa telefon pintar kita apps My Jas EQMS atau ke My denya JAS takah EQMS hanya mereka caranya mudah lagi jampat lagi luar kita yang tadi dekat nemu berapa baca takah bacaan IPU bawa siti luar atau ke luar kita peningat ya nyalai di Bintulu munyi kaku tadi nang ya bersebun panas amat saya ke inah dalam upis kedak bisik berkunci ke dalam upis pan sedak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat hari ke Tegal kita ke bersebun ya jadi nanti nitiah ke bawa Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih 200 lebih salah. Minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa. Laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah. Erti nya tadi sida ari namanya sida ke ngat top baca IPU di padah ke sida ya dalam sejam sekali ya. Sejam sekali sida ari IPM APIMS tu dekat mantai ke baca IPU ba setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab. Ya. Nyalai munyak aku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU bawa luar kita, bawa kandang menua luar kita tahu ngelawak portal rasmi sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia atau ke APIMS, APIMS tahu ke tahu megak kita download apps My Jas EQMS. Ya. Sama kita nyaga pengerai diri lebih haki maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat badu dekat ngetu lenyau meh sebuan asap ya ke pintu kita kita meh tak macam asai ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asar itu nya 200 berasai mata berpedik lalu lebih haki bala kita ke bisi bala ke nang ya bakal reti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar rau ngau kebukainya punya kaku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nada salah tau mandi suah lagi nyak gebar rumah nepi ya semadi kita nyau gawak benur gawak ngajadi gatua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke tapi ngau hari kebalat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya semua.

Iya, punya lagu dari James Ruai begulai ngau jelala ta jual nya ka pengerai. Kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nya ka pengerai. Ngelama tu pun kita selalu madah nya ka pengerai jaga pengerai tang ke dia tu nya. Duduk hari-hari ke balat amat bersebun kita lebih kakinya ke pengerai ya. Lalu untuk kita mindah tadi anda berkena ke pemampul mulut ngau hidung ya. Lalu punya kaku tadi inah isak ke mata ke nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pun tak ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pun udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun nasabnya ukai utai ke mana di sirut di sintak kita ya lalu udahnya beka sebun nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakal sida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bak menua sida ya boleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekok nada yang ki ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke deriba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah atau ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nak uliah pada ngau terang ya lalu aku dah mengelawa upis rampak menua lebih lagi apps tidak ya apps APIMS tu nyadi di bintulu laban munyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali sidak ya mantai ke IPU tiap bagi menua nyadi di bintulu IPU kita di Bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup ndak manah ke pengerai ya. Jadi nada aku buka dia ke sama mega kereta tandu aku sama kita nyaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nadai ke buah, nadai pemindah pejalai ke berat sama nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar tau. Ya, jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun bab menua kami. Nya mega ku madah nang nyokak semua selampur menua kita balat amat besebun ari. Ya. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisik diterima tu peningainya pesan pemati datai ari Suma anak belalang ari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngakai Kabang Belayan berumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing. Kabang Belayan berumah Rubin ke rumah Merapuh Nanga Suau. Kabang Belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Baliah. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelait serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Ya. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu kena malam 31/2008 ngau mega malam tu 1/9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 nyalai semua Kabang Belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung. Nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31/2008 lalu dekat di itu di sengai malam tu 1/9 lalu dekat di anjung atau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergilah 2/9 tahun 2026. Nyalai peningah nyak sitik pesan berat ke bisik diterima kami lalu dikenatai kaku bawa ngelah tengari kita sarito ari Bintulu FM. Jadi 12.45 minit tengari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita. Ya.
Jadi tu siti lagu lagu dari Florence lo. Jadi harap kita kerindu ke lagu tu terperindang lebih lagi ke bisi minta lagu tu ianya Paul tau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Ia minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ianya di jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai ba awak maya kita gulai ngau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nunik ukai berduan tu peningah. Lalu tu ukai berkawal ngau ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai megak berkawal ngau daya hidup atau ke budaya culture ukai. Ukai berkawal ngau adat megak peningah. Ukai berkawal ngau pemakai. Ukai megak berkawal ngau pemajik, penyigat, nak bajik, nak sigat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningau. Utai tu amat. Jadi, tahun 2024 tu, aku baru nemu dia tu. Empat pemayuh tu ke nyelai, ke nak disangka, nak disadang kita. Empat pemayuh ya. Tu 2024 utai tu nyadi. Baru mansa aku bisik maca terpedak ke tu tahun tu 2026. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024 dia ada media ramah about Armenia, Colombia di Amerika Latin. Begau si dak din media ramah. Kok kita mah membedak utai katanya. Lalu kok lalu jampat jari natuak naik share utai ke viral. Nak ngiranya amat banyak salah. Nanti kita kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat penyak amat beritanya nanti kita nang ukai rek berkunci ke berita ukai pengawak kita rindu nak kita ke berkunci ke nyata mayuh kita dia tu rindu siti ari hobi ni ya berkunci ke berita di viral tang rindu ni ya tang asaiku mayuh kita ngai mayuh kita nak rindu nanti berita kita, pengawak kita dikunci kurang. Nak rindu kita ini ya, nyelaiknya, perumat nyelaiknya, siti ke penyelaik kita. Kita berkunci ke berita ke viral. Kok rindu, udahnya, nanti orang berkunci ke berita kita. Kok kena kita itu? Ya selalu dikunci kita, kerindu dikunci ke kita. Ya. Berita kena mana ni ya. Berita ti merik malu ngakai orang atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu. Tapi kita rindu berkunci ke udahnya orang berkunci ke kita. Nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana. Kok kena kita? Nyak meh. Tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku buat media ramah ke dia tu. Ya. Jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikunci ke aku tu. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024, media ramah ba Armenia, Colombia di Amerika Latin begau capuh Tegal City video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai bekaul ngau Donna, bekaul ngau ini tu. Donna tu ya, namanya Donna. Ti bisi bisnis, senis, nyual gusip. Nemu gusip berandau kurang berjakuk kurang namanya kata kita memang bawang jakuk ke dia tu ya nyadin senias ya nya nyalai berandau sedua ya dia ada dona ti umur 67 tahun mayanya tahun 2024 kaku nyadi dona madah tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya tak kebak luar rumah menyanem. Ia duduk, ia medak, ia merati ke pengawal orang ti diau ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ya, muntang lagi. Kita nginjau jakut bahasa Melayu. Ia nyak jiran, orang ke diau sepiak-sepiak kita, sepiak rumah. Jadi, ia megak berati ke orang ti mansok, mua rumah ya, orang ti tengah jalan alun. Ngau mayuh tu bukai mata perhati ke magang silia dia perhati ke ya. Nyalai tiap hari nadai dipadah ke jam pia mega nyangka nya nak dia tak semak tak hari pukul tani lalu duduk dia nyentuk ke lemai engka nak ke pia tang ya tiap hari nak ngelawang kari dona ke bansanya lalu ya duduk sambil ya kengirup kopi mata yang merati. Jadi ukai seminak merati ya cak tu dah dona tu peningah. Tang dona megak nyau bisik bub. Bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak.
nama gagak, nama ulah urang ti diau ngelingi ya, urang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebuap ya maka angau, bakarti ya kenulis diari, tangke diari, nyokai diari ya, diari bakawang ngurang ke diau ngelingi, semak ngau rumah ya dia, bala jiran-jiran ya, urang ke mansak ke. Jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ditulis ya. Ya mayanya bedau ya bedau tulis ke bedau tulis ke penemu rundiang ti deka nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari teh tulis ya dua dia ada dona tadi tulis ke rundiang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyala pode. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke ya di surat ke bebuap bekaul ngawak-ngawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyiram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayak bini sano si sidak ke sidak ke sebili sari tu ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuak orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis, utai ke dipedak ya, utai ke nyata dipedak ya, ditulis ya magang-magang. Tang ya ndak ngusung rumah renya. Au, ari rumah ya, cak, ari luar rumah ya. Ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekenya mete tulis direkod ke dona babuap ya, lengkap hari bulan, jam pukul berapa bisi itu tulis ya, hari hujan kena, kudik kari, besebun kari, semua tulis ya magang-magang-magang-magang babuapnya ya. Nyalai ke tegalnya peninga, orang pan sanggup mayar dona ya, meli info, meli berita hari dona, nanti sidak dekat nemu berita. Nanti sidak tadi nak ampit berita, nak ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau. Contoh, bak siti genturung pendiau tadi. Aku tu nak ampit berita kenyadi. Nyau aku ngusung dona tu tadi, kak minta berita. Taya dona nak merik peri. Ya, aku tadi meli hari dona, berita, infonya tadi. Sekali kenyak meli, ngenak buapnya sekali. Kan ngenak surat, nyak tau ke meli hari nuan ninga kajak. Ya. Jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka di perhati ya. Nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya. Lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar. Nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngau harga 5000 peso ngakai 10000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif baka kita ke selalu viral berkunci ke berita viral ke hot menyangat tadi kendang yang jam 4 amat orang kok nemu beritanya ya dijual yang harga ke maragi. Jadi dona nusi ya kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya kalau dijual ya ngau harga 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga. Laki atau kebini tibisi suluati bukai. Ya nyak harga marga ya nyak namanya berita gusipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduaya mayanya. Kebalat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduaya. Alit ati maka inya lebuh dona madah. Berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali. Nyale kene yang ngambil gambar ne. Ya, kita nak nemu. Tang tanya tadi laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya bula nanti seminak nuan kenusui kena aja nyalai ya bisi ngau gambar sekali kena cara yang ngambil ngamarnya ya nadai nusui ada nusui tang bisi gambar jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi
berkongsi ke berita, ngulih ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Yang lain, Dona madah ke diri yang tadi, ia orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nah, dari kasaiku kita di tu, dari telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu, nyak menjadi, lalu menjadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke ianya tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi, digagak kian tadi, berita digagak ditulis di surat ke bebuk tadi, berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita, kita ningal ke gusipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak orang yang nusui beritanya amat. Ngi Dona tu ndak. Nang cukup ngau gambar sekali. Ngau record video. Nanti orangnya belayak ingat record video. Uliahnya recordnya peningal yang. Nyalai, amat genyak peningah, nak lebu gurang beli, nak lebu muka tudah Dona tu tadi berjual gosip. Orang penarap ke berita gosip area. Leban gian tadi bisik ngau gambar, bisik bukti. Ya? Nyalai enti ngi kita itu peningah lain, gosip nak nemu pengamat, mayuh rasa. Ya, enti ngi kita, ngi Dona tu nak. Nanti udah asai ya atau ke asai masam. Masam kita ketusui ditulis ke ya. Nanti udah asai payet. Payet ni gusip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita hari ya. Jadi Dona megak madah. Nak semua orang meli resia gosip hari ya. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi. Ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona, nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi, oh berita ya tadi tanya, musuang Dona amat, bisik berita aku tanya, bisik ko Dona, nyadi orangnya pan lalu mayar ya, kena mampul mulut ya, ngambil kena nusinya, tang Dona, sitik pemanah ya, tajak pan pengawaknya tadi, nak nemu, aku tu nak nemu nyebut pengawaknya manah, aku ndak ni Dona tu tadi, tajak pan ya berkenyak nyual gosip, tang ya, ya ndak sekali-kali-kali nusi, berita tak daripada tak ditulis ngagai orang bukai. Nyak siti ari integriti ya ganya peninga ya. Nyalai ngau bisnes nyual gosip, nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah. Nyak baru bisi hasil. Laban ngia tajak pen Dona tu tadi ngumpul berita ya tadi. Tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu nak mau kita membawang, mau kita musik bawang, musik bawang merah. Lalu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ni Dona tu nak nama ya bawang merah. Bawang merah mengia. Ni kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peningah, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Anang ke bulak kita. Amat saya kena sui berita nah.

0: Bintulu 97.5 MHz.
1: Jadi datuk pendengar kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelau tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngali hari. Nyalai dia tu dah tiba maya kita bergulai ngau DJ Flora mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya Puan Rabai Bagong penolong pegawai kesihatan persekitaran area upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu. Nah okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, ana mau berita lebih lagi ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka to mana hari minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tau gay hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kawa ngau topik tu ke ngali hari to. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan eh aku tau asai ke baru kak belabuh tau baru kak belabuh batua tau Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tak disebut jakok kami hari tau jerbo na au jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau silia lagi lebih lagi ngagai bala peningau tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebunnya ya siti gaya rampok menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi tinyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita.
0: Auk nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu halus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak baka hari asap tika mai hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke mudah angus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin.
0: Arti ya mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekenuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau megak ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi. Nah au jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah, sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia. Antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis serkung. Pengawak nginsap megak tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini ada hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ketinggi lebih lagi maya sebun kenyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh ti lama dekat meri empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit ti raya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic urang ti kurang daya tahan urang ti nginsap ngau urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ia ke ngemua risiko ia ke besai tau ke ia ke tinggi tu tadi ne ia ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa rabai.
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi enti diau dalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena bekena ke motosikal ba jalan alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datang ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak iaitu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenyal deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta, ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tibu

0: Jadi Tuan Rabai, no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ni ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke air pollution index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara 0 hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti anginnya mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusah. 401 ngagai 500 balat merik penusah. Ngau enti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusah lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 nya tadi na awak ngarap ke sama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na awak jadi nyebut berkawa ngau senggabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih senggabung hidung ngau mulut
1: bisik mayo jenis senggabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
0: Ya patut diperhatikan tadi na
1: Jadi keterubah ya inya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% ari partikel halus sebut tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya. Ya mega nak lekat ba mua tu ulen ngujung ke angin ti ndak betapis tama ari endur ke memet antara sengkabung ngau mua. Sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulih naga yang patika besar dan alus sebun ari masuk ngagai selalu seput dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena naga yang kita ari ngerampit virus tau ke bacteria ngagai orang ke ngelingik kita aja. Jadi kedua serta endang diasuh dikena ianya N95 bangsa sengkabung hidung mulut tibule pemenda Arina Yosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antara bangsa ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu ia mega lekat bermua lalu naga angin tekan meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke beli yang tak bedau bisik tu tadi. Ni peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang bertapik ngau sebun tau ke jerbu ne. Jadi ke penudi tu Puan Rabai, nama pesan ke dekat dikenatai kenuan kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mendeng ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jakup pesan aku ke mendundi yang antinya mak kita bisik ngebuan kelai atau ke simptom penyakit dia berkawa ngau sebun bakal mata berasai pedih serta berai gatar ku ngau suah batu hidung berai ngau suah angkasi pedih senseput atau ke sendak seput atau ke pedih dada lalu kulit berasai gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngau endur kita. Jadi kintik kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.com gov.my atau ke www.infosihat.gov.

0: V.Maya.
1: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tok peningah kelebih lagi oleh meri penemu tok ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tok ianya meruan nyaga pengerai tok ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke besebun jam ke dia tok ke jerebu ngau tok nyau ke lelain merekuang tok jam ke dia tok
0: ngaro-ngaro
1: nyau ngaro asai ne tok sigit tegak menyi kurang sebuah ngarap ke menyi kenuan tadi anang kurang ngirup ai amat nah oh jadi ya sekali lagi menerima terima kasih mayuh ngai nuan Puan Rabai bertemu Bak Rika bukai.
0: Terima kasih megala bandah ngau ko kita lah.
1: Jaga sama jaga pengerai mana?
0: Sama jaga pengerai kita ya. Ya rupanya ai kurang ke gig aktiviti kita ba luar rumah lah untuk mayari besebun tu.
1: Okey, jadi peningat kira nyak nakak mai kita bergelai ngau kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu selama ngali hari ngai semua.
2: Ya nyalai peningatnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergelai ngau Puan Rabai Bagong berkawal ngau hari ke besebun jadi Puan Rabai hari atau ke penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ke Puan Rabai sudah kunci berita berkawal ngau sebun asa berkini ke cara kita yang tadi ngambil ke kita jaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonyak ngujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebahkan lagu tu kan? Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengelah tengah riwayat FM Bintulu harap ke Vicky tu ke Igat Mint tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana yang kediri kita ke gawak bermenua urang noribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah diingat-peningat lagu ya ke diberi nama Danci Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana nak langkang ai ke Tegal lari kalau lama nak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyek aku, Arab ke sungai nak langkang ai entar di ai Lemana nak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita maya hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kok ngucuang ke ai tu ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita kenyo nak panjai jadi neh peninga sama kita bersampi yang harap hari tu tau ya hujan kesuah kesuah sepu sepu kita akan nemunya punya sepu sepu sepu nasabnya suah kebukai neh suah ke menua apa nama Antartika kan jaku nya peninga yang jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengah hari jaku tundik ga jaku gagai ga peninga ianya berkawal ngau Siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi hari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur nya Pak Siti supermarket tu ngak ngakai kidurung lalu tu tadi di Kaban Konsil Negeri N70 Semalaju ianya yang berhormat Datuk Majarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ri program kapsi diatur, udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pihak mereka Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke Raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bansa 4x4 ya. 4-wheel drive. Jadi sidak datai saritu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tu tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jambori 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai saritu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua ke dipilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergila 2 bulan 9 alai sidak tu Raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan 3 Raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak ari Bintulu. Tungak ngagai udahnya lawak menua tungak gai Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sida angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau meka ulu kakus udahnya grup C sida angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau meka luang urun sida ya mupuak pegila 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua sudah dekat Mupuak pergi lah 9.30 pagi ya. Nyalai semua sudah tahu pergi lah sudah yang Mupuak udahnya sudah patut nembuk ke pengawak sudah tinerasa menua kena 5 bulan 9 tembuk 5 bulan 9 lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah nerasa menua kena 5 bulan 9 sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tahu lalu bergelumuk ke rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jambori 2026 tik ke 9. Jadi kira 600 si kurang ngau program tu lalu bisik 245
tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tiga sembilan. Yang lain nanti kita peningah lebih baik balak kita ke di Bintulu ngah mekak tungak ke menua Bukit Kana ulu sangan ulu bawah hilak ulu kakus nanti kita ningah munyir ngurung kereta balat medak sidaknya nyak meh sidak ke masuk ngau teka masuk buat pengawal buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Ya selamat ngalih hari ngakai Liana, selamat ngalih hari ngakai Dorina, selamat ngalih hari ngakai Flora, selamat ngalih hari ngakai semua kita ya. Jadi yakin mengkang paling kami ngelat ngari YFM Bintulu.

Ya, lagu yang tadi peningat Siti lagu hari itu sengalai lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana ke bukuleng aku ngelah tengah riwa FM Bintulu selama ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi gon Ena 478. Jadi ku ya selamat ngelai hari DJ. Gayari kami buat saya kudi beguntur. Oh, gagal hati ku ninganya nyu aku kagagal. Ya sa kudi beguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kate kejebutnya hari itu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi go guntur laki tama ndak kenya hujan arab ke hujan men laki ne sis gon ena kita di saya pamame kita di hujan alo tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antiknya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke pintu luau ngambil kami itu celap me gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalai hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa ba Facebook tim pintu lu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai reklini udah pulai dah datai di rumah pelabak aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulengok kami medok live maka ba Facebook lalu sidak dikapit pan bisik bersebun ko yatang pemanah sidak dikapit ndak baka atau ke IPU sidak ya ndak baka ngik kitai ndak datai ba IPU ke ndak manah ke pengerai lagi kira lagi uliah mindah mesti dak uliah ba tanah mesti dak ke dikapit dan ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semasa tidak raya tidak bakal ngik kita luar bukai di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari muka ngakai James Anyau jadi kaya minta tebakal lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ya kena merindang di rempu ne nya mana ge cara kenyatang eka benar mana ge inti kita yang tadi minta tebakal lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap ke orang ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelah tengari YFM Pintulu jadi 4009 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia buat rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. No berita kita buat rumah nangai Sungai Gerung Sebawah. Bisa dengar kakuna. Selamat ngali hari. Jadi kita dia bisa dekat. Siti program dekat diatur buat kita dia berumah nangai lah. Kena 4 di bulan 9. Ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke Jakub Panda ya lebih lagi ditemu ngau AgriCop 2026 dekat diatur 4 bulan 9 pukul 10.30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai Tidik Bahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau Pembangunan Wilayah nyak siti lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita James Nasal kalau tengah hari wifi Bintulu.

Ya, lagu lagu lubah tiunnya pening ah. Ha? Nangga kita yang berasa sinuk lah banyak. Kita patut gi irau ke pengerai kita yang sebuan. Nada rando bukai kita itu peningan ya. Rando bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ia monyet kaku tadi. Kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak mau kasih ke kita. Yo hari gede salah ni kan jadi. Leban punconya nang si hari kita yang mensia ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal boleh dempangnya ngempang sedak kain dak puak dah tak ada langit dia ngambil ke ngambil ke sebuah nasab tu nak nak nyerarai merakak nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita kita tang marga tu dah lebannya kasap di ni ialah di seliah ke kita ini pia nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ini peningah lalu pia maka sama ngelihari ngakai batisah nyadi kaya di jay seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebuah nasab nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pian maga selam anyu aku ke nya ras asai ketama ke kunti kita sebut nasab ulaban ke ba bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah Saint Anthony nan tulis pedak lama tu terang nar sida ke namanya rumah sekolah Saint Anthony pedak ari upias di tu semang lari yang guys Zack Ming jadi koya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat berjerbu. Salam ngagai semua peningah ke mendiang ke radio jam ke dia itu. Terima kasih ngagai Zack Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim bersebuan tu ukai musim tu tamme. Bakal tahunya kemarin ada ke kita balat bersebuan. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Iya, pendengarnya Siti lagu dari Sylvia Banyi, lagu Belulian Cincin Intan. Aku tuh kelihatan ke siku pendengar kita ke bisa nyapa Mbak Tito Bintulu FM. Bintulu FM, jadi aku ya. Yo 90 pedes si doang si wa mutai de luar as mayato ko ya asai ka nyirut ka racun nya lapo de anam ka ja amat si amat kita yang sebut pun ka pedes kita ka sebut maya besebuan tu nana berita bukai besebuan besebuan nya mai ku maca pesan bisi sitip pesan tu baru diterima tu peninga nuga dulu nah. Dan juga sedang ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu, ianya pesan pemati datai ari lentak anak calak tu ke Indai Mona. Madah ke pemati ni yang anak ya Mona anak Melaka tu ke Indai Meril. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Nyalai niang tu dekat di itu Balamayuah kena 31 ngakai 1 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala kabang belayan dianya lebih lagi nuju Dorothy Ramba bak Kuching. Ramba anak bungkul bak kampung Jungguk Mawang. Biak John Jaya bak Kuching. Steven Kalimutu bak Kuching Megak. Tuai rumah kampung Belimbing Batu Nam Serian. Biak lama bak kampung Span Balai Ringin. Kaban belayan bak sungai Awup, sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban belayan berumah Juk Sungai Salim Sibu. Kaban belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak maka pesan tu nuju Isah anak tembaga bak Sengelau Unggup. Bak Sengelau Undup. Kaban belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bak Sabu Seriaman. Pihak megak ke pesan tu nuju Kaban Belayan bak batu Matup Julau, Kaban Belayan berumah Bantan, Pasai Siung. Kaban Belayan bak Sungai Pak, Kaban Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga, Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah Nusa tu. Bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lentar anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-88-93-412 atau kata megak telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki monampu kena lumur 013-83-93-024 atau kata bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai ya kena lumur 016-86-76-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Meril udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi harap ke pesan tadi terang didengar bala kaban belayan ke dia tuju pesan. Ya, jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini peningan.

0: Dinga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu lagi bulan kami ngelawat tengah hari, lagi bulan ngelaku di C Road Anampung atau ke di C Perenciang, boleh kita nyentuh lagi pukul 3 ngalih hari itu. Lagi, ya lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu tu peningah. Jadi kena 8 ribulan 9, nyentuh ngagai 11 ribulan 9, sitik program dekat diatur ianya kediatur sila dari SK Kuala Binyuk Sungai Pandan, Sungai Pendan. Kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya, Biga Mas. Jadi itu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah kekurang ndak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu deka diatur 8 bulan 9, berengkah 8 bulan 9, nyentuk ngagai 11 bulan 9. Nyalai sekedak main ke deka diatur mainnya ialah yang kaum sukan bola baling, Mobile Legends, Bang Bang, sukan olahraga, karaoke nembiak, lumba perahu sakai 4, sakai 5, sakai 6, ngau 5 HP, ngau meka 15 HP, karaoke PIBG, bola tampar PIBG, nyumpit PIBG, ngau meka sukan prasekolah ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyuk, selecuk, lubuk gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu sama me kita sampal datai. Nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu-ulu-ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang. Laban agi mayuah ketika nyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya, agi mayuah pun kayu. Kampung agi bisik, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kelalu angat. Jadi ndak bakal kita ke bak negeri itu. Kengkak ke bisik pun kayu lagi. Nyau ditebang ke. Ndak berasai amat ya. Ya, jadinya program dekat diatur sidak dari SK Kuala Binyuk bergulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk. Ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0. 8 bulan 9 yang tuak ngai 11 hari bulan 9 tu ialah. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai ngau DJ Yun. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding, lebuh ti teriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak museum biasa serta sunyi. Tang, inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bilik operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kuda. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai ba ubat kampung, tau ke enti gaya yang balat patut berjalai ngenak perahu umit bahari-hari nurun nengah Sungai Rejang ti deras semina dekat ratai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bat tengah sungai sebelum sidak boleh bertemu ngau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuhi buta medak penusah komuniti ti ngelingiknya. Ya medak ngomata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerja utai ti jarang nyadi bak orang ti kaya mayanya. Ia merik sebagi besai ari tanah kebun getah ya ti berga bak sepemanjai sungai ngau duit ya ti mayuah ngagai perintah bruk. Ia semina bisik siti ajak julu ati ia dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang keserantak mati bak perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisik rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuak ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Tidak gawak ngau penuh hasil penakut ngau stres ke ditapik bala lutur ngau inok misi bandurnya mayanya. Tidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudu selebuh ngepun ke pengawatnya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sida emansang terus ngubat urang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawaknya di koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet, wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu ari kampung Melayu, ari rumah panjai iban ngau komuniti Cina dilatih. Spitalnya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuh nyo majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bak tahun 1980-an, spital kebepalan bak tebian sungainya lagi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi pengujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari ke udah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari ke penuh di operation spitalnya penuh ngau pengasaya titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mai orang Mumbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ke mana tidak mudah dipadam ke hasil dari pengransiang serta berbendar gawak komuniti Sibu serta sukuang dari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpua baru lalu digezet. Ia dimijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia jadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kita Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan ulih medak ke dirimpu katil besi entik perengkah operation tak ke berbutuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kita ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kita pasal rega piring jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensiamai watak ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegalia siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah hati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku megah ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayuh antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudatai baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini luar kita. Rawan nangkan ketuk ilak ngonyak aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kedari mupo dulu ko bye bye.

Ya, nyamai tu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, pintu lu pun bukannya meh. Nyamai tu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Ya, jadi 45 minit lagi tu kita kita bergulai bahawa ngelah tengah riwai FM Abin Tulu Peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari tu. Nah, nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi bila kita ke Bedau kalau ke sibu nemuai meh ngakai sibu. Sibu mayuh palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke ngerinduk kati inti kita ke sibu ianya pemakai. Pemakai di sibu aki murah hau. Ya, nanti munye nanti kita ngai Bedau menua sibu nganjur nyawa ke makai kian ya. Ya jadi ya Bintulu mega selamat datang ke Bintulu kita akan nemuai hatai yang ke Bintulu nantinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawitri bisik buah kami di Bintulu sidak lumuk sidak dabai sarian bisik di Bintulu sidak buah bawang bisik kira kena ngini yang sidak di sibu meh sidak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peningah kita terus ngau maca pesan dari bala kita peningah sambil aku laki nanti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik dikirim kita pesan ini waktu itu peningah lebih lagi ke bisik di kirim kita nuju Facebook Artin Bintulu. Jadi geramung Anil Grinang jadi koya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inyak Dr. Jongkar Grinang Bak Unimas Kuching Penghulu Belawan Eastern Sunai Apa Yang Moe Cikgu Lumi Cikgu Moses Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Dixon Indai Bonis Sebilik di Kapit Ngau semua sidak kebukai Kenglala Meka Ngau pesan agai kita semua harap kita anang kurang ngirup aik maya ari keangat ngau meka bersebun dia tau pihak ke pesan ari geramuang Anil ya. Jadi kita bisik Lily Anthony jadi ku ya selamat jalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih ya. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Ku ya rarah bulu palak kena merindang bala peninga YFM Bintulu. Kelebih lagi nu Julia. Mambang cek.

ada Isa Rashid Kaban entri stang ngobalo ti benua begagak ke rumah kaya anang no ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup air amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai nyadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ne pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu nyadi kaya bersebun gaya hari kami diniah nyaga pengerai kaya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahlikai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai orang ke dikesayau kaya di Sibu. Udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisi J Jang Ambe nyadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ ku minta tebah ke lagu Waca Out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe nyadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam nanti ke pesan hari bala kita ke bisi nyapa ba TikTok jadi kita bisi siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth kaya gerai oh gerai aku Nox halo kita bisi Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisik disediakan ianya lagu Repak Panti Jalan ini. Diharapkan Nuan setuju ngau lagu nyak lagi siapa nama tadi Andrew Isaac. Adunya kita bisik Caroline musim buah dabai di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sudah di Sibu Mayuah. Dabai sida adi Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peningah kita semua. Kita sama mendiang ke setiap lagu ke bisa dipintak peningah kita. Jadi menyik aku lagu tu mereka sudah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu Ari Ricky Anderson. Bungai.

Ianya punya lagu hari Rikin Rusan, lagu kebisi di pintu peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, au. Jadi harap ke Bungai Pinang kita, tidak ya kati kenyebutnya, ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebut untuk nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya jadi selamat ngelih hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngalih hari ngakai Brian Von. Jadi kuya selamat ngalih hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantun ne. Udahnya kita bisik Lin Ayah sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega bisiknya apa? Selamat ngelih hari nuju DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang agak inuan Margaret. Jadi kita Mega bisik peningkat kita buat TikTok tu kati kenama tu ne. Rins ZX Leo sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Jo. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Jo. Nyadi balat sebun kami bermuka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Nyadi adanya kita bisi peningau kita kati kenama tu Embang 94 request lagu Ari Alex Wan lagu yang kebaru DJ salam Ari aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ koya sama ngalih hari mega Wan. Udahnya bisik peningah kita Enduro Ibi koya pesan pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nangam merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu nyaka diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah kiri ianya Suga Ugum. Jadi ko ya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebun hari kami bak lundu. Lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawiang terima kasih DJ udah nebah lagu. Ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi. Lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Wang. Jadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawiang. Kita bisi meredan Asyadi. Nyadi ko ya balat panas sari alat angat. Ko nyadi udahnya ya minta tebah ke lagu hari Jonas McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngagai top Bennett. Nyadi ko ya panas rit kami di supik baruah wak pakan tu. Nanti bisi minta putar ke lagu Patah Tiang Sukung hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu Mangai Kati hari Yus Andrew. Dahnya kita bisik puna selapuk. Selamat ngalih hari DJ balat bersebun hari kami di Serian ada pedak bukit kami di Tunang Amat kita di Serian balat amat banyak baca IPU kita dia nyaga diri neh ngakai Nuan puna selapuk ngabala kita di Serian. Selamat ngalih hari ngakai Ellen Moss selamat lemai DJ huliah minta tebah lagu Kaban awisik lagu Kaban Anai Rau Juni Ben selamat ngalih hari sam jalaika pengawak kena DJ kuya terima kasih Seriaman di tu balat bersebun ke ngadu ke cemai padi ngai menyadi koya nang kuai dulu meh neh sis Juni Ben nganti ari dah manah ki ndak balak sebun tau kita ngerja pengawak di tanah tau ke luar rumah Eni Nuga sama ngelari yang kenuan lalu ini minta tebah ke lagu Utai Urang kita bisi Michael Johnny jerbu kami basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai ari Alex Wan kena Michael Johnny merindang sida is rumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit Alex Delta Bina Wat Barau mega bisik kulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya nyadi ari rumah Jonas Lacah Pentik baru keliling Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu ari iku enteni dikena merindang bala
Balakaban baka inimit di Selulap betuang bulan pengerinduk batu di Batu Niah. Ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai. Berutup pintu kami basrian di Turije pihak ke Giminya ngajadi nak tutup pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya uliah tamak sebut nasab pan uliah maka tamak ke rumah kita ya. Nyalai ke sekali itu kita sama merti kalau setiap laku. Bisip dengan kita minta tebah ke laku hari Linda. Laku repak pantik jalai. Nak ingat ke nama sih tak? Nama, nak ingat nama kita punya minta tebah ke laku. Mayuah minta tebah ke laku itu. Harap kita perindang, meow.

Jadi nyak lagu Repak Pantik Jalai peningah hari Linda harapkah kita terperindang lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa Pak Tito Bintulu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperindang lagu kredit bahnuan benuang sambil-sambil ke ngitiang Mensabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makuto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisa bulan kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayah sebening lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stemus Stevi Stelov jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki ajak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit ku udah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit. Jadi udahnya kita bisa gelas 46 sembilan nyapa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngelih hari minta tebah ke lagu hari Alex Wan. Jadi kita ABC Rindi Sunang minta tebah ke lagu Makai Belalai. Udahnya peningat kita ABC user SM selamat ngelih hari DJ nyapa Bak Tito Bintulu FM balap bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngelih hari Genwan Sis minat nyapa kok ya selamat berjalan ke pengawal Genwan DJ terima kasih. Lu Watson bisa nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngelih hari DJ balap sebun Basibu Jaya minta tebah ke lagu Nuansi Siko Ari Josephine Juri. Olivia Sija, saya nak berkongsi ke berita gaya hari sedang di muka balat bersebun kami di Tau DJ. Dahnya kita bisik. Sabah dim sana mau berita nuan kaban ke kepak kaki ni ngalah gua tebah DJ balak sebun di sibu di tu DJ udah gangat amat hari bok yo ngedek tu dini di sibu ke di kapit dia tu nak lama ke sibu nak lama ke kapit lawam kita mayu apa jalai ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai ya semua nur meh balak amat bersebun sebun-sebun gemeh jerbu-jerbu gemeh lekak ke dulu kita merindang hati enak lalu mikir geja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengar ke lagu hari Igu Anteni lagu ya ke diberi nama Malikai ya pengerinduk jaga meh pengeligai pengerinduk kita semua.

Ya nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengrindu. Mujung ke jam tinggal kira 16 minit dah KM. Dekat sebentar pukul 2 ngali hari. Pukul 3 ngali hari. Retinya pukul 3 tu lagi peningal lah kita. Atau ke ngelot ngari. Nakak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat Pulai baru nengah ke program RUY FM Iban Kuching. Anang gue dulu, anang gue tu saat ini nunggu hirawa. Agi bisa awak kira ke 10 minit dah kini aku tu ngatai ke pesan rindu hati. Pesan lengau kita peningah. Terima kasih ngakai Catherine Robin. Jadi kau ya sama jelekap ngawak di Jerry Tebuan Kuching. Minta tebah ke sebarang lagu dari penyanyi Marilyn. Kena nuju balas sida Julia. Bawa nanga San Undup. Sri Aman, angkai Pia Megak, angkai Indai Geri di Miri, lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala, ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung. Ngau Heri, gerai selalu benung gawak berkucing din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan, midang balalai. Jadi kita bisi Michael Johnny, jadi koya jerbu kami di Sri minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Amanda. Sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kayari di Sibu Kaya Balat Cerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama. Selamat ngalih hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri. Minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang. Dituju ke semua orang ke ngelala. Kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sebilik di Bintulu serta muka guys di serumah ngau pesan Arab ke Terperindang. Jadi pian mega tu bisi peningkat kita ya tu nasiki orang ke selalu bukulah yang kita mereka jadi Mak Ata nyalai terima kasih kepada Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu inai ya diapakan harap ke bisi ninga inai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016 selamat ngelih hari DJ on the way ke ya pulai ke 100 artinya dalam jalai pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei balak jerbu di Brunei. Di Brunei pan jerbu ke bisi jerbu si tersebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau. Lalu danya kita bisi Joki nyapa batitok selama lemai.

Ya, kaban sampai mati hari Wat Rock. Jadi peningah kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimit pesan atau ke kita kesinya apa bawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebun kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebun tu. Aludahnya kita bisa user 016744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya, mana beritahu dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apayut ke Benung Gawak, kaya salam lengau, jadi harap ke apayut di sini ngam eh. Pesan hari ini Dira, lalu Tony Anthony request lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya kita bisa Roslin, selamat lemai DJ Belat Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G, megap bisa nyapa, selamat ngelari Belat Jerbu di Sepawah. Gambar Gendai, megap bisa nyapa. Hari Belawai, Belat, hari Pulau Pawah, Paluah Belawai, Belat Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau ke kita bisa nyapa kami Batitok Bintu FM, kalau sempat dibaca aku. Labana, jam kita nyus rekat, nyus datai buat pengujung. Jadi, tu lagi pendengar lah kita dekat dengar ke namanya lagu atau ke dengar ke lagu kepenudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang diberi nama Medang Belalai alai kul tiga kita dekat berkat dengar ke dekat, kita dekat dengar ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengar ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu melengkap kita anggap pesan nyaga diri maya hari ke persebuan tu lalu pian maka harap ke semua kita yang nyaga merai nyaga diri lebuh keminah gerai nyamai kita ya semua ya bye bye dari aku DJ Prancin.

0: Kesekalitu YFM mai kita rawat ngagai bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur ti manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit ati sidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri. Dalam pun tahun 1900, bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tong minyak, sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi, ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi baik jalan alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apai indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu Ari YFM Miri.
3: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu baru hari Azamil ingat ke cerita lama. Lagu kena mungkal rentang oleh hari Sari tu kena 1/9/2026. Dah perasa kita dah mungkal bulan 9 tahun 2026. Maraka semua pengawak ke di perambu kita berpun tahun tu tadi sudah mujur di kerja kita peningat. Oh, jadi rentang oleh hari Sari tu bergulang aku Nancy Tambu minta ke isi. Terima kasih mega ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergelenggau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke randau aku bergelenggau temui ke kalau berandau dengan aku konti YFM hanya nembia ke nama bernama Bryce Bellamy Lumai ketika berandau dengan aku lagi. Jadi lagi pukul 4 teka mendiang ke tanduk randau kami dua. Lalu pukul 5 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita sama reka mendiang ke berita tabu terus Ali Kota Media yang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam teka penudi kena ngujung ke rentak ngelai hari sari tu bergulai engkau Mr. Malangi tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang oleh hari sari itu kena 1/9/2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri. Untuk lagu Arishan Even Enggai Beruman.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gantung, bendung, menyekau,

beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

pengagati, ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ke-9.

Lagu Nda Muda Aku Lengka Ari Doni Lang hasil lagu ke mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Okey, jadi tu berkongsi ngau kita berkawal kau MyCard kalai upis pengregista bangsa atau ke JPN dia tu benar ngalih hari pengawak ti berkena ke MyCard bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru nyalai pengawak ti keluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul nda lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7/9 tu ila lalu JPN ngelalau mensia mayuh ti tau nda ibuh beguai nukar MyCard sida ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sida kedeka nukar MyCard dalam timpuahnya lalu ba nembiak ke umur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak MyCard paindai begak sama di perangsang nganti nda lama ngambi ke sida ya boleh nerima MyCard rebak baru lebuah kadnya belabuh dikeluar ke nda lama lagi akhirnya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke deka merambu deka ngaga MyCard ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak gua dulu nganti dulu laban dia bisik MyCard rebak baru deka dikeluar ke nda lama lagi untuk yang kaum kita ke deka nukar MyCard kita engkanya MyCard kita tadi bisiknya dah jahit deka rusak kini engkau bisik merambu deka nukarnya jam ke dia tu anang gua dulu laban bunyi kedepada aku tadi dia MyCard rebak baru dekat dikeluar ke nda lama lagi terus bergulang kami bawa YFM perlentang kali hari tu lagu hari Mary Camila 7 mimpi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, lagu baru Bawai FM agak lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Lagu kena merindang kita bawa rentak ngelih hari. Sari itu kena 1/9/2026. Terima kasih megak ngagai kita ke mendiang ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Biar megak kita ke ninga ke kami kena Astro Channel 871 megak. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita bersari-sari. Okay, itu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Serikai 352 ngau Sibu 329 lalu berbat ngaunya megak dia 3 kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Mukah 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPIS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPIS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kitab Gyatu Benua Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Ga YFM Bak Program 34 Seranyawa Nintiang Ari 6 Ngau Ari Minggu Sepenglamak Sejam Ari Pukul 3 Ngali Hari Gagai Pukul 4 Lemai Randau Ga Balati Ladia Bak Industri Music Pengelandik Jari Ngarang Buap Ngukir Fashion Move

0: Radio RTM, YFM New Growth Industry Creative Sarawak, 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, okay. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Pedih selebuah mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar berlagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu mensenyak dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datai ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa lekajakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Penindua erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun. Na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakutnya, ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi. Kita nadai meri awak, nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turun-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, bakanya megak kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ya, pukul 4 tu lagi terus mai kita mendiang ke tandu randau aku buka langgau Brace Bellamy Lumai hashtag #NambiAktif tu lagu Rilinda Repak Panti Jalai.

0: lagu ni Heaven's Budget, lagu kenangan pun ke program kita hashtag Nembiak Aktif. Bakal ke daripada pun program tadi bisik Nembiak ke ngak aku berandau ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya,
0: betul. Hai Bryce. Pedis naga nyebut nama Nembiak kemayari itu.
1: Ya. Cuan ngoga mal menyari je.
0: Acun?
1: Makin maneh namanya, makin sigat gemuan.
0: Nyak nyukong ku gak nyukong. Ada mah berita na Bryce.
1: Oh mana? Mina kak rengak mimit lah.
0: Oh sih gaya hari.
1: Ya sih gaya hari. Ya.
0: Oh terubah ya datai ngegay RTM kucing itu ngau dikonti wifi ban.
1: Nak gak keterubah ya. Serinya tu dah kali kedua dah aku datai ke konti gitu. Keterubah serinya aku di kangau ngau orang cata kenyalang.
0: Oh.
1: Nah, minggu lepas.
0: Tu, alu tangkap terus.
1: Tu, alu kena tangkap.
0: Oh, nyamai mari terima kasih yang genuan laban udah mari awak limpah ngagai konti YFM sekali lagi. Ha, tajuk pan kokok pisit ya datai kita.
1: Iya.
0: Nya saya buka artisnya mana Bryce.
1: Ba ya, ngesain artis tadi.
0: Okey. Sekali lagi mari tapi puji genuan ga laban udah ngatai kediri. Merani kediri empu laban ngau ku berandau ke sekali tu buat program hashtag nambi aktif. Jadi mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi ke boleh dikongsi ke nuan gau peninggal mayuh kelebih lagi nembiak ke benung mendiang ketua buat randau hashtag nembiak aktif sekali tu Bryce. Lalu sebenarnya tu ngepun ke tanya aku ngepun ke tanya aku ke bukai berkawal gau take diambil nuan buat pelajar nuan tadi minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah nuan dini.
1: Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip. Asal aku dari menua Kumpang Pauh ngkelili. Tang aku boleh madah kediri aku narai narin tu diau dia lah. Laban aku rimit aku diau ba luban tu ninda aku lalu sekolah baik sekali luban tu nya. Sampai aku tahun 2. Tahun 3 tadi alun itiah pai aku pindah ngagai Bintangur.
0: Oh.
1: Ya, ngagai rajang kia laban apai aku kenya di penglica ba. IPG Rajang dia.
0: Oh.
1: Ya, udahnya masuk ke POM 1. Aku bisik boleh tawaran nyambung pelajar ba College Abdillah. College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah Kuching
0: di
1: tu.
0: Di Kuching di tu.
1: Ya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Tu mai cerita lagi.
1: Mai wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1 ke POM 5 aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar nan eh?
1: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okey, sebedau aku nanya berkawal dengan kos ke dalam ambil nuan. Tu nama kini hobi nuan atau ke engkau bisik kalau leban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan. Tentu ya. Kalau engkau roh berlagu sebedau tu.
1: Engkau amat.
0: Engkau amat. Dapat tu nak amat.
1: Jadi hobi aku tu, aku rindu main. Aku ukai jenis mensia ke nemu duduk jenuh.
0: Jadi aku bisa jauh teker gagak.
1: Bisa jauh teker gagak. Kaknya main bowl meh. Main rugby. Belagu kian gitu. Main music. Bergaya kini. Nanya. Bepiah meh. Kena masa wari. Dan siti utai ke patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bub.
0: Maca bub.
1: Ya.
0: Aruh ya udah tu lagi kan nanya-nanya lagi.
1: Oh.
0: Nah mau kini bub ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos kadambi nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
1: Okey. Jadi dia tu aku menampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut Tera Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benuang buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
1: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
1: 3 tahun
0: tapi
1: dah.
0: Tapi ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kos tu tadi kedokteran tu tadi. Siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil? Sikit hari minat pengerindu nuan pu kini katnya di dutur.
1: au oh, kebenar ya bisa siti cerita tu tau dikunci aku DJ.
0: Boleh.
1: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir oh nama hal ayah aku tu tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku nama kerja ayah kita nya butur ya. Oh. Lalu merangsang kaku, lalu kan jadi lutur. Lalu sampai ke Dato'
0: Oh, sampai nyentuk ke Dato' Julatin. Harap ke Julatin udah tu elok amat-amat nyadi Dato'.
1: Ya, amin.
0: Amin. Ini tanya, hari mayu-mayu kos kebukai. Bisa terundiang kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari Dato' untuk sebedau nuang ke tenang sigi. Hari pengerinduk nang kok ngambil kos Dato' kan jadi lutur.
1: Enggak agak kebenaran mewah di dalam pengeliru biasalah kita ke majak mansa yang besar kadang mewah option
0: mewah teka uji
1: mewah teka uji jadi bisa beberapa cita-cita ke menarik antara ya ku subak kalak pikir kaya di komando leban ku suah mendak cerita Y5O mendak cerita pulih-pulih mendak sidak ke Belanda sidak ke peti-peti mbak rinduku pengawak tepuk-tepuk. Banyak selain kerimpah harinya aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
0: Awalnya di loyal.
1: Leban aku kerindu berjaku gak? Kerindu berjaku kerindu ngelaban orang pia.
0: rindu mada atau ke kat nemu atur lolo kenyang.
1: Iya. Tambah lagi aku kerindu macam. Jadi sigi udah komplit lah bagi aku. Biar dengan awak lah. Aku mudah dutur tetap semak lagi ngaku awaknya mambek ku. Semak lagi ngati pia.
0: Kini ke perancang apa indah nuan ngagai kos kedambik nuan sigi merangsang 100% utai kedambik nuan tu.
1: Oh apa indah ku sigi 100% merangsang aku kat jadi dutur. Sidak sigi ngarap awak ke sidak uleh bisik dutur free berumah uleh ngubat sida nanti bisi nama-nama ini uleh merik penemu uleh nulang orang sekeliling uleh merik pula barungai community ya kekat beda sida aku percaya
0: ya mas pemanah ya tadi nah yeah. teka dikingin atin wan julu atinan harap ke nyadi nyata nah right nyadi itu nyo ke belakang mimit
1: okay, ke belakang mimit
0: randau tu tu tu kan nanya berkawul ngau pekit belagu laban wan tadi nomadah nuan rindu ke kini ke belagu rindu belagu suah ngau berpekit belagu sebenarnya tu
1: suah ke aku ngau berpekit belagu tapi pihak nak kalah menang suba
0: dan nak sikit rindu nguji lah nuan
1: sikit tu. Rindu nguji maya aku sikit udah ngau berpekit belagu maya aku secondary maya aku pompat pomlima nanya maya aku masuk asasi suba bisa belagu masuk aku degree first year pun aku bisa belagu aku bisa mayu join orang battle of the band semua jadi dia tu aku benar merindang bala sida ini mas jadi nanti sida aku bisa ngangau aku belagu ngangau sida merindang tu tau dalam tau keluar ini mas apa-apa ke ngangau aku sigi memenuhi permintaan sida nanti aku nak si buat mainnya
0: ya. Kalau boleh nombor nak Brian?
1: Bukalah
0: Nanda sanggup nang tak sawat ya terusnya. Nombor berapa? Nombor satu.
1: Nombor satu kalah. Nombor tiga kalah. Nombor dua berdaulah lah. Ngarap kena DM.
0: Nombor satu je.
1: Nombor satu aja.
0: Tanya Mai tadi. Lepas nuan nang rindu nguji. Tanya. Kini ke nombor yang teringkau benuan tu tadi ndak nyadi Siti Ari penanggul lah benuan dan sigi nemu belagu jadi nuan nemu kini ke nguliah ke labanya pengerinduk nak
1: ya pengerinduk selain darinya mega DJ aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu nama utai ke uli

0: pergi lah Jurulatih tuan, no mistake ke boleh dumur ke mana hagi nombor yeah. satu lah nanti yeah. jadi champion. Jadi hanya nang ya Perancis ke cukup mana mak lebih hagi ngagen biar ke ndag ya hagi engkanya bisi takut-takut ke nguji sekedar yeah. utai baka ti sida rindu belagu bak pengrindu nama-nama pengrindu sida meh ku aku tadi ta sida nadai pemerani baderimpung kan bisi penanggul kini yeah. tahu tanya engkanya uleh ketika ndak jadi penanggul ke besai bisi da yang nguji aja baka bekenuan tu tadi meh ta uji aja
1: oh ya go ahead aja munyi kurang
0: ya nada salah eh leban umur kita tu nya aja ya aja tuai ila dah tuai lah nesal kurang
1: ya men leban aku meda pergi dua kub ketuk nada guna nanti dekat takut ngau pengawak kedadu dek dia tu dia memang akan labuh tapi sitik je cara dek akan nikik baru.
0: Mm-mm.
1: Jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dempu true potential punya kerja koribai. Jadi baku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dia dia tu dia nak boleh berubah. Dia nak boleh jadi a better person. Jadi orang ke makin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemari. Ya. Jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari. Utainya maga merancang kaku, hawa kaku terus mengasah diri kumpu to be a better person tomorrow.
0: Dengan kita abah kadu tur mari jatuh. Oh, nebut kawa go nuan ke ngambil kos dutur dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisi terunding tau ke kini ke kos nanya bisi spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke kini kenyak bisi kenyak ke Bryce?
1: Setakat tu bedau. Setakat tu ngambil belajar umum je.
0: Oh, umum aja. Nandai apa ke khas baka ngagai anamit nandai kenyak ni.
1: Bedau bisi.
0: Tu bedau ni.
1: Tapi aku bisa julu hati kak nyambung jadi kardiologis.
0: Kardiologis. Ya,
1: jadi tutur pakai jantung.
0: Manah nak manah.
1: Manah.
0: Okey nama Bryce. Jinan mada berita-berita jam ke dia tu deh. Yeah. Mayu ah. Okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi. Nua nemu tu aku.
1: Nemu.
0: Banyak mah tadi, banyak mah kebuah tadi. Siti hari perancang hari ngagen nuan banyak.
1: Yeah.
0: Kena nuan belajar nama aku buat mansi utai nama aku buat tahu kenyak tahu nulung bala ke kenyak ne.
1: Yeah.
0: Kenyak lekak ketua dulu.
1: Okay.
0: Tua tu merindang dulu peninggal
1: okay,
0: lagu dulu. Sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku kena berkawal engkau utai ke bukai. Terus belengok kami bahashtag #nambi aktif kita boleh mega medak bab page Facebook YFM Ibad.

0: Ya, lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu kena merindang kita ke benua mendiang ke kami, hashtag nambi aktif ke benua medak live Facebook, hashtag nambi aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi medak live tour tu Bryce. Bisi sekedar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisa kat say hi.
1: Bisa kepala kumpul dia.
0: Oh, nyameh. Terus boleh dengan kami jentuk ke penghujung program. Jadi, tu pula dengan gerandau hashtag nombor aktif tu, Bryce, ne. Berkaul engkau tak ke di ambil nuan. Kos ke dalam ambil nuan, nyanya ke bidang ke doktoran.
1: Betul.
0: Jadi, pengalaman 5 tahun tu tadi. Ke dalam kosnya tadi 5 tahun, nuan dia tu buat tahun tik kedua. Tentu ya, mayu tak dah dipelajaran pengalama 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Nanti nuan nadai tanya tadi kau berkongsi kau peninggal nama kos, nama subjek ke buat dalam pengalama 2 tahun tadi, right?
1: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok. So setiap blok bising ngajar tele lain. Bakal blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisa merangkumi baka anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetuk kebut, ketiu tetuk berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Then kami megak bisa berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Last year kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau, nanti nak silapku mumpul tai sila. Undangnya kami akan assess belab, medak di bisi parasit-parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih hagit lah.
0: Jadi ni penyampa kita ke engau ke bala kaban ke engau nuan tadi. Mayu kini?
1: Mayu. Laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang. Engau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun pra-clinical, 3 tahun clinical. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah, baru aku bisa hands on, baru aku buat hospital.
0: Jadi dia tu agi
1: benung. Dia tu agi benung nerima semua teori dalam pala magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil course tu deh?
1: Penyampau
0: kita base nuan.
1: Bisa 148 ikut.
0: 148 ikut. Nyampau dia kita ngambil course ni.
1: Bala kita daya bisa dalam berapa 50 lah kini dia, 40 lebih kini, 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India. Sikit pihak ni 148.
0: Begulai dia.
1: Begulai dia.
0: Jadi 8 ke buat kos ke dambit nanti tadi. Okainya kini ke okainya nyamai bunyi ke
1: nak ada nyamai sekali.
0: Segini ada nyamai. 8 nanti disebut bidang doktor tu, jadi doktor tu tadi. Ya kini ke utai kenang sikit. Nang mayu orang ingin ke jadi pengawak jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedis benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekumban ke belajar 2 tahun. Laban nuan mada tadi nuan dia tu benuan terima magang.
1: Ya betul.
0: Laban utainya bedau di asai ke nuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota. Bekeni ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terun dia putus, nadai putus mengharap kenyak koko.
1: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun. Nanti dia tahu bedau.
1: Bukan amat kini. Tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu, ialah asal aku silibus dia terlalu mayu untuk kami cover.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ia ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Mm-hmm. Tiap hari. Dan ya exam gitu selalu. Setiap 2 bulan mesti exam. Setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Mm-hmm. Dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study gitu. Nama teka dia pelajar dia. Mm-hmm. Tidak piak lagi. Alu lenyau menya.
0: Amat.
1: Alu nama te pelajarku kemarin nama tanya. Laban kalau mayu term baru. Amat. Kalau mayu te baru, jadi kita ke naren mutai. Tiba-tiba diberi orang 1000 kerja. Pak punya. Mayu mau te pernah tu. Nama te tu nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kena ya.
0: Kini asai kini cara nak bagi jam nantari awak nantari ngau dirempuh deh.
1: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sikit puluhan mamai. Sikit berjam-jam.
0: Awak.
1: 3-4 jam straight uli. Tanya lemainya engkau yang buang baru belajar. Kena ku nimbal baru malam material. Awak kena balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup ku nak belajar.
0: Hari belajar.
1: Tiap hari belajar. Makin ku sibuk makin beri semangat. Tapi lepas kita kerindu, yang kita nak dengan saya tanya
0: amat. Namat kena. Jadi jam ke dia tu tu. Lepas wan pada aku uli limpang datang ke konti itu. Bekeni kena dia tu agi bakal nanti nomadah nuan belajar. Bekeri udah tu lagi agi bisa kelas kini kita
1: udah tu lagi nadai.
0: Nadai.
1: Ya. Laban tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisa kelas ya dari pukul 8 sampai pukul 3
0: je kini. Ya,
1: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, kan lalu leh limpang kita.
1: Oh, iya aku lalu leh kita. Ya.
0: Jadi, bok tanya kebuka itu maga nuan bawa perkara ke dipelajar nombor kos tu tadi ujian nerang ke ngau silik lagi nama utai ke dipelajar nuan kebendar bawa kos tu tadi ke tukaku tu
1: bawa kos katinya bawa kos
0: pengalaman 5 tahun tu kos ke dipelajar ke dipedak nuan tu tadi dia bawa kos bidang doktor perubatan tu tadi nama ke tadi dipedak nuan tadi pelajar ke bawa kos tu ya mayu yang bunyi ku nuan tadi
1: ya mayu lah memang tang aku medak. Makin lama aku belajar, makin silik aku belajar. Aku makin bersyukur. Makin aku bersyukur dengan petara lebat utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh, tusah nanti mensiang agaknya kita keingat utai putusah. Kampenya ya. Jadi lebatnya bisa masuk hari masa ngagesel. Tengok memitnya. Detailnya nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak ke kita yang nak muai, namo tai ke asai kita yang nak penting. Semua tai ke pedak kita dia mesti diberi perhatian ke mana. And berharap bagi Tuhan awak ke ia tetap terus murid kita pemandai.
0: Oh amat. Jadi nanti bakalnya mak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nembiak ke bukai ke bisik minat kat jadi dutur tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
1: ni boh panjai okay.
0: Oh berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkenaan tu
1: nanti sidak kan jadi dutur kita ni buat pandai mai pun sebenarnya yang penting kita konsisten. Dan pemandai nari itu mai kita jauh lah. Kati nanti kita kena anu lah kini nanti kita tu kita nyak kena serang kibak kanan kati kita ngasai kita boleh tan. Jadi nanti dia kena jadi tutur. Pandai memang mesti pandai. Study memang mesti study. Tapi anang ninggal ke namote ke nak patut ditinggal. Bagi petara penghidup de hubungan de dengan family de hubungan de dengan orang sekitar de. Dan mempiak piak meh laban aku ngasai ke setiap kos saya bisa tu seh derempu. Jadi walaupun medik tu amai tu seh tapi kita yang mesti cekal lah. Ya. Nah, lainnya banget tuh saya. Santai-santai aja lah. Ya, ya tuh pesan ngagai bala peninga. Sapa-sapa kita ke Kak masuk lutur kayaknya dinas haram sama ngagai Unimas belajar ng kami itu. Sempat iklan sejam DJ.
0: Hanya main laban adini dini indoor pan belajar nanti indah bisik minat yang tadi ngagai utai ke dekat dia ambil jono atin tadi. Utai nya nade nanggol banuan.
1: Betul. Yang penting minat nanti je.
0: Minat engau abisi belanja manuan kena nanti non nampun pelajaran tadi ba kena ke bandor ke bekas swasta tadi dah munyik aku tadi. Jadi ba nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pada nuan peluang gawa udah temu belajar lah.
1: Ya, nanti peluang gawa jadi dutur tu kelalu besar.
0: Kelalu besar.
1: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita saya aku minggu lepas kini mesti 1518 jawatan doktor tetap kekak digagak bala sidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang bagi kami makin besar awak ke kami boleh makin secure deh bunyi korang. Kira habis belajar tu lah lalu boleh masuk. Habis belajar lalu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor bak Malaysia tu. Lepas nanti kita mendapat hospital lelak jadi dutur tu. Tanda cukup buraya membalas dari dutur tu. Ya, nara cukup tindu. Kan gila duturnya pada kita. Ya, besar peluang kan jadi dutur di Malaysia tu. Ya, tapi ya mak aku tadi arti mesti kak kental lah. Ya, ya.
0: Tanggung pengawak pan besar.
1: Iya, besar.
0: Oh, lepas anji nak berarti kan dutur perintah enggak dutur bak luar swasta. Tadi swasta tadi deh. Kati ke tangguh pengawaknya nang ya sama
1: yeah.
0: Tang ya bo pemayuh orang ke dijaga di data berubat tadi berkenai benuan besar lagi bo
1: besar lagi berperintah
0: benda yang swasta.
1: Aku seringnya habis singgah nganjung nyadik ke hospital swasta situ itu. Pada aku hospitalnya tak kosong sama benda yang perintah.
0: Perintah nanti ngetu kan?
1: Nanti ngetu orang sampai berkoridornya nanti berperintah. Bahas swasta bersih mat. Hospital situ itu ya. Kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya?
0: Kena nyawab sih dah ya, ke dia tu.
1: Nyawab sih dah kena cukup dah.
0: Nyasa ke gawat terus.
1: Tuk li.
0: Oh, nuan pun nuan deh. Nak sikit milih jadi lutur berperintah nak ne?
1: Aku
0: lah cuma dah temu belajar ke kau?
1: Ah, dah temu belajar aku sih gawat berperintah lah. Mana aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak.
0: Ah,
1: aku bisa boleh beasiswa Yayasan Sarawak. So, 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nah mula angka aku nyambo belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pengaku.
0: Awaknya mila baru berundiang ya kini ke ku yang noy lah dan agi kan terus ke kena terus ya nang
1: di dulu
0: terus terus tang buat bidang ni ngau dini.
1: Betul.
0: Jadi tu medak abah Facebook tu bisik gak bala peninggal tu tadi. Lepas sudah bisik berarti ketua live randau tu deh. Bisiknya nanya bakal Jessica Itan tu bisik nanya berapa tahun boleh jadi dutur kau yang nanya
1: berapa tahun boleh jadi dutur umur kah ditanya enya
0: ya nada kayaknya buat umur ke sekali ke tanya penglama orang ke jadi dutur tu tadi
1: nanti penglama ya dek tu ideally lah 5 tahun dia belajar bersekolah. Dan ya 2 tahun dia nyambung housemanship bunyi kurang. Bekerja ke intern bunyi aku kata itu. Ya. Jadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
0: Jadi doktor ke bekerja ke hospital lama tu lah.
1: Ya, betul. Dan ya nanti kak kaknya di doktor. Ya udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
0: Jadi buat Siti tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalang tu No.
1: Menarai.
0: Yang mana amat praktikal ngena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari. Kita ke belajar ya amat kini.
1: Oh, nadai.
0: Nadai awak.
2: Nadai. Nadai cukup tubuh.
0: Nadainya aja.
1: Tak mau pihak. Kami seringnya bisi didedahkan ngau mayat manusia kamamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya, sigi dibuka tu nama beke paru-paru ka tu perut.
0: Kita nang medak dia
1: kan. Kami sigi medak orangnya.
0: Tang kita nak nego nak tanya ne.
1: Nego?
0: Oh nego go.
1: Nego sekali.
0: Oh.
1: Oleh nego-nego tubuh ya. Mayatnya sigi simpan orang dalam peti ais deh.
0: Oh.
1: Hanya sigi kena kami eksperimen. Tapi nak manyuh lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
0: Ah. Bekeni ya sain. Keterubah yang nama dah utai lepas yeah. Ngelama tu baka kita ada orang Kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya neh. Tu lepas nuan ada nyengen dah nama ada. Oh tanya tubuh manusia tu tadi di kerja aku orang.
1: Ya aku meda pu kasih ama tu dah tuai. Nyom repur. Kulit nyom wrinkled kurang.
0: Nyom berbalik. Nada
1: ya, nyom berbalik. Bau ya pun bau man. Nyom pedih. Mata mana? Kau punya mata melawan bau chemical itu nanya jual atas saya. Mesti balonnya nyabak sekedar.
0: Nyabak lawan nama?
1: Nyabak lawan bisa utai itu nya lucu mata. Ya, nya pedih selama dah. Ya, alu asai insaf. Mudah, kasih amat itu mati. Nama halnya mati dari mula. Nah, ya pun bangkai dari luar negara. Akit way orang ingatku. Tanya kami kadang-kadang bisi forum, forum beke forum dari Universiti Rusia din. Kami online bedak sidak bedah mayat ke pagi fresh. Jadi kami bedak nama bebaruah kuliah tu bisi nama bebaruah.
0: Oh, kena online kau tadi?
1: Ya, tu online tu beke forum online. Kepada kami berkelas.
0: Okay.
1: Beke berzoom. Sidak bedah real life. Bebaruah. Tau bisa nama berbaruah tau bisa nama sehingga pedak kami siti-siti layer ke bisik manusia
0: buat tubuh kita tempuh tu
1: ya
0: kini ke asal atinan Bryce
1: aku nyon ada saya kata tetap hari mada tewa epet banyak sikit terkepelajar kami ni sebab bisa orang mada sidak takut darah mada takut tu tapi aku lah bangku dah terbak mada buka ada slide lalu mada tanya papar ni sampai makai kuliah aku mada ada tu
0: berani
1: lah nyon ada saya
0: oh nyon ada nyon ada suh mada nyon ada tanya lagi benar ada saya lagi berpada
1: ya nyon terbak man mada
0: keterubah sebab dan nasi gig orang ke berani untuk ke nikah.
1: Aku okay jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegelik. Gelik meda nanti buka kurap kah apa kah.
0: Oh, gelik meda utai ke nyelai
1: jadi betul. Nyelai ya jadi betul buahnya nanti buka jari putus kini.
0: Kegelik
1: meda. Utai pansuat risi ya. Ini tu. Oh, nare nama-nama.
0: Aruh ya nanya di dutur.
1: Tapi ya, puji Tuhan.
0: Aman kenyak. Yeah. Jadi tu, gue yang mimin ngagi Facebook kita itu, Bryce tu, bisa hari nunggu elo. Jen tu, ya bisa nanya. Kan nanya, mbak praktikal tu berapa lama kini, kau ya?
1: Praktikal 3 tahun.
0: 3 tahun praktikal mungkin kedepan tadi nih.
1: Mbak ya kami nganggap sebagai clinical use. Jadi buat clinical use tu ya bisa menyuruh rotation. Rotationnya ya mesti sebagai surgery, internal medicine, ONG. Menyuruh tai lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali. Round one. Gak ada tour, nomor tengah gak, nomor tengah jadi hospital. Dia apa kita mendak? Tapi kami ke pra-clinical, nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisa je kami belajar nyucuk orang, kami belajar ngambil darah, kami belajar ngelak mikroskopnya, mendak nomor tengah naik.
0: Okay tak, nintian okay. Hari mendak otak. Tak kira pada tadi orang ke dah nadainya tadi. Okay tak, ni ngendak ngagaknya ajak
1: pengawak ni. Ya kami kadang-kadang bisa gak belajar ngecek pasien kati bukan anti pasiennya tak demam namun tak kepatut peda kan beda blood pressure kini beda marah ya beda mata kini orang sakit kuning nama masalah yang kami masalah liver kini ya kami belajar investigate
2: Maka punya siapa? Maka punya
0: siapa? Mamat gini. Tu, bising juga tanya Mika Groti tu, Bryce.
1: Oh, nama tak? Aku tak
0: Ika?
1: Ika aku.
0: Ika tu kan? Yeah. Ika tu nanya di tu ke? Oh. Apa? Nama ni tu kuih tadi ni. Nama atau ke siapa inspirasi Nuan buat jurusan kedambik Nuan dia tu ke ya?
1: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul awi anak idi. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
0: Ika sebut dan tadi.
1: Ika sebut ku.
0: Ke pun ke pengerindu Nuan.
1: Betul. Yeah,
0: betul. Awak ke kena ke ikat dan tadi.
1: Awak ikat ku.
0: Ikat nan dah nemu banyak. Kita Jessica Itan tu Siti gini tanya sedap ya. Bisik tak tak ke orang ke belajar ngau minta jadi doktor tu Bryce.
1: Bisik nama?
0: Bisik di bisik di bisik limit kini orang ke kau belajar ngau minta jadi doktor tu nyak ku ya.
1: Bisik dia oleh dua kali jadi pit. Kira ketujuh tahun ya. Selain darinya sikit kena buai orang boleh.
0: Oh.
1: Ya.
0: Amon anda pas ba levelnya tadi.
1: Ya.
0: Oleh nguji sekali gitu, no, oleh nguji. Ya. Dahnya mana anda boleh, lu anda boleh gitu.
1: Mana boleh lagi?
0: Aw, pia.
1: Maka ya bisa dua kali percobaan lah. Biar ada dua kali, biar boleh.
0: Tang anu minta kak jadi doktor tu tadi, kak belajar jadi doktor tu tadi. Nang segi ya terbuka nadai tanya nih.
1: Nadai.
0: Nadai yeah. Di letak ke orang tanya berapa umur kini
1: tahu nama tanya nadai. Bisa jauh ada 24, 23 jadi doktor. Ya aku baru 21 tahun tu. Gini ya.
0: Yo promote dia. Nyamai gak jadi bakal Bryce tu. Tanya pan, utai kena pelajar dia tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Kumai kita ya tak. Nak nemu ngau kita kenikah? Nak nemu ngau kita
1: begulai,
0: begagai, Bryce tak sikit cukup semua ya cukup magang. Hanya meh Bryce, dah tu lagi tu beranda baru tu buat randa rengat ke sekali tu ke gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke practical tu kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku meh.
1: Oh okay.
0: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat, Ulat Bulu. Alright.

0: Yalah geri mawat ulat bulu ngejeng kejam madia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega dia kita sama mendiang ke berita tiada terus dari kota mendiang ke Sapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi lah bayi bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagai bedah siasat.
1: Ya. Yeah.
0: kira bisa tanya di kini sekumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasatnya nadai lah.
0: Mm-mm.
2: Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita agak. Kak seserami metok.
0: Seru-seru.
2: Ya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ nana.
2: Kapan subak? Iku ingat maya aku belajar SPM subak pukul 4 pagi. Jadi atas kali kami naik kabanku. Sekali maya kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci. Bukan kenalan tak keritanya. Tapi pada kami nana ingat keritanya mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, nuan ingat tadi?
2: Ba, ni?
0: Nuan ingat tadi hari ni?
2: Nadai, maya aku benar belajar ya, tiba-tiba shhh.
0: Oh, tak nadai tak mansa?
2: Nadai, pada aku luar. Nadai pun kereta mansa, ya aku.
0: Hujan nadai ke? Maya?
2: Hujan nadai, nadai hujan. Kering jalan maya. Ya aku. Oh, dah lama udahnya. 5 minit, 10 minit. Sekali, dintek orang pintu.
0: Semua kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pau. Pu nyelai tu ku kami ruai. Keluar ku kami ruai tu tadi. Udah kan nurun. Nurun ku tadi mali aku kata skin. Tak bisi meda orang pansut hari tanya. Hari bila nanti ngai-ngai bila keluar kami dari belajar tadi.
0: Ayas dia pada kita tanya.
2: Ya, meda ayas orang. Tak besai murahnya pada aku. Oh, lain tu aku. Lalu lari kami ruai. Lalu lari kami ruai. Lain tu. Nama iwas cerita aku.
0: Nak nasiti hari tak kedikingat no anak sekolah nak belajar.
2: Ya, mai aku belajar budi yang semua. Nama kami sebab sigi sigi mancal gede. Mai u, tu udah kakak kami. Cuma nikit pun kelapa udah mesuba nginti udah me pas sekolah nginti.
0: Lah banyak utanya mesti ke uji magang.
2: Iya, nah, rugi lah uji.
0: Oh, okay. Jadi tu kira ke nampak Mimi tu tanya hari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat pengujian tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tahu ke utai ke patut nanti ke menjadi doktor nanti udah lepas SPM ko ya tu lagi mana nyawa ya neh. Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega berkaul ngau tai ke di pelajar no sekolah no ke belajar tu elok neban no mada 5 tahun dan nya praktikal gitu 2 tahun kira ke praktikal macam ne?
2: Iya, kiralah. Intern
0: kira intern 7 tahun pengalamannya. Oh, jadi ba dini nan dah tu elok kak nerus kenyak baru kak nerus ku aku kak gi kak nampung baru kini pelajarnya elok.
2: Kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru
2: nanti kami dalam bidang perubatan tu kami masa aku nada boleh nyambung terus asa aku yang perlu turun padang nurut jadi praktikal slow-slow ni ke keempat tahun yang diberi visa ini dia baru boleh nyambung belajar baru bisa fasa-fasa yang kami perlu gitu ya. Ya jadi engkau aku ngambil ba SGS kini lah. Ngicak ke ban bunyi ku SGS nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer ya, guys SGS.
0: Nama.
2: Aku laban aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayuh te pedis. Makin pandai aku ya. Boleh aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai ngagil bantu kini. Ya guys, ramah ngagai. Mau aku mimit. Uleh aku nolong sida. Mayanya lah aku boleh berguna dengan sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce kira ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang engkau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan perlu academic especially after STPM asasi ngematrix udah nuan boleh mana harinya baru nuan akan ditemu duga untuk medik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pania full flat. Ya interview ni ya nak boleh. Angka bisik salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor nuan perlu orang tu punya korang. Nuan perlu pandai bergulai orang pandai berjakau. And then pandai ngoi akademik yang mesti balance. And then untuk nembiak rebak baru kesama dekaman saya ngoi aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datai berpenghidup dek hadap ngau tenang senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang tik kita ngiga. Anang stay dalam utai yang mulia mai dia turun ke bawah. Nyak bunyi kau tadi entik ulih umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang mai pemanis ngagai hidup dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hareku dije.
0: Ya, sigi mana hatai ke tadi akun si kanuan tu Bryce Arab ke peringau lebih hagi dan biar ikut rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi Arab ke bisik boleh mimit penemu rinduan tak ke dikunci ke enggak si dak ya neh. Jadi sekali lagi meri terima kasih dengan Wan pemega Arab ke nomor jo bersama pengawal kerja Wan udah jadi dutur nak ingat ke kami kan.
2: Oh nanai nanai.
0: Oh, kebenar ya Brans tu mega siku ari anak penanyi kita ha mana siapa kini Brans
2: tok dituju ngagai apa kumpu Phil Michael
0: sadar lengau kena ngujung ke randau ba hashtag nembe aktif ngau tu bertemu baru ngau siapa nak kini temu ai ke di kang aku dah tu ila okey Brans ana okay. Kena mujur sekali lagi dengan dua bertemu baru bawa ke buka bye
2: bye.

0: Siang hari 2
1: Pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan
2: Sebun yang majak balak nyadi Nyak alai perintah Sarawak Ngau upis berkuasa kebukai Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai Tiba pun ari angin di kamar Upis berkuasa ngelalau semua kitai Ngurang ke aktiviti baluar rumah Diau ajak dalam rumah Entik nadai pengawak keberat baluar Tutup pintu ngau jenila Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah Udah ngerja pengawak baluar Basuk mua kita Laban angin di kamar Uliah ngasuah mua kita gatal Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat Asai pedis dada Sendak seput Ngau pedis mata Jampat Nganjur diri berubat Buat klinik Tau ke hospital Kesemak kita diau Lalau tu Ari perintah Sarawak Ngau YFM
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kenya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak YFM.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murung, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada selang hari ya.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak pertengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di Maib Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semiconductor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan ngemujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga serta Abang Johari Tun Abang.

Lagu hari Angela Lata Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berindah kita akan menuang bergulangan kami bawah YFM berhentu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi pukul 5.30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulangan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu lagi merindang kita ngaduiti lagu ko dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari setiap lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bukulangau kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Oi, hai. Lama berita kita ke minggu tu peningah. Datai baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Lama berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datai ke minggu tu. Mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah digumpul. Udah de gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke. Nak bergulai tu tadi peningah. Ya. Jadi, udah bersedia kita. Nanti kita bersedia. Aram kita mansang. Ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peninggal ngenang senentang orang tesat, orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Nyadi di Mysore di Thailand dia. Tang utai ke nyelahi ditu. Ya kelabuh dalam lubang nyoka orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak kelabuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai. Telaga puang. Nua ramai sampah dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulia selaki tu. Madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa berjalan sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua itu. Nak muka-muka. Tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai metu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggalan lelaki itu tadi, nak ditemu nama kebuah, nama penjalai dia, hari menua China. Tangtu rakyat menua Thailand pun. Ada yang awak ni pihak? Tangtu rakyat menua China, nama ke depan juah ya, penjalai buat menua orang dia. Jadi lebuah yang penjalai dia tadi peninggal ya, ia tergerincir lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya, kena ada air, tangnya menteri nak uliah tikai yang banyak kelalu tinggi. Telaganya benda ame yang manjuang ngau korang lelaki bernama Liu Chuan Yi tu tadi bekangau korang bisa orang kebenar mansa bisa mansa ngagai telaga kenur la buahnya tadi kita nemu orang Thailand dan di ni nemu jakuk Cina mansa sedak ba sebelah telaga kan bergigak ke sayur sebelahnya ini netua orang apa petua orang sebelahnya bergigak ke sayur ningai tadi menurau rawah ba dalam telaga ai dia ngangau korang ari dalam dia oi ni kita tolong aku tu dalam lubang telaga di tu tang cara yang ngau peningau kayak ngena jaku roputi ah ngena dakuk Cina washara karara akhirnya bunyi nyam ya di ni orang nemu kumai orang tu menyantai deh apa wantu hari dalam lubang telaga tu lari kita parai kita terkam entau tu lari orang capur lari nembiak sekul mansa nonya peningau ada dingalnya ah bisi orang mansa aku ya dah kangau ngena jaku Cina berkesebar nembiak lari. Bala sedadu Thailand tu bisa berjalan nginau buat nuarnya. Lepas nuar ke dokumai Mysore tu tadi berimai ngogaris antara menua Thailand dengan menua Myanmar buat nuar ke ya ke labuah tu tadi. Jadi bala sedadu berjaga buat garis antara menuanya buat sempadannya ningau sedar nama tanya ngangau lain lah jakuknya kau sedadu si kau. Anak takut tuan, kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi boom kita, timbak kita. Mansang, saya dah ngagi lubang telaga pada. Lebuah saya dah nyenguak peningal ya. Udah sedia dekat ngacit ke senapang. Pedak mata Li Chuan Yi peningalnya, pesap-pesap mata. Tolong ku ya, tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buah lapar dia, pedih serkuang dia, celap dia. Takut dia, aus dia, semua penanggul lekat berlaki. Ia kebenama Liu Chuan Yi tu peningal. Jadi nyak mentadi ya, polis ke datai nyasat perkara tu. Madah ke si dak bisi dah nerima report tu. Jadi ia benung di anjung pulai baru. Ngagai belakabanan mu berkeni kes tu peningal. Tanya mentadi nasib temu orang tiga hari. Nanti lebih hari tiga hari pelabak kunyum masuk seminggu. Sigi nadai punya nadai jalai. Kita masuk ke laman berita kita kedua ke sekali itu. Laman berita kita kedua itu nyadi di menua Makassar di Indonesia di dia ya. Ketegal dekat namanya Nguliah ke Siku Indo. Ya dekat Nguliah ke Indo. Tang Indo ke dekat-dekat lelaki itu peninggalannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga awak nyadi sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu nak baju nipum cukup gagal induk tu. Udah induk tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki kak kia. Tang tusah hati
Apo aku tu kai sedado. Aku tu mai lori, driba terak aja. Bekeni mako kak nguliah kindonya. Induknya sigi udah madak ke diri. Sigi rindu orang jadi sedado. Ngawe jadi nak ngira pangkat ama. Sigi kak laki ke jadi sedado. Apa pikir meh ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya berpikir kini aku kak nguliah kindok tu bajak nar. Sigi buah hati korek liak tau kau ya. Berpikir-pikir apa dengar beli ya baju sedadu. Bak nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu mayu ada beli ya. De kena ya, de kempat ya buat pisin sedadu lalu ngunti ya induknya. Uliah ya, minduknya lepas induknya nak sigi rindu orang jadi sedadu kan main mah peniaunya tadi. Nyo sigi tegap pak sedadu de pada orang. Nyo stap-stap punya kasut but sedadunya kena berjalan mansa induknya. Awak lu ngerenjih induknya muda ya. Akai sigat melaki tu ngena baju pakaian naskar kata hah dah ka tak sigi ngau jadi betul lagi ku induknya pendengar jadi masa doa ya dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi ukai sedadu nama kerja tadi bisik kumadah nai payak kerjanya tadi nya menderba lori lelaki bernama Stanley itu ba Makassar dedin 4 tahun sedua jadi peningah hanya tadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan ba tengah hari nya menasib ke nyadi ba Stanley itu buat ya pan pansut ha bini nak nemu ya ha, laban ya lebuah ke nguntik bini aku tu sedado sedado ba Makassar dia tu ke pangkat aku serjin oh gagal ada bini yang medak ai ke laki aku ke main sedado au pangkat serjin oh dini nak belaka ban wai untuang dah deno ilo ko belaka ban ya boleh laki sedado dah gak boleh tahan gak mah laki no lo pada orang lah lo ko ya orang kino bejakau au jadi nyak mentadi peningan nak muka-muka bisik dan siti ari lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar ngana baju sedado yang tadi mansa ngakin tadi benung beli ke barang jadi bisik di sikuk nembia ngana motosikal nembia tau sikit bangsa nembia ke jegak-jegak nembia ke minta puji orang bekena ke motosikal motosikal kata motosikal nama tak manjuang bunyi motosikal tak bunyi ciriat motosikal de tebah ya bak dia ada tepan dak semua dak terpulas-pulas ke minyak nyo medes kate lelaki bernama Stanley tau mansa yang ke belayak ngan nembianya aku nantu rindu menda ulah dek gamal dek tau nama ke buah dek ditu no ramakai ditu no beli ke barang bad ditu ke kita mantai ke penyegak mantai ke penadak kita kok lelaki bernama Stanley tu terengana baju askar takut nembelan nembianya tadi ah ha? Udah ke belayak pulai nembiak tu bersadu ngage menyadek ya menyadek ya pedih hati ya ti kau ya kak ya sedadu kak ya polis kak ya nama dia udah main demal ke aku lagi kau menyadai ya kira ya tam siang bernama Makassarnya mana tadi datai ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak pecah lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju sedadu lepas madah ke bini paginya kak nurun kerja bisik kawat kami pagi itu bisik baris kau ya madah ke bini peningah ah nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau ya belayak kemari bernama Alfian tu ngau menyadai ya datai dia belayak belayak becelge nyopopah becelge tarik alu berbukut lah luput metudah Stanley tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tadi ke ngujuang ke luput nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyu luput de bukut orang dia lalu bersadu ngege polis polis datai lalu nyadi kes polis lebuah polis manziak tarik apo kita berani kita mukut sedado lagi kita ada jamah sedado takut ne lelaki itu ngau menyadiknya tadi ninga diri nyu nindiang diri dah laban udah mukut sedado datai kapten sedado hari kem askar bak Makassar dia ngecia ah uji kita mansang agak balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debukut orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke de jamah orang datai dia peningan ke gini yang sedap mendak nama aku nak kelak mendak tu ke kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gama kereta nama kereta nyak nama Captain sedadu bak Makassar tu Captain Nissan ya mendak tu kak itu nambil aku
Siapa ya tau? Nombor dia pansiak-pansiak dengan aku. Motor dia standi. Ukai, aku tau sugi. Ukai senado. Tang aku tau ngeluluk ke diri nyandi senado. Lalu dia terang ke. Lalu dia sebut. Ya, mencerita nama kebuah. Ngenak baju senado. Ya, gak. Kak damang orang yang tarik peringat. Ha, ya, tetap dukung orang. Tak nak nombor berapa tahun dia jil. Ha, si tak penyalah yang ngeluluk ke diri nyandi senado. Menyamar menyekut orang. Serta kedua penyalah yang tadi. Salah guna kerban tau ke baju senado. Ha, nak tahu nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedadu, baju sedadu nak tahu kena sebarang. Bab Malaysia pun sama. Anang macam-macam. Baju pulih, tancut pulih, kasut pulih nak tahu kena kita sebarang. Labannya khas tahu kena sigi dungkup dengan pulih ngau pis ke berkuasa. Nanti kita ngena otak kebangsanya ngau nadai pembenar, nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap, tahu dukum. Jadi jam tadi otak kenyadi basikul lelaki bernama Stanley kak nguntik indo otak rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri. 4 tahun ngeluluk ke diri nyadi askar. Tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian. Laban bisik baris pagi itu. Tang kebenaran dari baluri. Nganjong barang. Nyama tadi leman berita kita kedua. Kita masak ngagai leman berita kita ketiga. Leman berita nyadi di benua India. Bukan nyengalah leman berita. Oh, sabar dulu. Tau ngenang sikuk penyanyi. Nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sebab tahun 90-an sebab atau cerita ya oh. Ngenang siku penyanyi Ari Menua India bernama Dalir Mehdi. Tentu kita kalah ngelalau. Jadi giga kita berdalam YouTube dia, dia, Dalir Mehdi itu. Ia mumpuk di kelala orang ngenak lagu Dardi Rap-Rap dalam tahun 1996 sebab. Wagi lama tau. Kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio di tu. Amanya lagu itu pansuan. Nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu peninga. Ia date baru ngena lagu Ho Jaige Bale Bale. Lelaki itu tergi ka kita dalam YouTube. Tentu kita ingat lagu ya tu. Rentak lagu itu rentak lagu Bangra rekap tanda Bangra kenya. Nya ya rentak tanda singnya. Bekenya bunyi lagu itu. Jadi ya tu tadi pan majak di kerinduk kurang berjuta orang meda YouTube yang peninga. Oh, jadi orang ke rindu ke ya, muji ya, serta nitiah ke laman sosial peninga bertambah. Bertambah orangnya orang kebegedik ke apa bertambah mega. Jadi sidak tu tadi ngagak cerita. Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya. Nanti pergi bulan dengan kami pergi sekolah. Nanti tu kuliahnya. Kok orang kepedih tengok ya peningat. Ngagak cerita. Petenah hanya arti ya. Mesti tak mendah. Nama nyawa kebangsanya. Nanti udu aku ningatnya. Meruang lah. Nyawanya. Munyinya ini tuai resiko. Pedih hati ke ya peningat. Laban ngai ke ya. Dengan ngenan tu rindu benda lagu ya. Bisik rindu kura bukai. Nyak arti ya tadi. Jadi udahnya tadi bisik ke orang mendah. Ya tu. Ukai nama orang mayuh benda YouTube-nya. Aku mendah ngaji kita. Yo. Pedak dia balai rindu ke petanda abang belakangnya. Dia kena ya. Ya kena cukup kain menyak. Ya kain pusat. Ya kain tumbuang menyak. Macam tanya dia. Nyak ke ngasuh ya laku. Nyak ke buah lagu ya laku. Nanti induknya nadai-nadai. Ya pedak dia balai induknya. Ya pedak kita nyak. Kau sidak ya nunjuk ke YouTube. Induk tu nyuntural menyak. Nyo bergentayang. Nyo bertekanya. Nyo bertekisak sebelahnya. Orang ngagak petenah peningat. Nemu betul-betul malir namanya Dalir Mehdi itu peningat tu sate ya. Dia ya peningat. Hanya kebuah lama anak ngagak lagu. Tang udah hanya peningat. Ya berpikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tahu. Ha, anak muka-muka peningat dia dah tengok sitik lagu baru tahun 1998. Ha, anak lama udahnya. Ya dah tengok lagu baru. Ya berkedukumai lagu Tunak-tunak-tun. Giga kita dalam YouTube. Jadi dalam video klip tu nada gig yang kena orang Indo. No more girls kau ya. Nada gig orang Indo dah kena nada gig punya bertekanya tekanya sebelahnya. Nyo bersikang-sikang sebelahnya nada gig. Ya aja bertanda dia. Benar dia bertanda ke diri dia peninggal. Nyo berpeluang. Peluang nerusan ya dalam video klipnya. Ngagak lagu tunak-tunak-tun. Ya aja bertanda dia. Nada orang bukan nada ngoya. Ya. Laku peningat. Nanti kita medak orang ke bisi ampit medak YouTube yang tadi lebih 11 juta 10 juta
orang ke medak video klipnya. Nya ngayan tadi, okay ketegal induk nya mea laku. Nah sigi ketegal lagunya mana datang. Nanti orang dah bergedik kita macam-macam tetusi orang depe. Okay peningat. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Daler Mendy itu. Ni kuya meh bertekanya bertesikak sebelahnya tanah ni ya. Kita berperinang dulu. Kita belalak dulu ah belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperinang dengan lagu dan lagu tu lagi kita bisi dua titik lemah berita. Nama lemah beritanya Rimunaji pun ngantik dulu. Kita berperinang dulu au. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Maka ada dua tiga Leman Berita data yang ada muna Jepun. Leman Berita ada muna Jepun nak ke dia tu. Kira yang ada kalau rumah ya, boleh tahan ke Leman Berita data yang ada muna Jepun. Jadi Leman Berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke dia sewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku Leman Berita kita hari ini pun ke sekali itu. Ya ke nombor 4 tu. Nya mai pengawak ke kerja sikul lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar. Kita ngomong kita iban aja Insumar, bisi Insumar dan hai orang Jepun pun bisi Insumar. Jadi Insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tahu sama ngonya ba. Ah, nya arti lelaki sigat nemu nya ba. Kira ayo pakai tahun sumar Hiroki Terai lelaki sigat nemu nya ba. Anya arti ya. Ya tak peningau udah numbuh ke sebuah company. Company kena tumbuh ke tu tadi. Okay, company berjual barang. Okay, company nyedia ke miki tau ke ngeripai barang nak. Okay, nya pengawal ya. Company kena sedia tu nyelai ada orang bukai. Nak nemu lebat Malaysia dia tu nanti kita kan umbuh company tu dia kemenar perintah atau kena tang bak menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi bak sidak dia dian peningal ia berjalan ke bisnes laban lebuah ia berjalan ke pansia Hiroki Terai tu tadi ia berjalan ke pansia mayuah ke sarak jadi di menua Jepun dia dian. Jadi orang Indo tu mayuah lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu saat itu dah bekau sarak sudah pinggang. Jadi dia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rino. Lepas aku sayang nak ku Rino. Kau ya apa dengar? Baka aku mega. Nyak tadi udah nyak tadi pinggang ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dupah ya nam ikut kaban yang kebuka. Tang, okay kaban sebarang-sebarang ya. Sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku nak tahu nak sigat tubuh mana nanti daripada orang Indo tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit hari sunyi deh hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terai itu tadi peningal dalam pengawak itu tadi ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo ngagai kita kue lebuah ngagai iklan ngagai kita orang Indo tinggung buah nanti ti, nak nyamai nak lantang. Kita tak nak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah. Mayuah kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang lagi company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis tidak. Jadi lelaki bernama Hiroki Terai itu peningah. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya 300 ringgit duit kita ngagai siku-siku rindu ti dekat dawam orang lelaki. Ah, jadi cara ya berkata nanti kita ke datai kiat tadi nak tahu nak ngagai appointment. Ah, maka kita ke kliniknya laban dia kegawak dia nam ikut aja lelaki ti sigat-sigat ti nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kaya sedak ya masa arigato gonzamaska kaya udah datai dia lu suak kurang album ngagi kita bisik namitik gambar pilih ya orang Indo aja atau kaya orang laki jadi Indo yang tadi milih aku kak laki nomor 2 aku kak laki nomor 4 siku aja pilih natok 2 udah pilih yang tadi bayar mansang ngagi sitik pilih datai bersitik bilik dia lagi lelaki kena pilih nyuan tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan nuan dia lelakinya tadi dekat maik nuan medak cerita namanya cerita kesinuk-sinuk tau ngasuh nyabak tau ngasuh hati nuannya tadi nyokong kawang nyabak nyak kena gigak ya lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Caranya sikit belajar cara berkeni, cara ngambil hati rindu, berkeni, cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya, nak terkena ke bulu bansu kini, ada pelabak ke aku berkenya, ya besi cara ya. Berkeni cara berjakuk dengan rindu, kena nentu ke rindu yang tadi, lalu terus mansut ke pembedi sate dalam nyin. Kira meluahkan deh, hanya ya. Kayak macam-macam buat menua Jepun pening. Seminak pada dalam rumah berita aja kita nemu cerita tu ya.
Nya bertanding peringai lelaki itu boleh amai laku amai tiap-tiap minggu nasi bisik pelanggannya. Nya bertanding boleh duit hari rindu ke dekat ngubat ati-ati itu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bansangkan ke luman berita kita ke penudi sekali itu luman berita hari menuju pun maka ngenang cara sikuk lelaki ti berkeni ya ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun lebuah ya ke nadai kerja yang mindahkin kita melelang berserata menuju pun berkeni cara hidup ke diri sikuk lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landi amang hidup ke diri. Ya, bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu pun ingat. Bukan nak nemu malu nama. Sidak tu bangsa orang keberaninya kebenar ya. Sidak Jepun tu berani berjaku, berani ngerja pengawal. Nyak kebuah sidak ya. New City Asia tu uliah sidak keliak. Ingat kita maya perang dunia ke terubah, kedua sobat. Nyak bangsa Jepun tu. Jadi sidak ya pun ingat lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi. Ya berjalan berbaik ke sitik kertas dia tulis ke jaku. Ya berdiri bas stesen bas, bas stesen kereta api, tahu ke bakpalan tuguang mensia mayuh dia nu berdiri. Nak berjaku ya, mandang ke kertasnya dia berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida. Aku minta siapa kita ke sino ke aku. Mai aku datang ke rumah kita awak ke aku leh bermalam semalam ngau kita. Pamam eh ko yakir gagap kenya. Kumai kita nadai orang ngau pening habis sei laku au deka ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nak ngelala ya nakak ke dia tau nakak lemah berita tau kedah ditusui aku 500 siku orang udah ngau ya ke rumah nak de kelala yang 500 siku orang kena de kelala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagai ya peningau nama tadi kerandau kita ngau lebuah bak rumahnya Siti lagi ya nak ngelala nuan nak ngelala ya nama tadi kerandau kita nyadi ya mandah lebuah kita mensia atau bertunggak mua berketuk ke kadang nemu pansuat ke jakuk ku ya macam tadi kerandau kami hal penghidup hal rumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ni ngaja ke kadang orangnya tadi minat ke orang ninga nama tekak dia sebut dia serbana ya kenyak aja kau ya nyak ni pengelandia laki itu peninga jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuannya di jamu makai dia beri ngirup serta tinduak sama ngau sidak semalam aja jadinya mengutai kedai kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun jadinya mentari peningan untuk leman berita kita kebingung tu. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan yang aku badal mau program leman berita kita kebingung tu. Nanti kita ketemu baru aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu meri pesan. Terima kasih ngagi kita semua aku dah bergulai kami ke sekali tu. Terima kasih mumpuk aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai. Bye bye. Bye-bye, ngaji kita pinggir semua.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: TC Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM.
4: Ya, baru ngam.
2: Kan?
4: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari itu peninga. Hari keterubah kita buat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pembujur kita berjalan ke pengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdua puas hari itu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ingat puas ke hari keterubah buat bulan 9 tu. Tang, aku bersampai ke pembujur semua pengawak ke di kerja kita hari itu ya. Ken Michael mulai dengan kita bawa saya dalam lemai itu 6-9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar, jaga kita ke Benung Nyinguak, keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita jam ia ke dia tu umbas ia pemalat ya. Bas kedan luarnya tadi di report ke nang tau ngacau pengerai. Jadi tentukah kita nyaga penglikuan dirimpu bunyi ketah tua, bunyi kenyebut belah matang nyak meh ya. Laban nanti di pedak mata kita baka ke nak nganu sebuahnya tentang asapnya tadi kebenarnya tau benang ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sedak ya kendang bisik penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemai itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh ya, au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi lagi oleh tamak dalam lempuang kita. Seliah kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai. Minggu baru, bulan baru ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau ngerugak pengerai. Oh seraya kita ke belelak lemai tu berina kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak mega kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pembatang anjuang dengan kami bawa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai kena email, kita tahu terus WhatsApp ngagai lumur WhatsApp di studio 0138628422. Lalu dah lepas tu lagi mega hello Y Miri. Ringa ke berita hari Miri ba awak sada lemai di tiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami Maxwell Franklin Saran selinang mayang pesaka nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Duna sembampai laku sada lemai ba YFM.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apai indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: าดาละไม Why FM
1: Gimengkang bulan dengan kami bawa sadar lemai bawa YFM lemai tu peninggal ngelansak berita berkawal ngau sebuah nasab di menua kita di tu penerang berkawal ngau indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi 6 bengkah pilih menua di Sarawak dia tu ditetap ke ngelui hari 300 pilih menua tu ianya di Surian ianya ngerikut ke 389 Kuching 374 ngau Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi Semarahan ngerikut ke 339 lalu

Suriaman 327 Ngau Sibu 331, 3 Bengkah Pilih Menua ia ke Bukai ia ke Megak Ba Ikas ia ke Nak Manah ke Pengerai ianya Bintulu 247, Mukah 239 Ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Dirimpu seliah kreativiti di luar rumah nanti boleh lanjar-lanjar ngagai maya Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak tentu ke kita yang tidak kena pemampu hidung ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin ia ke kamahnya. Bana Jimbat, bergulai ngau kita ba Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebenarnya tu lagu dari Florence Low, Bingkiang, ba Sadalemai, YFM.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita kena mendiang ke YFM Miri. Apa awak hello Y ke lemai tu? Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajak pan kita semua belak menemu nyoka selampur Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan tajak pihak kita semua belak nyaga pengerai di rempu dia semua bisa mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang hirup ayamat lalu seruran nitih ke lalau hari upis ti berkuasa. Lalu mungka hello wai miri kita ke lemai tu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi atau ke nang bala peningat kita ke diau di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumairan miri international bike week 2026. Udah tentu kita bisa sama bala ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi miri international bike week 2026 edition ke-13 mujur orang ngempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikal hari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampur menua kita di Sarawak itu cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega ITBT tingrinuk kati ngemenuah ke laman Bolivar Shopping Mall lalu ngaunya ngericah kaget Bandar Raya Miri utai ti yang narik hati pengawak tu ukai seminak berkawa ngam motosikal ajak dan penatai beribu ikut peserta megak merik penguntung tak kempas ngaget ekonomi kita kelebih lagi baka sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai ngam megak dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 megak nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Nyadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal. Kita rapat ketegak kawa lalu kita tegap ketegak penyerakup. Jadi sekali lagi mereka tapi puji ngai semua pihak ti udah ngemujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkan ngagai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami ba pengerami Convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri kena 29 hari bulan 8 2026 tu tadi kelebih lagi ngasuh hati temegah tau ke ngemegah ke hati dikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa. Sapit Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi udah dilatih ba 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyau dari tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri lalunya di pengerja pengawak ti berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu, gerempuang bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami main asa Kenyah Sarawak tau ke SKCF Belabuh hari 31/2008 tu tadi nyentuh angka 4/9/2026 bak palan main asal forum Miri. Mungkal SKCF kena 31/2 tu tadi bisik pakai main badminton ngau mega main bola. Jadi sepemanya SKCF mayu macam itu-itu ganti nyengkau melomba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula manik, demonstration nyumai pemakai asal, bengkel sapek ngelutang, pekit ngagak motif ngau ngagak kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan, lagu-lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemayuh di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Main Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensemayuh. Lalu ngui ngagai berita kita ke situ atau peningah, atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi, Udua atau ke kui ngomega mayau. Jadi program bisnasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisa diatur atau kedekat diatur kena 5 ngagen 6/9/2026 9 pagi ngagen 4 lemai ba Dewan Dato' Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenya 12/13/2026 program ke sama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3/9/2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengsai ke datai nguluk pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke director office penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujung ke Hilawai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
2: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bah Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benung deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah hutai ke depedak kita yang kanya nak bakal selama jadi nuju kita ke benung deribanya pasang lampu kereta Anang meri ya tinggi beri low beam aja lah banti kita meri highlight atau ke high beam sebun ya tadi tahu mantul ke baru api kereta nuju kita ngujung ke kita silau lalu orang semua pan silau dipancar kita yang kena high beam di kereta kita bisi fog lamp ya mana lagi pasang fog lamp ya out Anang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal kita nyak laban kereta atau ke orang buka yang tadi tahu saruk ngumai kita yang gitu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusah nyadi bak jalan alun ngarap ke semua bala kita likun magang lemah itu udah lepas tu lagi peningat macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sedar lemai ke diajung kita ngagai email yfmiban@gmail.com ngau pian megak lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina, ngau lagu ya kemari ngejang pergi. Merinang kita sudah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Paulus Boris. Mengujung ia, bak sada lemai, YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
2: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan ya kena lah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, rata bahawa Nur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami bahawa YFM. Lalu pesannya tidak ke terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua anak Indian. Ngari ke Sida S. Bilik. Pesan menuju semua kaban belayan. Bak nangga tadak kenawit. Kaban belayan bak nangga gemah. Nangga kabah. Kaban belayan di Mapai. Kerangan Arab, Pelagus, Peraran. Kaban belayan bak Palak Wung. Kaban belayan bak Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6/5/9/2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit malam hari 5/4/9/2026. Pesan ya ti nangkan kenya pesan ngetas sulit begak ke situ datang hari Nuni anak Minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulus Buyau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba pelai pendawan mentuk kaban belayan ba Sungai Indai atas Baruah kaban belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kaban belayan ba Bunggu Ai Temiang Emplas Sekenduk Mambai kaban belayan di Bajung Sungai Rama, Batu Guang, Seburan, Kaban Belayan di Miri, Kuching ngau semua Kaban Belayan Bukai ke Ngelala Niang Guliang Anak Saluak. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Guliang Anak Saluak tau ke laki Nuni Anak Minggu. Pengawak tu diatur ba Kampung Kedumpai Mawang kena 6/9/2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisik tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datang dari Lamah Anak Usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak madah ke Muai Basar Niang Ceremi Anak Ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5/4/9/2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratua kaban belayan ya ke bisik sebarang tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai Lamah Anak Usang 013-733-2355. Pesan pemati kedatai hari Dumbum Anak Bangga madah ke anaknya Delia Anak Dumbum dan Nadai 31/8/2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan abah rumah Ipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tengalat Baru, kaban belayan abah rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nanga Melupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nanga Asam, rumah August Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan Sungai Rumput Ruban, pelai Mendas Tanjung Sikup Sungai Bilung, Munggu Mbawang Nangga Draw Sebubuk Mapar Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebilik ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Delia Anak Dumbum. Nada baru isi pesan tu pesan madah ke Delia Anak Dumbum dan Nadai 31/8/2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3/2/9/2026. Lalu di Anjung pagi hari 4/3/9/2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke Ngelala dipindah datang ngagai rumah Simon Anak Ali Tabau Krian Seratua. Lalu nangkan ke pesannya tadi tu pesan datang hari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju yang berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Rumah Gas Pemakai Maya Rabat, Rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Remai, Dua Buah Rumah, Kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, Kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Senggalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, Kemudian Tanjung, Dua Buah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, Kabupaten Belayan, Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Kabupaten Belayan, Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tinting Jelai, Bajau Dua Buah Rumah, Kabupaten Belayan di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nangabu Dua Buah Rumah, Entebuk, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau Semua, Kabupaten Belayan, Bukai, Kedaklah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang Anak Mada. Pesan tu madah ke pemati Jalang Anak Mada tau ke pai nunjan ianya entua tuai rumah cendang anak guang kena 31/8/2026 niang tu dekat di intu belamayu ba rumah cendang penunus debak kena hari 4 3 hari bulan 9 lalu dikubur pagi hari 5 4 hari bulan 9 2026 ba Pendam Papau Penunus. Kamu melayan ke BC Utai Kedekat ditanya. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tahu ke 013-574-1900.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan zidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Satu, dua, tiga. Ih, tanda nyamak ya saya itu. Tabar saya temah gula yang mayuh kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
6: Weh, mau main gula empat, Ilan?
5: Ih, ketik kena dah, tabar.
6: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit teratai gula namu deh. Kuma di mana makai gula yang mayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
9: Pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
0: Lagi nampung pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan tu kamu pelayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik diterima kami peninga kalai pesan ke sekali tu. Pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk. Kaban belayan bak temuduk Krian Seratuk. Kaban belayan di Sibu Bintulu. Ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex duai rumah. William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9, 2026, pukul 7.30 lemai. Berumah niang tu empu, lumur 436A, lurung 4H, Taman Malihah, Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nangas Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud, Ngau semua kabar melayan bak batang baliah, kabar melayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung. Udah nadai 31 bulan 8, niang tu dekat di Intu. Kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Dianjung pagi ilak hari 3 2 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Uya Sibu. Lalu pesan ke Nangkan Kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau, pesan untuk menuju semua kaban belayan buat Pasir Mas. Kemudian di Engkalat Awup Penasuk, pihak juga pesan untuk menuju kaban belayan buat Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuk. Kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoilik. Pesan tu megat nuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bawah Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekati tanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuai rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya tadi sekedar pesan ya ke oleh dibaca lemai untuk peningat bak awak sada lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tak nganjung pesan ngagai lumur kusung 13-8628-422 tak ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick, ngau lagu ya Pendudi, bawa Sada Lemai, YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai ni depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Aram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, tetap berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tau ke siapa.

0: ditutup. YFM, segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak, engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Setelah bertemu baru, ngaku balap ninga bak program Araman Sayang. Siti program yang dikeluar ke hari Dupis bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali tu, kita berbulan dengan aku, Lendrik. Kalai minggu tu, aku dekat maik, kita ninga kerandau. Aku enggak siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, Ari Lian Kup, Seraya, Kanawit, Sibu. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi.
3: Selamat datang Encik Ngo.
4: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sayang. Bekini nuan tahu berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
4: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dian manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai tu. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah tu tadi bisa dah 15 tahun lah.
4: Cengok.
2: Laban kita kerja tu mayu bedak sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama ke buah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke tanam nuan ke sari tu.
4: Aku pikir lo tanah nangka campat tinggal luit. Ya baru liurian ke lima tahun, enam tahun bisa baru bici berak luit. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangka nas bakal. Tanah nangka ya tiga tahun buka bungai sikit jadi dapat berak tinggal luit. Aku suka tanah nangka loh. Tiap loh.
2: Lepas ke mata nanam buah nangka tu jam 4
4: buah. Udah dunia jual.
2: Tadi nuan milih buah nanam buah nangka tu nih cengo. Jadi nama jenis variety buah nangka kebisa ditanam nuan deh cengo.
4: Aku tu nangka wah jenis sikit J33. Ya sikit tu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka naulia lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka tu sebab
4: deh. Lolo baru tanang oh. Aku tanya manyo orang oh. Ya kapan mana aku di Kuching mesti. Aku order Kuching dia 1,000 pokok lolo.
2: 15 tahun lepas kata dia.
4: Tanya
2: lagi nuan di Kuching kembali awang.
4: Lebih awang Kuching dia.
2: Kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari Kuchingnya ke kita.
4: Ukai. Kirung ekspres lolo Kuching sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke Kuching dia no kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat berapa harga non belinya mayanya re?
4: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 15 ringgit. Pada tinggi mimit 15 pawah panah mimit sike nak pawah mimit sike luar balas lah tinggi mimit sike 15.
2: Ya mak ya jadi reto bak kebun untuk berapa saya senyak deh keluasannya deh pemusai kebun nuan kena ditanam buah nangka tau dah.
4: 20 ika.
2: Oh dah tau 20 ika.
4: 20 ika.
2: Agi agi mengkang 1,000 pun ya
4: reto. Nak ya 1,000 pokok.
2: 1,000. Ulian nuan nerang ke ngagi bala peningan kita nanti dalam sehari berapa ikit buah nangka ke ulian dambik nuan?
4: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah. Ambil. Tapi bisa satu lah tu bisa pun bisa bapa perlu pun bisi narai tintu sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
5: Paling mimet ada 2 buah, yang paling mayor ada 200 biji ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi saya bekerja nuan mantau nuan ngado bertanam kebun nangka.
4: Kuli. Tiga orang kuli.
5: Jadi ini alai nuan, kini nuan selalu ngawanya ada nyare ngau buahnya. Kini nuan jual nuan tadi ngau buahnya terus ke nuan apa kontina ke kini.
4: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual. Bisa buka packing container jual supermarket. Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
5: Jual ke supermarket di Sibu.
4: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai, mintango pun bisa.
5: Miri
4: narai. Tito Sibu ngau kucing.
5: Tempat. Nanya nama-namanya, non pun anjuang?
4: Okay, aku orang jual, Sibu toke Sibu anjuang dia.
5: Di Sibu tuntut kamu beli alai buah nuanya di ini tadi pas pemakai ni.
4: Sepokok pemakai huali bisa, sisi kaya mesti, ebawi mesti, bonya pun mesti. Manjo tambah aku juara.
5: Nya anjeh ngau tadi, kenang ke, hey, bapa pemerat kontina nuanya tadi di packing nuan tadi buah.
4: Satu kontainer packing 500 gram, 500 gram lah.
5: Banyak tadi 500 gram ya, lebih kurang berapa biji?
4: Misi besar wo 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8-9 10 biji lah. Mir besar ya 5-6-7 lah biar lah.
5: Harga selalu berapa tadi jual?
4: Harga supermarket jual RM10. 1 kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo.
5: Untuk sitip buahnya deh. Buahnya berapa harga
4: orang jual salo? Sitai buah jual 1 kilo 6 ringgit.
5: Sehari bapak ambil ke Bandi Asari, bapak ini kontena boleh di packing nuan deh.
4: Aku sibu dia aku kira hari Minggu, hari anak hari Minggu manyu ke. Sehari kira packing 500 kontena lah. Ya kita anak narai biasa 1-5 hari 1-5 pikir kurang lah setengah lah 300 rupiah lah 200 lebih 300 rupiah lah.
5: Macam tadi ya ke buat dijual nuan tu kira bisa dalam 2 ringgit bentuk lah nyati ya tadi jual ngau nuan enggak dalam ngau buahnya terus ngau sitai ke dibuka nuan tadi jual nuan dalam kontena ya. Siapa nolong nuan nyanya
4: aku aku mini aku buka aku buka turun buka aku aneh bagi ya aku mini bagi kontena aku nama ya mini ya ibu aku banyak orang tolong siko nak elah kerja banyak kerja ya to kerja to kerja ka misi kena pangkat nama misi purut de ane yang bikin lah bikin na lama udah masan orang nganti orang beli makai mak pun tu sem banyak orang komplain nganti jai na mana masan ne na mana sike ka jaka mana perlu bikin
5: angka ke buahnya tadi dalam bentuk buahnya dini nuan nyual deh
4: coa aku coa wali sisi ke konia evolving semua bisa akhir kedai kopi ya kedai kopi semua bisa bagi.
5: Bukumnya non udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo nama antara penanggul ke udah diasain wan.
4: Ke durian udah manyu lapai udah manyu wo asike nangka kurang laku sike pia. Tapi nada durian nada lapai sike laku.
5: Dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam lah.
4: Tanah semua okey. Sike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana. Paru buah paru cantai.
5: Boleh non berkongsi ngau bala peningkat kita antara bantu kekala di bulan nuan dalam pengawak ngerja bertanam buah nangka. Cengo.
4: Boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
5: dari bis bertanam Sarawak.
4: Sarawak habis saya.
5: Ini nuan belajar tanam terus.
4: Aku umbu peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah, tapi nak ini tukah. Hari ini aku umbu dong.
5: Nama jula ti nuan kena kemansan kage projek ke dia dua nuan dia tau.
4: Sike ati ka tanah nadai, na cukup tanah udah amit tanah udah. Nau lihat lu. Nau kehan aku nanti pikir apa ya?
5: Mereka jago perangsang, ngaji bala peninga, kebisa jolo ati, dekat bepun, jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai, lalu dijadi ke penanam.

0: Bungai baca ngau buah orang jadi baca oh. Di baca bungai na ule kanti buah besar oh. Kalau ni nak takkan buah bungai oh kanti buah baca na lune na nyamai makai oh. Di sikit buah beli buah baca. Kasih besar punya. Kasih musai ya.
1: Buah angkanya berapa?
0: Besar. Besar ke 4 kilo, mid 3 kilo, lagi 3 tahun, aku kira 3 tahun 2 kilo cukup lah. Oh.
1: Jenis baja ke dikenal anuannya?
0: Jenis baja pansa manyu. Jadi, kita pernah lalu ke suka nini ya, misi nopate ka, misi yara, misi manyu macam baja di pernah. Dia suka nini lah, baja semua sama lah. Tapi dek suka ini pasar dek beli mana ini si pasar lah.
1: Nanti bakal nuan beli bajanya mbak ini beli ya?
0: Sibu tien loh.
1: Apa sibu?
0: Sibu mana kedai misi 4 ite 5 ite kedai misi jual baja.
1: Berapa harga baja?
0: Baja harga sikit no pate 300 lebih. Iya asaku sikuni 50 kilo 300 lebih misi yara buah misi luar ratus bunga buah punya luar ratus setengah lah bungai punya kira luar ratus 10 lah untuk pasar yara lah.
1: Apakah racunnya serangganya bisa beli
0: lah? Bisa karena rainbow 88% aku
1: berapa hari sekali lah?
0: 3 bulan 1 kali aku pikir ya. Pernah lumpuh panjang bimbit nah gak tahu lah lumpuh panjang pokok nak mati ya nak nggak cakap panjang mimin nak nggak cakap dia sikit tika pulang dia dah satu tahun 4 kali dia meh oh nah karena ini pasar oh pasar sikit kat cukup dah jadi tanah nangka nak cukup sikit puan nak mana ya oh lacun tu nak nggak cakap beli mana lacun nak kau beli rainbow ya tu mana macam mana ane beli harga murah 100 lebih, kan beli harga 1 tong 20 liter sekat 200 lebih 300 rupiah lah. Mana spray buah lacun lembut lah kok.
1: Kami dari unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak, mari besar terima kasih yang ingin wan Encik Ngu Liong ya. Labah mari awak atau kemuluan kamasa berkongsi kepadamu ngobala peninga bak program Araman Sang. Kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai. Aku rekam air bala peninga, ninga kerandau ia kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemisik warna bertanam, bertupik, tengah bukai. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
3: Segulai segala.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Selamat lemai, Dato. Kami nak buat ke Berita Lemai Hari 2, 1 bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa mikroelektronik tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penudi tahun tu. Sopit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti ulih jampat agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu berdau diputus ke. Semua bagian, upis ngau agensi patut dulu mansi ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban tik nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus tik terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kan tentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ke timpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih hagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta dirinya dipalandur ngatur awam antarabangsa mikroelektronik tau ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang hari komuniti mikroelektronik antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak kelebih hagi lebuh Sarawak dia tu benung ngemansang ke sektor teknologi innovation ngau semiconductor. ICM 2026 megah disadang oleh merik penatai pemisik kira 2.5 juta ringgit ngagai ekonomi menua tu kelimpah ritik muka peluang ndur ura berkunci penemu serta nanggam kerjasama buat pengawak pemansiak ngau pemansang bakat. Datuk Seri Roland Sagah mansur kerja kutuk ngagai pengarang berita di Kuching. Company di Sarawak sudah diperansang ngambil peluang ari standard ngau certificate SIRIM ngambil kesida oleh rembus ngagai market ke lebih besar kelebih hagi dalam sektor kuasa. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Ibrahim Baki mereka standard ngau certificate SIRIM megak oleh nyaup company ari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemekoh industri megak sama sudah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik ti dikembuan SIRIM kena sida merti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sidampu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja kutuk buat SIRIM Updates and Networking Session 2026 yang kediatur buat Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung hari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026. Tiada bujur ngurang ke tatiang belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju Dato' Majang Renggi madah ke Sidatu nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik, 4,834 ikut orang kaki rumpas, ngau 17,082 ikut orang ketuai umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100, orang tuai umur nerima RM600, lalu orang kaki rumpas nerima RM375. Ia maksud ke penerang tu buat pengawak nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita lebay, ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nolak penemu timadah kesidak nyangka dekat berjalan ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit ke nak beli sin.
Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah keatur dekat di Pejalai ke antik semak pansiak ngayan kesidak BC Element kecukup kena Pejalai ke pengawak. Polis dekat berkenak ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah gau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bapak pengawak nun nyerah ngau nerima pengawak kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak. Bapak pengawaknya kepala polis Dilih Benua Iskandar Putri SSC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Induk Upis Polis Kontijen Sarawak nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikuk nemiak bobadi nyawa lalu duiku agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalan Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Pilihan Benua Lunduk Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak duiku orang kekena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarah berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansi kena Section 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuing penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke Raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utom madah ke pengaya budaya ngau pesaka Raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelatih keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbahasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah kenyak pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang yang diperkara kolenoret bala temuai datai serta nyadi ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Stephen Rooney mansut ke Jakutuk bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 ke diatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya. Belanja hari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros kebagi perkara modal Malaysia Kaul Korporat Ngau Service Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Dato' Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumbak ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penauk bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di benua tu gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ujung ke berita lemah itu tu batang berita baru. Sirim nyaup company Ari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta diri jadi palan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Rizalian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan ngemujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Jugah serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini adik Kapit diambat lalu dibaik ngenap perahu tinyadi ke basa ngaga bela ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik ke baru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus jauh bini yang megak sama ngangumata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua Kapit. Pengrami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: sebuah nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganju diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Entik ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Terima kasih anu juga kita ya kagi mengkam gulai kau kami bawa sana lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama angkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggai kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampuk yang baru gati nak tembok lalu kenang ke kawan dengan sekedar berita kawan ngau gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalai ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai kelebih lagi abang maya menusin gaya hari ke bersebut dia tu kena rapik kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjungtivitis maka asma ngau konjungtivitis lalu penerang ke bisa dipansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisa nambah kenyau hari benua ke bersebun hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bersih kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensia mayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mengak ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sehari kena nentu ke dalam tubuh tadi bisik air atau ke tikas hidrasi tubuh leban tubuh kita menzia nak berguna ke air nanti nadai air kurang air hanya ke ngasuh kita ini tadi pengerai kita terkerugak ya jadi nanti kita bisa ngasai ke diri nak tunya mai pendiau batu tabian gini pendia serkuang pendia sesebut maya musim sebuan tu anang dak nganyun diri berubat berperasa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peningga mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisiki lagu kena berindah kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Dayana Shini berindah kita udah lepas tu lagi tentang sebenarnya tu Gani Travolta ngubat hati rindu bersada lemai YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agik ngirau kati tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitih ke atur jalai alun ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalai alun seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemaduk ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain dah. Sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya so pak kami tu so pak segi geng udah ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu so pak laba ya ke selalu pulai ke muka so pak selalu ngamai namun non salah ikan ke oleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumi sampai tu nala ikan kok
3: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
5: YFM

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti ndak dikelala, ti ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian.
1: Iya.
0: BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam Subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif Siti dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban berdia nak aku ni nak ngaliah
1: nanti tu engkanya bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi

0: Ah, aku mai kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak nama anunya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Aku mai nak panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal perinya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulak sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nuan gila rusak kiak baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lama risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ini untuk peningan kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban. Lepas itu ianya Candi anak beji. Tanggung anak Agun. Kau Itan anak Kuin.
2: Baru Candi asal Candi. Ilya.

Anwar kapal ya amian seri munah di tepan megirna abi ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin gabi pusian mengat bunga abi ga pilati maka tulang mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang langga mege bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mege arba ali galabi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak labuh ga dake tanah pansa sinuar kapal ga seri munah tepan gadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah yo i ngame itu kan tangga gamage panya dia ya laju udu mansa ai mabu tau milepo tuntuan apa mansa ngai e dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya amangat ga mage bunga mansa nga pasir de kampe ga ngao atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi ini.

Si el tap de sega me guía nuara, capal me guía sap, adiga tapana tayang, de sega lo meang amingat, cabiga rani aman, pasanga me guía layu, mumbanga me guía anchara me anchakai, zurai gada me remap, aliga la bierari. Tanggal kami ke pusat, bayar kadang alana, ameh kada bi darat, buruang bingak, beti kuap, mutah kada adapat, pansak kada se nuar, kapal kami ke asap, mansang kada ke gang, agi kalumang bi belat, mansak kata nyuang nyuruang. Mutai ga ade adilat, tabiang ga mage aninyang, mutai ga ade apansap, laju ga mage udu, me anantu, se pawang, lang bengap, ngame tukan, tanga apansap, ari ga dape aruru, ase ga napang akilat, kilap ajampat, kilap ia kilap, nepat salikap.

baru datiar engka kadi ya kaluang nadai gam ke ujuang muni gatade erengku.

Ini aku tuilah tu na butang tang anal kuang kabang oni mang vini singai.

kami kay nanto ase kapawang lang magi abang ate garangka ada

kade singaye nadaye gandor mana kungale kade singaye dansa inaye de amaye angana ranyana da

Ya, jadi mendingannya nak kami main kita mendingan ke main asal kita le main tu ianya ramban lalu orang ke ramban tadi ianya candi anak beji tanggung anak iguan ngau itan anak queen. Pukul 9 malam tu lagi peningah. Nak kami main kita mendingan ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam. Pukul lagu kami bawa pemerindang malam pukul 9:12 tengah malam. Tunakah kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belak kita. Selamat belak megak. Ketemu baru kita bawa ya ke bukai.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Penat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam. Nyentuh ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulai ngau aku Rajas Booking tu ke RB bergulai ngau kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia. Tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia, selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Teriau. Pemegang boleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portal radio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM kena sehari itu 1 bulan 9 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nyak diau di negeri kini, kita ke diau baru rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegang engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey. Ya, jadi dengar kita berpindah engkau lagu hari Rican Rosen, engkau lagu kira beri nama Bungai Pinang.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, Karen Libau ngau lagu kategori nama Meruan di Kesaya. Okey, jam kita ke dia terbelinga pukul 9.35 minit malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam, selamat ingat ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, kita ke benung dari Bakrita Barang Tujala jam kira itu, selamat ingat ke kami. Okey, kita ke gawa deriba van kini, deriba bus, deriba lori kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami out. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bakal selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benung online bak Facebook jam kedua tu kita tak melawat Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan tak ke lagu peminta kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey. Lalu bajam ke penudi lagi berdengar maka selama ninti malam hari 2 pukul 11 malam nyentuk ngagi pukul 12:30 malam kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku Mike teringat ke Randau Bergulanggau Anthony Usan. Ha. Lagu ke terbilang kau lagu lagu nama ni, lagu terpambar. Okey, jadi nyameh tu sun program kita ke malam tu bingah. Tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami untuk ke pengujung segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2, 1 Warbulan 9, 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah dengan lagu ke, udah tu lagi, lagu Nangkan ke tu, aku mai kita berhati ke Tikas Pengamah Angin atau ke Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak kena sar itu 1.9.2026 nakak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke bak Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okey, di Serikai 324, Sibu 319, Seriaman 279, lalu di Mukah 240, okey, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya apa tadi benda? Tikas Pengamah Angin takat IPU nakak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita megak tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita ke Bukai, berita ke Pemaru Baru, tidis dia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Yang rindang malam
1: malam malam
2: YFM.
3: Sebun yang majak balat nyadi. Yang alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
5: Okey, terus gulai sejalan ini ya, ke pemerintah malam YFM tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam dari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita dengar ke lagu dari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka. Berita malam 1/9/2026. Pengerja pengawal aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke Palan Kangat ti di tuku setauli meritimbal ngau lengkas ngagi penusah ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusah Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi megak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengerja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 38 tu operasi bat 7 bengkih apalan dipejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 38 tu 302 bengkih apalan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 ringgit direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawak bakar selama tajak bertapi ngau penusah sebuah nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung hidup dengan nyawa maya berjalai ke penyawak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikenal tentu ke penyawak nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngolancar. Pemesai ngoraban polis megak patut nitia ke prosedur operasi standard RUPIS Menteri Pengerai dikena nyelih risiko pengerai ketegal sebun nasab. Komiti pengawak berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 39 bak sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitia ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 hari dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkai berjalan ke penyawak ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabur pukul 10 malam hari 5 tu. Nitiak kebenaran di Facebook agensi air tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelawang sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta nitiak ke papan tanda arus trafik serta lalau risida kegawak bak palanya dikena tentu ke pengelancar ngau pengelikun sekumbang pengawak tu dipejalai ke. Sedak ke dia bak rendur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran mulih ke berita pemaru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat berjalan ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat ungkup program prasiswazah ngau pasca siswazah ti layak berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid Mada kelas ngau aktiviti belajar ke bukai ting keman boleh dipercalai guna platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Swil, dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, berdengar bunyi kuda di semayang tadi, bajam kedua Ndoraku Maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati, pesan jauh malam. Kuda ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi terima kasih ya kita kudangan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemok Randi, selamat malam DJ, tulis minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di Kena Merindang kita semua meh. Selamat malam, tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan. Gau semua peningat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, Keliang Temawa MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kena Merindang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zelahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, ngau semua belakang Facebook. Ngau jaku pesan anang kurang ngirup ai maya musim mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa agi bersebun Gary kami tunggak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari Richard Lee, lagu Aku di Tempat Ya. Kena berina terimpu enggak semua orang kengala kebagi balai kaban Facebook. Adanya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa. Lengunai Nai, soalan DJ Rajes, mada ke diri Aris Langor, minta main ke sebarang lagu meh di Kena Merindang semua peningnya WFM, enggak semua kengala kebisi dengar radio ke malam tu. Terima kasih DJ Rajes, kita sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merina Terimpu, ngau semua orang keng lala. Nama tu ngarap ke nyaga pengerai diri bak Sarawak ke benung bersebun tu ke Jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey, Lily Anthony, soalan DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di Baik Lucy M, Rarah Bulu Palak di Kena Merina semua peningat WFM Iban. Jaga pengerai ngau anang kurang ngirup ai. Terima kasih DJ. Akhirnya Nora pilih yang soalan meraka diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data Sakang Ati Nuju, Data Sakang Ati dituju ngagai derimpu ngau semua orang kengala. Seri Enti ngau Madia Nita Sapit Kandau Bak Slois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ya. Okey, Ellen Umang Entoy, soalan DJ, selamat berjalan ke penyawa, madah ke balat Jerebu Dimiri. Entulih minta main ke lagu Hari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung di Kena Merindang Terimpu. Okey, Siti lagi, Alisa Mel, soalan DJ, minta main ke lagu Linda, lagu Senyapa di Kena Merindang kami serumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu ko ya. Okey, yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau aku mic kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC dan jong bala peningnya kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali itu Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB ke ya, angat amat kami di tu di Menosung, Jerebu, Benuang Balat ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya gempai tin dua ke malam tu ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ, selamat jelai ke pengawa madah ke diri Ari Suang. Nanti boleh ya minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang, lagu di baik kelemayan band di Kinam Rina Derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benuang OT? Ngarap ke semua benuang ninya radio meh ko ya. Ngarap ke sedaya terperindah nuju Nuan Mega DJ. Jimat pula lagi ana laju laban Jerebu lagi balat buat benua kita iku ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan, soalan di JRB minta main ke lagu Nuan BC Intan di Kembuan di baik Jonas Johnny Aman. Okey, tulis di itu lagunya di baik Anthony Usan. Okey, nama tu di Kinam Rina semua peningnya, semua peningnya setia YFM di Serata Merosawak ke benong ninga ko ya. Okey, lalu ke sekali tu Fiona Isabel A. Vegan, soalan DJ, selamat jelai ke pengawa jimat pula lagi untuk dia minta main ke lagu Hari Temedin, lagu Engkerajo di kena merindang semua kemulayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebila di Yuang, Indai Bawang, Mami Angel sebila di Sebujaya, Indai Runai, Indai Imba, Mami Claudia di JB hingga Mami Esther ngau jekusan dituju ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerebu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua ku ya. Okey, Syasha Amanda, berasa mangat malam tu Jerebu tebal ku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi di Kena Merindang semua belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, soalam DJ minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup di Kena Merindang semua kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, soalan DJ, selamat jelai ke pengawa. Ngarap ke Gerai selalu, minta main ke lagu Genslan di by Lex Keriajan. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, udahnya Indo Kenawit Mega, bisa minta main ke lagu, nama lagu pinta ini, lagu Bungai Layu Patah di Tangkai. Di kita berina semua belakangan Facebook ke Benung Ninga Radio ke malam tu. Ya. James Pangiran, selamat malam DJ. Untuk dia minta main ke lagu Takat Penghidup di by Jeffrey Lauren. Di kena berina semua belakangan Facebook. Agnes Sine Robin, terima kasih komen tu. Untuk dia minta main ke lagu Ristel Lipua, Pengingat Lama ku ya. Okey. Jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita ku jangan jong komen lagu peminta jawab pesan ba Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Ya, Lex Karya Jan baru dah merindang kita semua. Ngau lagu kena beri nama Gen Selan. Mai jam kita ke dia terdengar pukul 10.45 minit malam. Terima kasih berdengar. Lagi terus, saya gulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, malam malam hari 2/9/2026. Okey, ya, jadi pendengar, munyi ke udah dipadah tadi, bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku Mike teringat ke Randau begulai engkau Anthony Usan dalam program Galeri Artis YFM. Okey, nyedinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merindah kita engkau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang merindah itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis, engkau lagu Sempekat Pengrindu. Danya bisi lagu dari Ego Anthony, engkau lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dinyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM, Segulai Sejalan.

sebuah nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey, terima kasih. Laban kita lagi terus ningat ke kami, terus gulai sejalai gulanya kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Ninti yang malam hari 2, bak jam ke penudi, pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi, munyi kau daripada aku tadi, bak jam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau, bergulai kau Anthony Usan, kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi, ngambil ke dalam masa jam, aku nguji ngangau Anthony Usan, kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okay, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis untuk mana kenapa kita ke untuk menua kenapa perlu sejerbu nanti ya.
0: Mari. Betul, Al, ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony. Lepas itu, boleh beranda mengaku ke malam tu. Tajak pan jauh-jauh malam. Pihak megak. Kebenar ya kami dua ABC penanggul bak arus telefon kebenar ya malam tu. Nya kami dua lawan berengkah. Cemina kami dua jamin mu cerita ya malam tu ne.
1: Iya malam jamin
0: tu. Okey jadi nya mi mari terima kasih au lawan boleh belanda ngaku ke malam tu dalam program Galeri Artis mari au.
1: Okey.
0: Okey ya jadi ngaku lawan dinya kita berdunia ke program Galeri Artis bulan jauh tu mai aku ke malam tu nya Anthony Usan. Okey, bak pun tadi aku dah main ke lagu minta tuan nyebut tajuk lagu ke dah dimain aku bak pun tadi madi lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai tadi ya.
0: Ha, Baji Anak Temuainya lagu ke pemadu baru hari ni mana?
1: Ya, betul madi lagu pemadu baru. Okey.
0: Okey lagi tu beranda ngusilek bakau ngelagunya. Lagunya. Jadi terubah tu madi aku mau bisik belum dengar tu dengan lala bisik sekadarnya bedau lala. Jadi cukup mana minta tuan tu madah ke nama nuan nama nuan tu ngau asap penatai nuan kebenar hari ni tu madik.
1: Okey, selamat malam sekali lagi gai madik yang bergaul bala peninggal kita ke penung mendiang ke randau tu buka kepala tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, terima kasih laban dan ngau ke aku ngau program kita ini lebih aktif malam tu madik.
0: Ya, yeah, okay, sama.
1: Kepada ke nama dari aku, nama aku Anthony Usan Nananai. Jadi asal penatai aku hari Julau lah.
0: Hari Julau.
1: Atau limau Julau.
0: Oh, okey hari Julau. Ni dia tu dia ubah di ni mana di Julau kah?
1: Aku dia tu gawak di Mukah mana ya aku.
0: Oh, di Mukah. Seberau tu aku kalau mana nuan bakal dia di tungak ke utara kian. Nama kalau gawak dia begini?
1: Oh betul. Sebenarnya tu aku gawak di Limbang dia.
0: Oh di Limbang. Ku mai ke orang Limbang nang lama tu benda nuam dia berdiam.
1: Bukan mate. Kita kena ke merantau gerang ke menua rakyat belang
0: kian. Oh dia nur gawak dia kita dia mana mate?
1: Amak betul mate. Kita dah pindah ke muka kita lah.
0: Ni pengalaman nuam dah pindah ke muka dia. Si setahun ni dah kini.
1: Empai mate. Aku pindah ke Mekah kita ujung bulan 1 tahun tu tadi baru pindah.
0: Oh iya. Okey.
1: Pada
0: tahun. Kira ke tahu disebut kira ke ndak jauh hari menua dari Rimpu itu naik 8 di Mekah.
1: Ya, ndak jauh lah nyamai ke mulai ke Rimpu.
0: Nanti di Limbang sebab jauh mainnya.
1: Aku ke Limbang sebab susah kan buat eh. Orang ke jauh.
0: Ajaklah kamu berkenai saya. Okey, ya, jadi Anthony, minta nuan nusi ngaji belum dengar tu Anthony. Tentu tidak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penanyi tu ke, atau ke recording artist tu. Jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif

0: orang pekit belagu, hanya aku masuk pemberi pemberi sekolah. Lepasnya masuk ke sekolah menengah. Sekolah menengah lawan sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan. Mereka main gawai apa semua ya kan. Sama ya kan, kami selalu ngadu
1: dengan selalu ujian pertandingan yang lepas. Selalu kata kerja aktif ni orang berpikir dari sebab ni.
0: Betul Madi.
1: Selalu orang berpikir. Bisa mega aku tu Madi Anthony. Bisa mega aku mendak one share buat Facebook tu kalau ngor berpikir tu aku nemu pikir tu lawan aku ke bisa ngau sedang atur pikirnya ke atur bas sungai Pelan Bintulu tu. Ingat kan?
0: Betul Madi. Aku tahu 2019 ya
1: sebenarnya. Kita pilih apa tu. Lawan aku bisa mendak Facebook tuan-tuan bisa share. Oh lama mati udah aku 2019.
0: Dari masa 19 ni dah silap aku. Yeah. Ya, banyak aku lagi belajar apa UPM semua.
1: Oh, banyak lagi belajar apa din? Bukan gawak ni?
0: Bukan. Banyak aku belum belajar apa
1: UPM.
0: Banyak aku. Tapi,
1: Okay, bagi PM aku main ya. Okay. Jadi menyik nuan tadi nuan tu nang ya aktif ni orang berpekit hari subak. Jadi ni main nuan berengkah ketikanya mutu sati tu ngerikut lagu keterubah nuan tu Madi Anthony. Lagi ingat nuan tahun ya?
0: Udah aku masuk lagi alam pekerjaan ni kurang. Udah bisa pukul. Uji ngerikut lagu buat tahun 2022 sebab.
1: 2022.
0: Lama udah.
1: Iya. Lagu namanya kini lagu terubah direkod kan?
0: Okey. Lagu terubah ke direkod pun sebab. Ianya lagu Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua.
0: Betul. Pengrindu Tua. Dikeluar ke Bapak Prabowo. TNS Music Production.
1: Tapi ya, siapa ngegak lekau ngutiwan lagunya, Nama Dek?
0: Lekau ngerti lagu tu, dia gak belajar Glenn Minang. Atau situ ni, kaban sama sekolah aku sebab lah tau. SNK Sungai Pauh sebab dia tu. Jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kodik belajar di UPM.
1: Lalu direkod nuan dalam tahun 2022, minggu nuan tadi ni?
0: Betul, 2022.
1: Okey, jadi ingat kira-kira lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kira-kira Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artist ke penyanyi ni, Anthony.
0: Ya, betul.
1: Okey, Anthony, lagi itu beranda baru. Aku kami sedang ingat ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah laban bisa dalam sistem kami, lagu Pengrindu Tua. Okey, jadi... pendengar, anda gue minta kebukai. Tentu kita lagi terus segala sejalan dengan kerandau gulai jauh Anthony Usan dalam program galeri artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengrindu Tua ke malam tu.
0: Okey, mari.

0: Okey, Penrindu Tua, lagu tak kira single Ketrubah di rekod Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madik?
1: 2022, ya, Madik.
0: Okey, awalnya munyi nyawa 2022 ni, Madik?
1: Terubah rekod, munyi merani kena rempuh rekod lagu.
0: Okey, awalnya dek, lagi ingat kiri, Madik, nanti aku nanya, berapa itik lagu ke semua udah di rekod Nuan Nakak ke dia tu? Lagi ingat, Madik?
1: Kena kak kena tu, Madik. Aku sudah rekod 6 itik lagu.
0: 6 itik?
1: Oh, 6 itik lagu.
0: Minta Nuan nyebut tajuk lagu 6 itiknya, Madik?
1: Lagu Ketrubah ya, tadi. Lagu ke dari tinggal, kebalap peninggalan tadi. Lagu Pengenduk Tua. Dan ya, lagu Terpamba. Bungai Layu Patah Di Pantai. Pengerindu Di Pelepak. Enggak Uliah Kuambu. Yang lagu ke Pemadu Baru. Ya, Baji Anak Temuai.
0: Ya, okey. Jadi, lagu tu, abang aku bisa minta ba YouTube tadi. Kata ke semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu semua lagu aku dikeluarkan baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey, ni okey. Ya, jadi nyameh menyukurkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod Nuan nyentuh ke sari tu. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu madik bakal lagu kata yang tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Baka ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke penuh baru tadi baka bajet dan temuannya tajak penuh dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube bulan, udah 525 ribu view ya, YouTube ni. Okey, artinya lagu Nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu ni Madi Anthony.
1: Ya Madi.
0: Okey, ya jadi nanya Nuan tu Madi Anthony, kati ke Nuan tu kelimpah hari berlagu. Nuan po tu nemu ngagak leka ngau ngadu ke tiun tu berkeni tu Madi?
1: Aku sebenarnya nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji ngagak lagu. Maya duduk lemai-lemai bakal kita dan dia apa budi yang boleh kita kalau aku uji ngagak sebab mesti sitai dah ngagak aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia dengar. Lagu kena beri nama Angai Besar. Ya, setiap lagu dah diuji ku, adik kakak aku
0: sebab. Oh, adik kakak mana?
1: Betul.
0: Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Nyak lagu kakak mana?
1: Angai Besar. Jangan uji dah kalau uji kakak. Tapi kerja tu aku ada dia lagi.
0: Kena nak kumpul komposer aja. Tolong
1: kami. Ngelak ke yang
0: agak ne? Ngelak ke yang lagi dalam pengawak aja. Yang kaya benda dengar anda tahu ke malam tu. Dengan ni ngelak ke orang agak lagu ke yang aku yang. Okey, nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mende.
1: Ya betul, lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar, finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agak ingat. Anthony Usan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agak renggat ke penudi atau ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemarin ke datur ba sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu pada laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu. Lagu tu digagak Tony Ngkabi begini?
1: Lagu tu lirik yang digagak Desmondri dan hari kompos baru oleh Tony Ngkabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai yang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record mai tahun 2023.
0: 2023. Okey, minta Nuan Nusi Mimet ni Madik, nama cerita dalam lagu Terpambar tu ngambil belah dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu tadi. Mengisahkan maka pengerindu nak di nak diterima lah ketika retang apa raya pecah kena kita penghidup kita itu lebih si kena kita mana dengan si skill kaya ketika raya apa ketika
0: yang ujung ke tempat baru mana?
1: Tempat baru mana nak diterima orang itu kena
0: kita sino mana? Okay. Oh, jadi nyak meh madi ngarap ke lagu nangkan kita bisi rezeki baru ga ngau ra bepikir baik SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu nangkan kita ilah ni madi.
1: Ya lagu nda boleh aku bu.
0: Ngarap ke ane. Okey, jadi
1: kita ke mana?
0: Ah, betul. Okey, jadi ke apa nak nanya gitu madi laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat dia viral belah media sosial tahun yang kemarin. Nebo ke nyebut me nama ke bawah viral tang aku kananya begini nuan kata korinya handle begini nuan napi viral menya ni made.
1: Okey, keterubah yang saya kena viral sehari je pasal muah yang made. Ada untuk ngai. Ini banyak lagi ingat ke seruan lagi ingat aku lah. Kananya ni tu. Keterubah yang besar kat lapan nak kalau kena aku tak itu mengetuk deh. Bisa, dalam masa yang sama bisa aku kat dalam ngajar ya, bala mai wah pasal tak jadi ya tak deh kami. Aku kami jalan ya dia diri aja lah. Kami positif tentang perkara ya ni ke mana kami dengan di hari yang kita kita mikir hari syukur positif ya akan jadi utai ke mana ya
0: sebenarnya.
1: Ambil contoh bakal viral tu tadi lah. Hari orang tak bawa komisi mana kalau sokong jenis urusan. Dan ketika viral tu tadi tidak mungkin akan tahu orang kebenaran jenis urusan lah.
0: Betul, Fadi. Ini kedua tadi utai ke positif. Dah ambil kita jadi kelalau, jadi ketenggau kita dua di hari lah. Ya,
1: amat betul.
0: Kira-kira.
1: Ya, kita ke kena hidup tapi kena
0: anak jampak melenting
1: lah maksudnya
0: betul. Nyak meh utai kuda nyadi nyadi di tikal ke baru nama dek
1: ada boleh tikal ke baru nyadi
0: ya sebab viral mainnya nah SSJ yang tadi usan
1: ya
0: okey
1: yang tadi usan semua orang ya.
0: Okey, Made, akhirnya ke nakaknya aja ame pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya gini. Kira ke tinggal ketua ame cerita viral.
1: Oh, tinggal. Tu lekap ke lekap aja
0: dulu. Okey, auto soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuai itu, waktu nuan ke jadi penyanyi itu. Tentu nuan bisi idola, tak ke penyanyi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik kita bantu, penyanyi dari semenanjung kini, enggak penyanyi hari benda luar, Madi minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu, keberanian tua tu, Madi Anthony?
1: Okey, itu di kerinduk aku, itu mana mayu lah, kita di kerinduk aku, tapi kelebihan di kerinduk aku, hanya cukup penyanyi kita, ke penyanyi lama kita, hanya ika benua angkat itu angkat baru Ricky Nusren the legend
0: betul ah nanti penyanyi semenanjung tu benua spiaknya bisi di kerinduk kedua mandi
1: spiaknya bisi tang
0: mayu mana
1: habis ni kita di tora sawah di tora
0: ketika
1: kita jadi Melayu Hafiz.
0: Tajapan ya tu penyanyi Melayu tanya asal kita Sarawak tu
1: munyikan. Asal kita Sarawak tu kan.
0: Betul. Nanti orang putih habis sih mana?
1: Orang putih ya. Orang putih ya. Aku rindu sebenarnya ke grup Sidak Scorpion. Lagu-lagu
0: raja. Okay, jadi nyak meh penanya di kerinduk keduan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu antarabangsa tu ni mari ni. Okey, lagi tu beranda baru aku kat mai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu Pengerinduk di Pelepak. Lagu kerinduan. Lagu tu siapa ngagak lekang Tion Madi sama?
1: Kau tahu sama je orang ke sama yang aku ni kami tanya bisik yang bergulai kau Erimin yang tu lagu tu banyak
0: Okey, okay. Ya, jadi begini anda minta kebuka, kita dengarkan dulu lagu hari Antin Yusan temui aku ke malam tu dalam program Galeratis, ngau lagu Pengrindu di Pelepah.
1: Di Pelepah.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di Pelepah. Okey, nanti bak pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nang ya lagu dikena orang berpekit tu madi. Rindu ah, aku dengar tu. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Ah, boleh tahan lagu tu. Nanti bak pending aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpekit lagu-lagu rentak bunyi tu di baik orang madi. Nyawa retik aku. Okey. Oh, okey madi. Jadi nyak meh jam dia tu pan kira-kira nyawa kereta bak mujung tak lagi bisa ke awak tu nak berandau. Jadi begini tu Made, nanti bala peninga tak ke bala follower tu kak follow nuan bisi katanya media sosial kena ya diungkup ngagai sidaya tu Made minta nuan nyebut.
1: Bisik Made. Ngagai kita ke follow Indonesian kita boleh ngagai page aku tu, Facebook aku. Tapi kita ajak nama aku Indonesian.
0: Bak Facebook ya kini.
1: TikTok oh ya tadi bak Facebook Made. TikTok pun bisa tahun ini juga international. International.
0: Tersyasyul.
1: Kira-kira
0: kena nama internationalnya. Mana ada nama bukai ni, Madi?
1: Mana nama bukai.
0: Okey, Madi. Jadi itu soalan ke ditanya aku ngakai semua bala temuai mega tu. Begini nuan medak ketikinya industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimet ke pandangan mimet sama dek.
1: Okey, daripada hari dah aku lama dek. Industri muzik kita dia tu jauh lah pada tu, jauh lebih sangat dari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dia tu. Kemudian amai yang bela nyanyi ke misi pengambil ada berani. Uji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bila sudah producer music bila arranger masuk kerja tadi sudah ada kita tu lama ni dah main orang pandai-pandai dah agak music apa semua ya. Jadi kita tinggal easy music kita agak sudah jauh bagaimana hari ke subak kan ngumbai subak nak mana subak mana tapi sudah betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke subak lah
0: betul. Okey. Ya, jadi nyak kira ke katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita iban jam ke dia tu. Nih, Made. Okey. Jadi udah tu lagi aku kan beri peluang meh ngagai nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagai bala peminat, ngau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan. Bapak pengap lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi dua titik lagu tu Made. Aku ka mic sedang dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai. Dengar lagu kemudi lagi lagu Terpambar, nya lagu last lagi. Okey, jadi tua dengar ke dulu lagu tu Made.
1: Okey,
0: Made. Okey, lagu Bungai Layu Patah Ditangkai.
1: Patah Ditangkai.

0: Okey, ha, ingat lagu hari Anthony Usan. Okey, Madi, jadi sudah ujung ke randau tua ke malam tu, jadi merik peluang yang Wan meh. Ngatai ke Jaku, terima kasih Jaku penghargaan Wan ngagai bala follower atau ke bala peminat Wan ke selalu nyukung request lagu Wan, minta nebah ke lagu Wan, kalau bagi sedap selalu komen buat Facebook kami, Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Gau denyak kira ke Jakut, terima kasih Nuan ngagai diri sebili kaum Melayan dan semua orang ke nyukung, selalu nyukung mengawal Nuan dalam, dalam industri muzik kita Iwan untuk Madik. Okey,
1: okay, terima kasih lagi semua peminat di selalu dukung kena usaha yang lama tu. Terima kasih lagi kepada kita dan kita syukur hari sampai kita dalam pemuju aku buat pengamalan atau aku boleh bertahan dalam industri kita makin mencabar. Ya, maka aku akan berusaha terima kasih ya kepada kamu sendiri ya. Di seluruh ni pun pernah untuk aku berapa lagu nak tinggal maka agar kamu melayan di semua yang beri perancangan aku yang mereka terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita yang dia tu ada ya. Ya, kena tinggal aku usaha terima kasih ya agar producer aku yang KS Music Production Tony Gabing atau Gwen Sally ketiga aku sudah percaya aku serta dengan kakak aku dalam industri kita Iban dua yang lumayan jadi kelembagaan aku.
0: Okey, ya, jadi nyameh Madi Anthony tuan nyuratai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih awak laban Nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam Madi ila betul baru.
1: Okey, semalam Madi terima kasih juga dalam peluang yang kau Madi. Thank you.
0: Okey, ya, jadi nyamadinya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku mic tersama ni ke lagu hari Anthony Usan. Lagu ke diberi nama Terpambar.

0: Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai
1: 12 tengah malam.

0: Mungkin semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Mayari ke bala angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Meri Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: ngegas semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk ti menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditok tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taman zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketo nang amat bisi megak laki ke penglemi na ya. Sapa nang dai penglemi na ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nya kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya te keriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut ti kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ko leka jaku orang okey anang tak komplain aja au oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma berperanan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditok tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siko nemiak Tuhan. Nyangka nuan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tok ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tok tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: bintang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai. Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi Sarawak Tanah Kinabalu. Tentu ya Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi YFM. Sarito ba pagi area 3. Area kedua kita dah nyingkang lagi bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peringat semua hati, temu-temu pagi udah mulas ke Twitter radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak bak nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milik station YFM alenu ngergas ke mata kita bak pagi area 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tinduk malam kita udah ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh boleh meh kenyap ya ke mana kita begitu ianya bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuk ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbalik niki hari ngasuh mata kita lelano agi dia tu ndak ya tanjapan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi ke bagi bulan biya ukai retinya kita ndak patut dani yang tumu ngau mata yati regas pagi kita kesari tu agreement kita nang ya bakal selama kalai sebelum menunggu ku dia kami babagi ban YFM dulu engkau ku pagi tu. Okey, jadi terus ke pengiru kita Segulai Sejalai yang kami bawa Pengarah Pagi YFM lalu bakal selama megak ya sebedau kita nyingkang ke muagi berkongsi ke berita lalu pilih juga berpindah anggau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah Pengarah Pagi YFM kita mana dulu kita itu tadi beri terima kasih negai petaral ti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu kesari dah agi galaya pagi tu ramah kita itu tadi sama dia jenuh nak lama belak kita bersampi dalam hati diri lalu piang minta yang minta air yang petara bakawa ti adeka di kerja kita semanjai hari tu lagi diulu ke raban hari mengarap bahai bak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara-Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, nana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidakak ngangkat ke pengawat nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah tiudah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang ke sekali tu, berkaul engau bekani Ptara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih. Mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap nda ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang nda ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta nda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak Ptara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ia. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan Ptara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang Ptara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, Ptara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua Ptara. Sigi nunjuk ngagai semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan Ptara endang siku timeruan belama, nyadi ke pengari ngau juru basa Ptara. Ia endang amat, sigi terbak tawas berjuluk Ptara ti pemadu lati, lalu kepalan penurun penau ia ti tinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai Ptara. Ia meh ti penyiduk, ti pemaduk pemisi, oh Ptara-Ptaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi, pengasih nuan tinadai tatak, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekatnya di tasik ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan keudah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu.
ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengrindu nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tingkat ti udah ditempak ke nuan. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok sengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
2: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engkau, YFM.
3: Ngagai bala kita nuan, yang ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, berbelah rancan dia. Di serian, uleh menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y,

mata kita ada wayang udah mendiang ke lagu nang yang ngasuh mata kita encela lagi ke pagi coba awal penggerak pagi YFM. Lalu pagi itu berkenaan ke bekawal ngau hari kita yati bersebuan dia berita yang kemasin di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi bak semua fasiliti pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba hari ti balat benda bersebun ti majak ngirau kati kelebih lagi bak beberapa kandang menua di tau. Lalu Sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip madah ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menung kira-kira kelebih lagi berarti kebal 15 fasiliti pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau biar mega conjunctivity selalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau biar mega conjunctivity tu ngayan ke bisi niki mimir tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari bulan 8 tu tadi lalu yang mada ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap-sedia nungurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensia mayu lalu yang mada ke bakis 29 penyakit berjangkit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia sila ya udah nemu berapa itu tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sida ari UPS pengerai tu ngupatnya ngau nakak penyampat lalu bak kedua mega sida deka ngering kagi sistem berbagai fasiliti ya pengerai ya ke BC kena nentu ke sida ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu uliah diperiksa ngau patuh lalu ketiga mega dia bekal ubat ngopi mega pengkal ke dikena balas sida raban di berubat peserta ngeklinik dikarap ke cukup mega lalu berkenang ke dia bergerak atau ketangkan kelebih lagi berkawal ngau risiko ngagai orang kelebih lagi sida ya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit igi penyakit lebih maya musim jerebu tu jadi bala musim mayu anak ya dilalau awak ke ngurang kagi aktiviti ba luar rumah yang kawam nanti nak tau nak keluar nak meh sentabong mua ya ke engkeman lalu pihak mega mayuah kagi ngirup ai aman men ada ya kira dia ambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu ndak dihidrat lalu ya Yakub itu ngagi pemerintah lebuah ya ke bisi nemu ai tak ngapas palan siap siagaan KEM dua betapi ngau penanggul sebun asap lalu pihak mega ngelawa ke klinik kesehatan Jalai Uya Bajelajah Kesehatan Borneo Siria keempat di Sibu. Dia yang akan Malaysia Mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega endak nunu utai sengapa. Okey jadi berita ya ke dipenaku ba berita RTM

indeks pencemaran udara IPU datai ba ikas ya kecukup anda likuannya yang direkod ke pukul 4 lemai kemari lalu berpelasar ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS ba portal jabatan alam sekitar JAS serian rekod kebaca yang perlu tinggi IPU ngali hari kemari ianya datai ba tikas 381 ditangkan ke ngawa kucing 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngau Seri Aman 312 lalu 3 pilih menua ya ke bukai ngerikut ke kualiti ikas pengamah gaya ngenti anda untuk manah bak pengerai bakal babi tulu ikas IPU ya datai bak 250 muka 243 semerajau 235 Ngau 4 pilih menua bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai mega nya nyengkaum ILP Miri baik ka 190 Miri 185 Kapir 185 Gau Limbang 173. Okey, jadi sama-sama meh kita itu tadi ai belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musien ti bersebun tu. Udah tu lagi kami dekat ngenatai ke pesan berat tipsi yang dikirim peningal kita ba email ngopiam ga WhatsApp konti kami tang sebenarnya bakal selamat lagi terus merindang peningal gergas ke mata pagi hari tu gak lagi uti udah dia rintai ke klub lagi nuju balap peningal ti mendiang kami ba panorama benar Seri Aman frekuensi 89.5.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama ba awak penggerak pagi YFM, kami nak datang datai ke pesan beratim si di email peninggal lalu pihak mengadik kirum ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu ngatai ke pesan pemati ti di kirum Nestifina Raca. Okey, ngari hidup sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batu niah lu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala senorita ana jinggi tau ke indai pia. Okey, jadi ia pesan tu tadi madah ke senorita ana jinggi tau ke indai pia. Udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua bah hospital Bintulu lalu niang senorita ana jinggi niang senorita ana jinggi tau kena pihak tau deka di senggai bala mayuh bah Fusio Trading Company batu na Bintulu malam tu inya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampalah datang ngesah penusah rabatun anu baru isi pesan pemati ke dikirum Nestifina Raca ngari kisah pilihnya dipesan madah ke senerita ana jinggi senerita ana jinggi tau ke ini pihak udah nadai kemari hari 2, 1 hari bulan 9, lalu niang senorita ana jinggi. Niang senorita ana jinggi tau ke indaya pihak tau. Dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi, malam hari 3, 2 hari bulan 9, Bafusio Trading Company, patu 6 Bintulu, sebelah ke di Anjuang Pagila, pagi hari 4, 3 hari bulan 9. Yang diminta kabar belayan, ia ke dipesan tau ke ngelala sampalah datai ngesah. Penusah Rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bahawa penggerak pagi YFM Steam gak pesan pemati ke dikirum Sreni anak Randi tau ke doblek nama Ani jadi ia pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai Maya Rabat bakal bala ba rumah Saka atau bawa lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nagaban pihak megah nuju kabar belayan ia ke diau ba awar sengkabang meribung padi Melayu ulu Melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah engkeraji layar geraji atas geraji baruah pedanum anteban ulu kerian seratu ngau pihak megah nuju heleri manggi ana igum ke diau di Limbang ama ana igum ke diau bamiri Mary Albert ke diau di Limbang Jesse ana Albert Biluang di Limbang Linggi Anatusian Batajur Seriaman Ani Ngau Jack Ana Ringkai Kediau di Kucing Agas Ana Ringkai di Betuang Nunuang Ana Rasa di Merdi Ngau semua Kabang Belayan Ia kenalah dia Rintai Keritu Tik Ngelala Suri Ana Igum Tau ke Indai Yai pesan tu tadi madah ke Suri Ana Igum Suri Ana Igum Tau ke Indai Yai udah nadai kena 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi lalu niang suri ana igum niang suri ana igum tau deka dintau bala maiwah baru mah cali merupi dia tansang betuang ya nya kena malam atau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam Saka kabar belayan ke dipesan kita sampai letak ngesah penuh sarabatu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai any tempo ba nombor 012-353-4644 tahu ke ba nombor 011-512-5733 dan baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tahu ke ini ke pagi tahu nyari pesan mendakin daya ianya suri anak iguam suri anak iguam udah nadai kena oleh satu tu tadi 31-28 lalu niang suri anak iguam niang suri anak iguam tahu deka rintau balam mayuah malam tahu lagi malam hari 3-2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi Tansang betul sebedau ke di Anjuang pagi ya pergila pagi hari 4-3 hari bulan 9 ke pendam Saka kita akan nemu Abnu Sahrabah tau tau bertanya ngegi ini tempu ba nombor kusung 12-353-4644 tau ke ngegi nombor ya setidak ini ba nombor kusung 14-512-5733 penangkan kenyatau pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan jadi pesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia bangkit rembai ada dua rumah bangkit ijo samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruit engau seruit bi tanjuang dobo rumah melupa kedap munggu bawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu piamga nuju kabang belayan ia ke dia ba babang empat bar rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awek batang sebelah ngopi muka bala ke dia ba lubuk ni buang kabuang selambuang tingting jelai bajau dua bar rumah emplai ulu emplai ili nangabu dua bar rumah entebu mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua-tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh berumah cendang penunus debat kena malam pergila malam hari 4-3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5-4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus minta kabar pelayan ia ke dipesan datai ngesah penusah rabatau lalu nanti kak nombor sila lagi tak bertipuan ngagai nombor kusuang 16-572-1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13-57-419-00 dan baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya jalang anak madah jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua di rumah cendang anak guang udah nadai kena oleh satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua di rumah cendang anak guang tu deka di senggai bala mayuah baru macendang penunus debak kena malam pergila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kabar belayan kak nemu sili lagi kawal dengan penunus harap batuk tau bertanya ngagai nombor kusuang 16-572-1471 tau ke ngagai nombor kusuang 13-57-419-00 lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak bangga jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka bala ke dia rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupi mga bala ke dia rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan lupa rumah berariak kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nangang Asam, rumah Agus Kawit ngopiam ga kababelayan ya ke dia ba rumah Daniel Kawit Bunsi uluruban rumah bernama Sungai Tuah Kenawit ulu bawan bawan ulu awi rumah Spencer Mulyang Temudu balabaru berenit senyawan Sungai Rumput Ruban mempelai dua berumah mendas tiga berumah Tanyu Sikup Sungai Beluang Mungum Bawang dan Ngetraw Sebubu Mapar balau kerja bersungai Kelampai ngapain mega ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi ia kenala di rintai kerita ti ngelala delia anak Dumbum. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak Dumbum. Delia anak Dumbum udah nada air satu tu tadi 31/8 lalu ni yang delia anak Dumbum ni yang delia anak Dumbum tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 3/2 hari bulan 9 seberau ke di anjung pagi lah pagi hari 4/3 hari bulan 9 kebaloyan ia ke dipesan tiba datai ngesah Nusara Batu ngagai rumah Simon anak Ali Tabawa Krian Seratu lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Dumbum anak bangga ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya yang delia anak Dumbum delia anak Dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak Dumbum niang delia anak Dumbum tu deka rintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3/2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4/3 hari bulan 9 kabar belayan ke ada pesan kita datang ngesah Nusah Rabatu ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tau ianya pesan pengawas miang berkat kergang ti dikirim Matthew Belajar anak Gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau bala ia kenalah di rintai ke nama siku-siku itu tik lalon yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawal berkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kenari 6 tuila 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengawal berkat ke regang dekat diatur dulu ba pendam entebar undup kita akan nemu silik lagi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Matthew Belajar anak Gumba Bandung berkusung 13420984 nanda baru isi pesan pengawal semiang berkat kergang ke dikirim Matthew Belajar anak Gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 itulah 5 hari bulan 9 baru rumah murian anak Michael John antebar unduk Seri Aman. Okey, jadi kita kenyakan nemu sila lagi kawal ngapa awak tu lah tak bertanya ngagai Matthew Belajar anak Gumba tumpu penumbur 0134209845. Lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke 6 ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju Kaban Belayan kelebih lagi ia ke bisik data ngesah pengawal muai bahasa ke niang Bunggang anak Singka tu tadi bakal balau ia ke dia di memalui sekarang balui pelas sewak kelebih lagi baru matoma sekarang kebelayan ke dia babuket awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah Jalaya Liduang Tekaluang situat anak seriat ke dia di Liduang pemegang lipat empat berumah balaya ke dia berumah ungin ke jebuat tembuang dua berumah tabut dua berumah tandian ke dia bambu ras kerang bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget Jalaya Liduang Betuang ngau kabar belayan ke dia dia sayat anak kumpang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 40 hari ke niang Bunggang tau ke Bunggang anak Singka deka diatur kena hari 6 tulah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wil Stuga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawak tu ila. Nada baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak sebiang 40 hari ke niang bunggang atau ke bunggang anak singkau dekat diatur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wills Tuga Engke Lili. Jadi minta kabelayan ia ke adi pesan tadi sampal ngulu pengawak ke dekat diatur maya tu ila. Lalu ketujuh pesan muai basah ke datai hari lama anak usang jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ke lebih lagi enggak rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi jadi pesan madah ke mama umai basa ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari lima tu lah empat hari belas sembilan jam enam lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu. Okey, jadi enggak kita akan nemu pengawak tunggu sili lagi kita tahu tanya enggak lama anak usang penumber kusung 13733-2355 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengawak mulai pasal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke niang indun dekat diatur kena hari lima tu ilah 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubu injen sungai teras ratu. Okey, jadi kebelayan ke dipesan di petaratai lalu untikan musi lagi tahu bertanya ngagi lamah anak usang tempu ba nombor kusung 13733-2355. Pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngarih ras biliat jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba nanga tada nanga ngemah nanga kabah mapai kenawit ngopi amga ke belayan ya ke dia ba kerangan arak pelagus perarana pelagus pala buang pelagus ansawi kapit ngepim gak bala ke dia ba sungai Iran Plagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyok jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyok dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu kemulayan di pita datai ngulu pengamak tu ke dekat di atur ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengamak nguan ulit ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian menumbar kusuang 11-365-2804 Edward Indian bernombor kusuang 11-25-06-6418 tak ke ngegaya benya balang bernombor kusuang 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirum peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit keniang ini ya, ianya niang kaca tau ke boleh nama rancak anak kelum tau ke ini benya dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nanga tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit sila lagi berkawal dengan pengawak tu kita tahu bertanya dengan Joshua Indian bernumber kusung 11-36-50-2804 Edward Indian bernumber kusung 11-25-06-6418 tau ke ngagai menyabalang bernumber kusung 19-438-2311 lalu pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia baplai pedawan mentu ngapain enggak kebelayan ke dia ba sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapain enggak kebelayan ke dia ba munggu ai temuyang emplas kesenduk Mambai Sebuyau Bajuang Sungai Rama Batu Guang Siburan Ngawiya ke Diau di Miri Kuciang Ngau Kenalah Dia Rintai Keritu Tinggalan Yang Gul Yang Anak Saluaknya Dipesan Tu Madah ke Pengawak Ngetas Ulit ke Niang Gul Yang Anak Saluak Deka Diatur Ba Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau Ianya kena 6 hari bulan 9 hari Minggu tu ialah jam 9 pagi kita akan nemu silih agi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-8947-631 nano baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari Nuni anak minggu ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pengawak ngetas uliat ke niang laki ya niang niang gul yang anak saluak deka diatur kena 6 hari bulan 9 ini hari minggu tu ialah bak kedumpai mawang jam 9 pagi ya silek di kawal ngawa pengawak tu ialah kita tahu tanya ngagai nana ba nombor 013-8947-631
3: Pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu nuju Jenet ke dia rumah ngelambai enggau bala ke dia rumah bajau rantau ku yang muju enggau bala ke dia ba ai muju julau Piam ga nuju ke pabelayan ke dia bas manjai batangai kenawiat baka bala barumah banyan rantau rusak rumah ikih liwah doang rantau pita ngau bala ke dia bas manjai jalan tabai julau ke pabelayan ke dia ba nangeraya nange ijit rumah liba buah rumah ramba penyangkai akai rumah bakar ulu mawang rumah ubiat batu lima jalan KJD pengajar Wilson kedia bandang kota julau pian mega kabelayan kedia ba sebaya balengian rumah rebayah lubuk pas tatau sida konselor jantiang sebilik kedia ba sepupuk ni ya kabelayan kedia di lambir lebih lagi aka Anil sebilik ngau bala kedia ba stras julau ngau ya kenalah dirintai kerito ti ngelalas Siman anak unggan tau ke di kangau ngau nama Indai Jalin tau ke ini Jim jadi ya pesan tadi mada ke Siman anak unggan Siman anak unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari ya tu tadi lalu niang Siman anak unggan niang Siman anak unggan tu deka di intu bala maiwah ba Rumah Andy Anak Medan, Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau, kena malam 4 area bulan 9, ianya kena area 5. Tidak sebelah ke dianjuang pagi hari 6, 5, hari bulan 9. Jadi kita engkanya kena mua. Sili lagi kawal ngawa penusah rapat tu tak bertanya ngagai James Anak Jalin bernombor 013-599-8090 Lalu baru isi pesan pemati kedatai Ari James Anak Jalin tau ke apa ya cancun ke pagi tau jadi pesan medah kini sedak ya hanya Siman Anak Unggan Siman Anak Unggan tau ke dikanggau nama ini Jalin tau ke ini Jim udah nadai dini hari ya tu tadi 2 hari bulan 9 lalu niang Siman Anak Unggan Yang Siman Anak Unggan tu tadi deka di Senggai ba rumah Andy Anak Medana Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena malam area 5 tu lah 4 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 kabar belayan ke di pesan dipinta data ya sampai lengesah penusara batu lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James Anak Jalin tempu nombor 013-599-8090 Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarah pagi YFM menya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Farisia Lamah Anak Sekalai ke pagi tu jadi pesan tu nuju kawan belayan ia ke diau di muka ke buah temesu sibu hampir mengapala batu tuas pasai siwang ulu pasai siwang ili labang baruah ngau labang atas bintu luas semua sebawah suai niah miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama buih to ke apai ulo jadi pesan tadi madah ke pengawa angetas ulit ke haniang Roni anak sekalai niang Roni anak sekalai tau ke di kangau nama buih to ke apai ulo tu dekat di atur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni pengawak nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 tembuk pengawak angetas uliat dekat di tangkan kena pengawak nyuak kena balu lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datai ngagai rumah Satiang Labang atas Jalai Bintulu Hamiri nanu baru pesan ngetas uliat adi kirum peningal kita datai hari Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke Niaruni anak sekalai Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama bui tau ke apai ula deka diatur kena malam hari 6 tau ila inya pengawak nguan uliat 5 hari bulan 9 lalu pagi hari minggu 6 hari bulan 9 dia uliat adeka di kertas tembuk pengawang kertas sulit dekat ditangkan dengan pengawang nyawa akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Satiang Labang atas Jalai Bintulu Miri nak yang kami ngelatai ke pesan bahawa pengarap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu
1: ya kita pun pesan ke BCD ngelatai ke kita ngagai YFM kalau pesan
4: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan belayan, ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
6: Jaku tisiru, jaku tisiru uleng lantang kati titusah uleng angkat kesemangat telembi bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai 7. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru, nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu, leka jaku tisirunya baka aib mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang ti ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, pakai teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nadai bungai di taman bisi sama tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jakut timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya jakut tisiru tajak yang tak panjai tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya besampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
7: Pengerak pagi.
8: Pengerak pagi.
7: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
8: Di YFM Bengkulang Sejalan.
9: Kuching 101.3 FM.

0: bergerak pagi di YNN.
1: Dengarkan Penggerak Pagi, 6 pagi menyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah agak krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data drone nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Oh,
3: ngede dah tuan.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya mai. Lepas speaker iriat tu tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai. Maya mangga meluah baik baluah
2: kelima. Tanya maya kita ke gitu besar janik dah. Baik ke penai. Dia kurang nyemleh janik. Sing nak ke ba penai dia ulah baik penai, ulah baik kini-kini. Kadang-kadang lebuh maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, ulah baik pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu apa benda? Kena semiang apa benda? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Ya.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Batuk nong kasih mai mayuh hege penyakit. Nanti kita sakit, orang kesemak kita penuliah dirampit penyakit adik.

pagi di Tukang Minda Burka, berita pagi hari 3, 2009-2026, lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nama sitak pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal semua nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayu hagi atur Ari Sosma. Nya tadi batang berita peninga, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sitak ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar ia ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiak baru pengawal bagi sitak pengawal berpilih Sarawak ngagai sitak Perintah Besar ngau sitak negeri. Hasil pansiaknya bisik 17 sitak dun baru dah diperambu lalu 10 agi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya bisik sitak pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berubah ngaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Sitik salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil dipersa mensia mayuah.

Ngawak ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan, hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan, pengudah notisnya dipansut, lalu pansik teka dipejalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngena surat ngagai SPR serta dianjur ngena online tau ke dipos ngagai pemesai pengawak berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nanggap mayuh hagi atur hari baruh Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tuk jeng kaum sindiket jenayah teratur ngemedis ngau pengawak nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kesidaknya begak benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawak nyual dadah. Tajak pihak ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberi, lalu atur SOSMA dekat di pejalai ke. Atur keberat agi megak dekat di pejalai, kelimpah di pejalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu, dikenak gelaban pengawak jahit ke diatur. Remian Sarawak, Datuk Patinggi Tan Suri Abang Johari Tun Openg, nerima penemuai basah dari Consul General Republik Rakyat China di Kuching, Xing Wei Ping, bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal kaudah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak ngau China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansik potensi kerjasama baru ia kawalin merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisi penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyawa di tengah bulan 8 tu tadi ti dibanding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isik kulit mata megak nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Enggau Siliak. Zon Selatan udah ngerikod kira 1,250 kes, Zon Tengah lebih 1,000 kes ngau Zon Utara, semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu, yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikena napik penyakit berkaul ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagila nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water tu dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besai 1,100 mm di pejalai ke. Pengawaknya di pejalai belabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu serta disadang tembuk urung pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau kebukai dilalau genak jalan ngelawung tibisik disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara, atur ari pemesai, serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikenak laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook Rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding meri bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bak bajet 2027. Chairman ya Kulin Jayang disibenar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyadi ke pengeransian ngagai orang gawak perintah ngambil terus meri servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikemerat. Berbangkaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kangetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di pejalai ke. Kontijennya tidak bekerja dari Padang Bilun Antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal dur atlet para Sarawak gamat kejuluati gulih ke 70 medal emas. Bak lumba ngemain tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Indo nembiak mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah.
383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumak ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis Perambu nambah sitak pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal semunasab tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh agi atur Ari Sosma. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mal Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surai Yasin, nyagai pegawai memerintah wilayah 2, Major General Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur ba upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemerintu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment ke-4 Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 setepun bulan 10 laban tigawa ba menua Bosnia yang nitiah katur nyaga penglikun gerempung bangsa PBB. Pemerintu ngayan ke Baitul Mal Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai pengarap Islam tigawa ba menua Tasik kelebagi maya nentu ke sidak tu nyamai bersembayang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Peradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
4: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan betara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke iso. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belah, jereki laba, siru di pedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat ngasuh sihat ngerin ke semula.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
5: Pemayak penyokong perua, penglikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa.
4: Merdeka,
5: merdeka,
4: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, nak kutungai ni muay ke rumah ni, nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di mudah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Terkuang aku tau, kagak letak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai magang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi Y.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Bepersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Kita semua kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau YFM.